0: rajin beramal, getol beramal ibadah, tapi enggak punya landasan ilmu. Ini tersesat. Dan di kalangan umat ini ada yang meniru Yahudi ataupun meniru Nasara, para alim ulama yang rusak akhlaknya, moralnya, akidahnya, padahal mereka tahu mereka meniru Yahudi. Orang-orang awam yang keranjingan dalam beramal ibadah, buat acara ini, buat acara itu, macam-macam, aneh-aneh. Ya, keranjingan beribadah padahal di atas bid'ah, enggak dasarnya. Semuanya mereka ini tercela. Oleh karena itulah orang dikatakan yang berilmu itu bila mana orang mengamalkan ilmunya, membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wawasan, bisa saja banyak orang wawasan, orang-orang munafik di masa Nabi wawasannya luas terhadap Islam, tapi wawasan ilmu yang tak sampai ke hati, yang tak melahirkan amal, yang tak melahirkan takut. Ini banyak kadang-kadang anak-anak kita masih sampai tingkat kawasan semata. Tidak merasuki dalam hatinya ilmu tersebut. Sehingga akhirnya kurang amalnya. Oleh karena itu ada proses. Kita berharap ke depan semoga mereka perlahan-lahan ilmu itu masuk ke dalam hati, membuahkan amal. Ya. Maka kita sebagai orang tua, hendaklah tak pernah bosan-bosan mengingatkan anak-anak yang punya ilmu, anak-anak santri, para pelajar, kalian hendaklah mengamalkan ilmu kalian. Selalu menasihati mereka, katakan ilmu itu akan dikatakan bermanfaat bila mana membuat pemiliknya semakin dekat kepada Allah. Adapun kalian, ini ada yang menyalah dalam niat kalian, dalam pengamalan kalian. Ilmu di pesantren semakin banyak, kok liburan semakin jauh daripada kebaikan. Sholat payah disuruh-suruh, kadang-kadang lepas sholat jamaah, baca Quran tak mau. Subhanallah, ini masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya dalam pengamalan. Karena ilmu hanya baru, ya, dalam bentuk awasan, enggak sampai ke dalam hati untuk pengamalan. Kewajiban orang tua terus-menerus berusaha untuk menasihati mereka agar dapat mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Katakan, wahai anak, sesungguhnya yang namanya ilmu itu adalah membuahkan takut kepadamu. Membuahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan para hamba-hambanya adalah para alim ulama. Adapun engkau jauh dari pada hari ini, perbaiki kembali, amalkan ilmumu dan semacamnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, apakah sanksi bagi para pelaku bid'ah jika mereka tidak bertaubat sampai akhir hayatnya? Mohon nasihatnya ustaz, jazakallahu khairan.
0: Salatu wassalamu alaikum. La haula wala quwwata illa billah. Ba'du, adapun sanksi-sanksi berupa sanksi di dunia ini yang berupa fisik, maka itu bukan hak orang sipil, itu hak penguasa. Tentunya bila mana penguasa muslim kuat, dia akan tegakkan agama ini. Pada sebagian masa-masa terdahulu, ketika Islam kuat dipegang, banyak khalifah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, semacam presiden pada masa kita ini yang tegas. Ya, mereka mengeksekusi mati orang-orang yang tersesat. Ya, ada orang-orang yang mengaku dirinya menyatu dengan Tuhan, dihukum mati, sebagaimana Ibnu Arabi misalnya, atau Al-Hallaj. Ya, tapi tidak setiap zaman, setiap masa ada penguasa-penguasa yang kuat berpegang dengan Islam. Ya, maka tidak mereka terapkan apa-apa yang Allah SWT perintahkan dalam agama ini. Berkeliaran ahlu bid'ah di mana-mana misalnya. Bahkan mungkin sebagian penguasa ikut larut mendukung ahlu bid'ah. Maka apa hukuman untuk ahlu bid'ah di dunia ini? Kita katakan hukumannya adalah jauh daripada sunnah Nabi SAW. Di dunia ini jauh daripada sunnah Nabi, akan senantiasa dalam keadaan sempit jiwa. Tengoklah ahlu bid'ah, payah mereka beramal ibadah. Karena mereka paksa-paksa. Sebagian orang gara-gara sibuk mencari uang untuk peringatan hari kematian, hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, mereka ya stres. Kenapa? Karena harus menyiapkan untuk orang datang di rumah, harus hutang ke sana, hutang kemari. Barulah mereka menerima penderitaan. Ada yang meninggal, ditambah lagi dengan penderitaan, harus menyiapkan makanan dan semacamnya. Ini gara-gara bid'ah. Jadi apa yang mereka dapatkan di dunia ini? Kesempitan jiwa, kesulitan hidup, subhanallah. Kesulitan mengamalkan agama. Dan nanti di hari kiamat, wajah-wajah mereka akan menjadi hitam. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu akan menjadi terang benderang, bercahaya wajah-wajah sebagai manusia. Mereka

0: ke Nabi SAW. Wataswaddu wujuh akan menjadi hitam. Siapa mereka? Yang tak mengikuti Nabi SAW dari kiamat. Itu balasannya. Di dunia, jika tak dilakukan dan tegakkan hukum Islam, maka dalam keadaan sempit, hidupnya tak nyaman, menderita dan seterusnya. Ya, penderitaan batin, penderitaan hati, kegelisahan, itu semua akan senantiasa dimiliki oleh ahlu bid'ah. Tidak ahlu sunnah yang benar-benar mengamalkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Kadang-kadang ahlu bid'ah berpecah belah, mereka saling berbunuh-bunuhan, mereka saling baku hantam, ya, mereka saling mengklaim, merasa paling benar, akhirnya bentrokan dan semacamnya. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara berdakwah kepada masyarakat yang masih melakukan praktek syirik tanpa membuat mereka semakin jauh dari Islam atau menimbulkan permusuhan sesama muslim? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Mendakwahi orang-orang yang tergelincir kepada kesyirikan adalah dengan senantiasa membawakan kepada mereka dalil-dalil daripada Quran tentang sia-sianya apa yang mereka perbuat, tak bergunanya. Dalil-dalil daripada Quran diiringi dengan penjelasan yang baik, yang bijak, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan semuanya sia-sia, bergantung dengan makhluk, bergantung dengan kuburan, bergantung dengan jimat. Dibacakan untuk mereka Quran, dibacakan untuk mereka sunnah Nabi SAW. Pilih waktu yang tepat, pilih kata-kata yang tepat, semoga mereka akan dapat menjauhi kesyirikan. Sebenarnya yang namanya Quran akan membuka pikiran manusia, ya, adalah perkara yang sangat ilmiah. Bacakan dalil-dalil tentang kesyirikan, ya, tak gunanya Tuhan-Tuhan disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tak bisa mendengar, mereka tak bisa melihat, ya. Bacakan kepada mereka ayat semacam ini, bacakan kepada mereka hadis Nabi SAW. Pilih waktu yang tepat, pilih cara yang tepat, ya. Kemudian bila mana kau sudah berusaha maksimal melakukan yang terbaik dalam dakwah, ternyata masih belum diterima, maka itu urusannya adalah urusan Allah, bukan urusanmu. Siapa yang kurang sempurna menyampaikan dakwah? Ya, jika dibandingkan dengan Nabi, Nabi sungguhlah orang yang paling sempurna dalam menyampaikan dakwah, memilih jalan yang paling tepat, tapi Nabi pun tetap mendapatkan penolakan. Artinya bila mana kau sudah berusaha maksimal tetap engkau ditolak, itu bukan lagi kerjamu, itu kerja Allah SWT. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak akan dapat menguasai mereka, wahai Muhammad, kata Allah tabarakata kepada nabinya. Nabi yang mulia sallallahu yang paling sempurna dalam berdakwah, paling baik akhlaknya, tetap mendapat penolakan. Dari negerinya terusir, berdakwah ke Taib diusir. Artinya engkau harus pikirkan bagaimana menyampaikan Islam dengan jalan yang benar, yang bijak, yang elegan, memilih waktu yang tepat. Setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah inginkan mereka dapat hidayah, Allah akan berikan kepada mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat hidayah. Kau jangan sibuk melihat hasil daripada kamu harus beriman manusia, enggak mungkin. Itu bukanlah kerjamu, itu kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah apa yang kau mampu, apa yang kau mampu. Dakwah dengan jalan yang bijak, dengan cara yang baik. Ya, itu yang mampu kita lakukan. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya Muhammad engkau benar-benar menunjukkan manusia ke jalan lurus. Ikutilah cara Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ujungnya semua terpulang kepada Allah. Begitu hebatnya Nabi berdakwah tapi tak beriman kepadanya, paman sendiri Abu Talib, padahal yakin kebenaran agama Islam. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Skander Pak, dari Kalimantan Timur, Pak, mau tanya ini.
1: Nah. Baik, silakan Pak.
2: Begini Pak, saya pernah minjam uang di bank Pak. Apakah itu dosa besar? Kalau dosa besar, bagaimana caranya Pak untuk kan saya minjam untuk mencukupkan saya untuk beli tanah, Pak. Kuliah, Pak, itu dosa besar. Apakah itu memang dosa besar? Kalau dosa besar, bagaimana caranya supaya
1: maksudnya meminjam uang di mana, Pak?
2: Di bank, Pak. Di bank, Pak.
1: Oh, di bank. Baik, di bank ya. Konvensional, ya.
2: Untuk mencukupkan uang saya beli tanah itu. Sekarang baru saya menyesal, Pak. Bagaimana caranya untuk... Apakah... bagaimana caranya supaya... Apa? Kan dosa besar itu, Pak Ustaz, ya.
1: Baik.
2: Tolong dulu di... Pak. Apakah itu dosa besar? Kalau dosa besar, bagaimana caranya untuk... berdoa? Bagaimana caranya untuk supaya menghapus itu, Pak?
1: Baik.
2: Itu aja, Pak Ustaz.
1: Baik, Pak. Ditunggu ya, jawaban dari Ustaz.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Kepada bapak yang bertanya, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi bapak selalu. Dan ini menunjukkan ada signal-signal kebaikan yang Allah berikan kepada bapak, di mana bapak sadar sekarang ternyata ada yang masalah di masa lalu. Ada masalah daripada segala yang telah diperbuat. Ya, bapak pernah membeli tanah, uangnya kurang, kemudian pinjam ke bank. Akhirnya diberikan pinjaman dengan bunganya yang hukumnya adalah riba. Dan riba itu dosa besar. Yang terancam pelakunya diperangi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat tentang riba, orang yang mengamalkan perbuatan riba ini bagaikan orang yang kesurupan. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la ya'kuluna illa kama ya'kulu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Allahu Akbar. Orang kesurupan, bapak lihatlah bagaimana orang kesurupan. Tak jelas perilakunya, perbuatannya aneh-aneh. Begitulah orang yang sudah terjebak dalam riba, aneh-aneh perilakunya, perbuatannya. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala agar kita berhenti dari riba. Ya. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, wahai orang-orang beriman. Takutlah kepada Allah, tinggalkan segala macam perkara-perkara riba. Anda katakan beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian enggak mau tinggalkan, fa adanu biharbi minallahi wa rasulih. Siap-siaplah kalian untuk menuai peperangan daripada Allah dan peperangan daripada Rasulnya. Subhanallah. Kemudian andai kata sudah terjadi apa-apa yang sudah kita lakukan, ingat Pak, riba itu luar biasa, dosanya luar biasa. Dosa riba itu Nabi pernah menyebutkan riba memiliki sekian puluh pintu. Maka yang paling ringan adalah bagikan seseorang mencampuri, menzinah ibunya sendiri. Allahu Akbar. Luar biasa. Mana ada orang yang mau menzinah istrinya? Afwan, yang menzinah ibunya sendiri, bukan dunia, enggak ada mau. Kecuali orang-orang yang menyimpang fitrahnya. Ya, orang akan merinding ketika mendengar ada yang menzinah ibunya. Tapi orang yang terkena riba ini, dosanya sama dengan menzinah ibunya sendiri. Dan ini dosa yang paling ringan daripada tingkatan-tingkatan riba. Tidakkah kita melihat riba ini merusak alam semesta? Dunianya rusak gara-gara riba. Subhanallah. Orang terjerat gara-gara riba. Negeri-negeri terjerat dengan hutang-hutang kepada negara-negara besar. Hutang riba yang membuat mereka semakin miskin. Habis semuanya. Luar biasa. Sampai-sampai orang mau pergi haji pun semuanya tertunda sampai berpuluh tahun gara-gara riba. Gara-gara dan talangan riba. Subhanallah. Oleh karena itulah, riba ini adalah perkara yang Allah janjikan akan hancur setiap orang yang terjebak padanya kalau enggak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan dan membinasakan riba dan Allah akan menumbuh kembangkan sadaqat. Tetapi bila mana sudah terjadi sebagaimana bapak katakan, maka kewajiban bapak yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau kalian termasuk orang-orang yang dahulu meminjamkan uang, membungakan uang, ketika taubat, ketika sadar, jangan pernah ambil bunganya, ambil modal saja, kata Allah. Fa in tubtum, andai katakan bertobat, falakum ru'usu amwalikum, hendaklah kalian mengambil modalnya saja, tambahnya riba, haram diambil. Itu bara api yang sering dimasukkan ke dalam perut-perut kita. Alhamdulillah min dzalik. Dan anehnya semakin tahun ke belakang semakin parah luar biasa riba ini. Pinjaman-pinjaman online setiap saat. Iklan-iklan pinjaman online setiap saat. Menggoda manusia. Kadang-kadang yang memberikan iklan-iklan seorang-orang Islam. Pakai-pakai jilbab lagi. Alhamdulillah min dzalik. Luar biasa. Luar biasa parahnya. Subhanallah. Oleh karena itu kewajiban bapak adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu diwujudkan dengan menyesal. Ya. Yang kedua, janji tak akan mengulangi lagi. Jangan pernah terjebak lagi. Yang ketiga, meninggalkan riba tersebut. Itulah jalannya. Ya. Dan Bapak sekarang, bila mana memang mampu menyelesaikan, selesaikanlah dengan cepat pembayarannya yang riba tersebut. Andai kata Bapak bisa datangi mereka, katakan, aku hanya bisa membayar modal saja, tak aku bayar bunga-bunganya, lakukan. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Cepat berhenti, cepat selesaikan perkara riba ini. Ya. Bila mana Bapak sudah menyesal, janji tak mengulangi kembali, kemudian berlepas dari riba, meninggalkan riba tersebut, Bapak dianggap sudah bertobat dengan benar. Kalau Bapak sudah bertobat dengan benar, kata Allah, afallahu amma salaf, Allah memaafkan yang telah berlalu. Apalagi karena kita tidak tahu. Sementara banyak orang-orang yang sudah tahu, masih tetap terjerat dalam riba. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tahu itu riba, tapi tetap terjerat dalam riba. Allah musta'an. Inilah orang-orang yang celaka, orang binasa. Tapi Bapak sudah berpaham dan ingin kembali kepada Allah SWT, ingin bertobat, maka kalau anda kata sudah lunas itu benar, ya sudah selesai, jangan diulangi kembali, jangan diperbuat lagi hal semacam ini. Bila mana belum lunas, bila mana mampu, lakukanlah pembayaran tanpa bunga-bunganya, datangi pihak-pihak bank, terangkan, inilah keyakinan kita, bayar. Ya, Allah musta'an. Demikian, Allah Ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membedakan antara tawasul yang dibenarkan oleh syariat dengan tawasul yang mengandung unsur kesyirikan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Tawassul itu dibagi ulama menjadi dua bagian. Tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, yang kedua tawassul al-mubtada' atau tawassul yang bid'ah. Tawassul yang disyariatkan itu ada tiga perkara. Pertama, bertawassul kepada Allah dengan berdoa kepadanya dengan menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoa dengannya. Ini yang masyru'. Katakan, ya arhamar rahimin, irhamna, ya razzaq, urzuqna. Ini tawassul yang disyariatkan. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa yang menunjukkan orang tersebut berdoa kepada Allah dengan perantaraan apa? Tawassul dengan amal-amal mereka, dengan iman mereka. Ya Allah, sungguh kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, kami pun beriman. Maka kabulkanlah bagi kami dosa-dosa kami dan seterusnya. Bertawassul dengan iman amal saleh. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang engkau anggap saleh, yang engkau mampu mendatanginya, dia mampu mendoakan apa yang kau butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibolehkan. Misalnya kau datang kepada orang tuamu, hai ibu, doakanlah anakmu ini semoga Allah beri kemudahan dalam ujian. Ibunya pun mendoakan. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Adapun yang kedua, tawassul al-mubtada, tawassul yang bid'ah, dan ini pun dibagi dua. Ada yang sampai kepada tingkat kesyirikan, ada yang hanya sampai kepada tingkat bid'ah. Yang syirik adalah bertawassul, berpantara kepada orang-orang yang telah mati dengan meminta kepada mereka berbagai macam hajat, minta rezeki, minta keturunan, minta jabatan, dengan harapan, dengan anggapan orang-orang mati ini adalah wali-wali Allah, mereka akan sampaikan kepada Allah. Ini tawassul yang syirik. Adapun yang kedua adalah tawassul yang bid'ah, yang tidak ada padanya. Contoh, misalnya bertawassul dengan menggunakan apa-apa yang tak digunakan dalam agama. Misalnya bertawassul dengan Nabi SAW, bertawassul dengan kedudukan Nabi SAW. Ini enggak ada contoh suri tauladannya. Nabi enggak pernah ajarkan dalam hadis-hadis sahih. Ya, bertawassul dengan ahli Badar, bertawassul dengan orang-orang saleh, ya, dengan zat mereka. Ini tawassul yang dianggap mubtala bid'ah karena enggak ada contohnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa dimanapun anda berada, jiwa kita ini mau lapang, mau sempit, semuanya terpulang kepada taufik Allah SWT, kemudian upaya kita. Bila mana kau ingin dadamu lapang, hidupmu bahagia, jiwamu tenteram, ikutilah Nabi-Mu yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala bab. Jangan itu dadamu kau menjadi lapang. Oleh karena itu banyak-banyaklah belajar tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kau amalkan. Semakin banyak kau mengamalkan sunnah Nabi, semakin lapang jiwamu, semakin tenteram hidupmu. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada di poin ke-10, poin terakhir dari kitab, yaitu tentang kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره
4: Roja TV Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam.
5: Benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqa'a fuhsi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha la yubghidhu al-fahishal badhi. Dan sungguh-sungguh, di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah, ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,

0: فغلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عمل تانكب مسوكن

0: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أطيحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأمل

0: Penjaga Jahannam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahannam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka.'" Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: رجع للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. إخواتي السلام عليكم الله sahabat Roja. الحمد لله. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema Istiqomah dalam Perjalanan Menuju Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Kita banyak-banyak memujinya, menyanjungnya atas segala nikmat yang telah kita terima sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Karena sangat banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima darinya, dan kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan itu merupakan ungkapan syukur kita kepadanya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita berbicara sedikit tentang keistiqomahan di dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang hamba untuk dapat tetap istiqamah, konsisten di dalam perjalanannya menuju Allah. Karena kita semua dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang ingin meraih kebahagiaan di kehidupan berikut, yaitu kehidupan akhirat, tentu saja harus menggapai keistiqomahan di kehidupan di dunia. Dan dalam menggapai tujuannya itu, dia tidak akan bisa mewujudkan keistiqomahan tersebut kecuali dengan dua perkara. Ada dua hal yang perlu dia penjarakan agar dia bebas berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak terganggu, tidak terhalang. Karena dua hal ini, dua perkara ini wajib dia penjarakan dan jangan dia lepas. Karena kalau dia lepas, maka akan memangsa dirinya sendiri. Dua perkara yang harus dia penjarakan itu, yang pertama adalah memenjarakan hati untuk tetap pada pencariannya dan pencapaiannya menuju Allah Subhanahu wa taala, serta menahan hati itu agar tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan memenjarakan hati bukanlah perkara yang mudah, karena dia berbolak-balik. Dalam bahasa Arab dia disebut al-qalbu, karena dia selalu berbolak-balik, yataqallabu. Dan kita dapat merasakan berbolak-baliknya hati itu dengan berbagai macam kehendak, keinginan, tujuan yang muncul di dalam hati. Hari ini kita ingin A, besok kita ingin B. Hari ini kita berhasrat untuk meraih satu tujuan, besok kita berpaling ke tujuan yang lain. Itulah berbolak-baliknya hati yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir Rahman." Hati manusia, anak Adam, di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu menurut kehendaknya, menurut kehendak Allah. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, hati itu akan mengarah kepada apa yang Allah arahkan. Tapi tentunya semua ada sebab akibatnya. Kenapa hati melenceng? Kenapa hati berbalik? Itu ada sebabnya. Karena kita tidak bisa lepas dari itu. Maka perkara pertama yang harus dipenjarakan oleh seorang hamba adalah hatinya sendiri. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat mengendalikan hati, yaitu doa yang diriwayatkan kepada kita secara sahih. Doa ini diajarkan Nabi, dan doa ini disebutkan bahwa doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ala dinik, ala ta'atik, di atas ketaatan, di atas agama. Tidak berpaling kepada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbelok ke kanan dan ke kiri dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini doa diajarkan Nabi kepada para sahabat, hingga para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Nabi menjawab, ya, karena hati anak Adam di antara dua jari dari jari-jari Allah. Artinya, para sahabat yang hatinya adalah hati terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, dan Allah mendapati hati yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memilih beliau untuk mengemban risalahnya. Kemudian Allah melihat hati setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dapati hati yang terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati para sahabat beliau. Maka Allah memilih mereka untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menampingi beliau di dalam menegakkan risalah Allah dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati para sahabat itu adalah hati-hati yang terpilih. Namun begitu pun, walaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan, karena hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak boleh merasa aman dari itu. Dia harus tetap mengawal hatinya, terutama di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba lengah sedikit saja, maka setan mengincar hati manusia itu. Karena setan tahu, iblis tahu, paham betul bahwa panglima dari tubuh manusia itu adalah hatinya. Apabila panglima telah memerintahkan lakukan begini, maka semua akan mengikuti. Itulah kedudukan hati dalam tubuh manusia. Dan iblis tahu betul itu, seperti yang telah dia lakukan terhadap bapak kita Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan kepada kita semua anak Adam bahwa yang disasar oleh iblis dan bala tentaranya adalah hati manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Sudur ay kulub, sebagaimana disebutkan di dalam buku-buku tafsir. Dada manusia maksudnya adalah hati manusia. Itulah yang disasar oleh iblis untuk melumpuhkan anak Adam, seperti yang telah dilakukan oleh iblis terhadap kedua orang tua manusia, yaitu Adam dan istrinya. Fawaswasa ilaihim syaitan. Syaitan membisikkan was-was kepada keduanya dan menyuruh keduanya untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekati pohon yang terlarang untuk didekati. Dan pada akhirnya Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati Adam tergoda untuk mendekati. Bahkan lebih jauh dari itu, Adam memetik buahnya. Bahkan lebih jauh dari itu, Adam memakan buah tersebut, yang menyebabkan aurat keduanya tersingkap. Coba lihat langkah-langkah khutuat yang dilakukan oleh iblis. Maksiat akan melahirkan maksiat yang berikutnya. Dan itu yang terjadi. Allah melarang Adam untuk mendekati pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon itu. Larangannya adalah mendekati. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam itu jauh lebih dari itu, yaitu memakan buah itu. Artinya mendekati, memetik dan memakannya. Begitulah ya jatuhnya seorang hamba di dalam maksiat. Ya, ketika hati sudah tergoda, hati sudah takluk, maka hati akan memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh daripada yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, jatuhnya seorang hamba dalam maksiat ya seperti itu. Ya, dia tidak membayangkan bahwa dia akan jatuh dalam maksiat yang lebih jauh daripada yang dipikirkannya sebelumnya ketika melanggar satu larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terseret kepada perkara-perkara yang lebih rusak lagi, yang lebih binasa lagi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, maka coba lihat bagaimana syaitan membisikkan was-was ke dalam hati Adam. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan membisikkan was-was kepada Adam dan berkata kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak fana. Adam dibisikkan syubhat ke dalam hatinya oleh iblis. Satu syubhat yang terlihat indah, terlihat manis, terlihat baik. Tapi di balik itu adalah azab. Di balik itu adalah kehancuran. Maka fa'akala minha, Adam makan buah itu dan terjadilah pelanggaran tersebut, dan Adam menerima konsekuensinya, yaitu dikeluarkan dari surga. Adam pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Demikianlah bagaimana iblis melumpuhkan hati Adam sehingga melakukan pelanggaran tersebut. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam mendurhakai, melanggar perintah Allah dan ia jatuh dalam kesalahan. Dan inilah yang dilakukan oleh iblis kepada anak Adam alaihi salam. Ya, kepada anak Adam. Melumpuhkan hati mereka, dan pada akhirnya mereka jatuh di dalam apa yang diinginkan oleh iblis laknatullah alaih. Maka penjarakan hati dan tetapkan dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari doa tersebut kepada sahabat-sahabat beliau. Yang mana hati para sahabat adalah hati-hati yang terpilih. Ya, sementara kita, hati kita mungkin jauh daripada hati para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita lebih patut untuk mengkhawatirkan hati kita daripada mereka. Tapi walaupun begitu, para sahabat mengkhawatirkan hati mereka. Maka kita lebih patut untuk mengkhawatirkan hati kita yang mudah berbolak-balik. Yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hati itu sudah berbalik arah. Hati itu sudah berbelok, kita tidak menyadarinya. Para mirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika hati itu bisa kita penjarakan, bisa kita kendalikan, maka hati akan mudah untuk diisi dengan amunisinya untuk menangkis syubhat-syubhat musuh kita, yaitu ilmu. Ilmu akan mudah kita masukkan ke dalam hati apabila hati itu bisa kita kuasai. Tapi kalau hati tidak bisa dikuasai, maka tidak ada ilmu yang akan bisa diserap oleh hati tersebut. Kalaupun hati itu menerimanya, ibarat menerima sebuah benda yang dipantulkan kembali, tidak bisa menyerapnya. Tapi ilmu yang datang itu terpantul kembali, menjadi ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak merubah suasana hati sama sekali, yang tidak bisa mengobati hati dan tidak bisa untuk mengisi hati itu. Maka masalahnya bukanlah kita mendengar ilmu. Masalahnya adalah apakah ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita, diterima dan menjadi amunisi bagi hati kita. Bisa menghidupkan hati itu atau tidak. Itu masalahnya. Itulah kenapa kita harus mengulang-ulangi ilmu. Agar ilmu itu betul-betul tertanam, tertancap di dalam hati. Bersemayam dia di dalam hati kita. Tapi kalau hati tidak bisa kita penjarakan, tidak bisa kita kendalikan, hati itu masih liar, maka ilmu tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Ilmu tidak akan bisa merasuk ke dalam hati yang liar, yang tidak terkendali. Maka kita lihat sebagian orang yang menuntut ilmu, ketika dia tidak bisa menguasai hatinya, ilmu menjadi bumerang baginya. Ilmu menjadi bencana baginya. Ilmu tidak lagi berfungsi sebagai sesuatu yang membawanya kepada kebaikan, tapi justru membawanya kepada keburukan-keburukan. Inilah bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dua hal itu digabungkan Nabi dalam sebuah doa. Nabi berlindung dari ilm la yanfa' dan dari qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, yang tidak bisa dipenjarakan, dikendalikan oleh pemiliknya. Maka ilmu juga tidak akan bermanfaat. Ada satu kaitan yang sangat erat antara keduanya. Maka salah satu kunci sukses kita di dalam menuntut ilmu adalah kita bisa mengkhusyukkan hati kita. Itu sangat penting. Karena banyak orang menggunakan ilmu untuk tujuan-tujuan yang batil. Kita tahu musibah yang menimpa bangsa Yahudi atau Bani Israel, orang-orang Yahudi, adalah ilmu mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka punya ilmu tapi tidak menggiring mereka kepada amal yang saleh. Ilmu justru menjadi bencana bagi mereka. Itulah ilmu yang tidak diamalkan, yang berubah menjadi bencana, dan pada akhirnya mereka menjadi kaum yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ada, harus menjadi pelajaran bagi para penuntut ilmu, bahwa kita menuntut ilmu bukan untuk mengejar sebutan supaya disebut ini dan itu, atau untuk membanggakan diri di hadapan manusia. Ilmu lebih kepada manfaatnya terpulang kepada diri kita terlebih dulu, merubah kita menjadi suatu yang lebih baik, ya, membawa kita kepada akhlak mulia, membawa kita kepada ibadah yang lurus, ya, membawa kita kepada ketaatan dan ketundukan, melunakkan dan melembutkan hati kita. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah dengan ilmu tersebut. Maka Imam Ahmad menyimpulkannya di dalam satu kalimat, beliau mengatakan al-ilmu khasyatullah. Innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu, hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, dengan rasa takut mereka, mereka berhati-hati. Orang yang merasa takut, cemas, dia akan waspada. Itu adalah sifat yang akan nampak padanya. Dia adalah orang yang waspada, orang yang hati-hati, dan segala tindakannya itu selalu dihitung dengan ilmu itu. Berhati-hati, hati-hati di dalam segala tindakannya. Hati-hati di dalam melihat, mendengar, berbicara, semua tintak tanduknya, apa yang diraih oleh tangannya, apa yang dilangkahkan oleh kakinya, itu dituntun dengan ilmu yang menubuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hati yang sudah terisi ilmu, ya, yang mudah terisi ilmu. Ketika hati itu menjadi hati yang khusyuk, hati yang khudu', hati yang bisa kita kendalikan, kita penjarakan, ini istilah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid. Ia memenjarakan hati, dan itu adalah perkara yang paling penting, ya, untuk bisa menaklukkan hati kita sendiri. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka kita sebutkan tadi di awal, kenapa orang-orang Arab menyebut itu qalbu, karena dia yataqallabu, ya, dia selalu berbolak-balik, ya, banyak sekali keinginan-keinginan yang muncul di dalamnya, dan itu yang kita hadapi setiap hari. Ya, bagaimana perubahan dari satu keinginan kepada keinginan yang lain, dari satu tujuan kepada tujuan yang lain, sehingga kita lupa tujuan awal. Begitulah hati itu menyimpang. Misalnya seorang menuntut ilmu, itu dia harus kawal keikhlasannya. Mengawal keikhlasan itu sangat berat sebenarnya, ya. Keikhlasan di dalam menuntut ilmu, mungkin di awal dia ikhlas dan muncul keinginan-keinginan di dalam perjalanannya menuntut ilmu, itu satu yang wajar. Dan dia harus kembalikan lagi ke jalurnya. Itu tidak mengurangi keikhlasannya, tidak mempengaruhi keikhlasannya. Tapi kadang-kadang dia lupa. Hatinya berbelok, hatinya menyimpang. Sedikit demi sedikit akhirnya berubah tujuan. Tidak lagi lillah, tapi ada tujuan yang lain yang ingin dia kejar dari menuntut ilmu itu. Tanpa dia sadari, akhirnya dia keluar dari keikhlasan itu. Maka kita mengawal hati, gitu ya, mengawal keikhlasan itu mulai dari awal kita beramal, bahkan sebelum beramal, sampai setelah kita mengerjakan amal itu. Ya, sampai kita selesai mengerjakan amal tersebut. Kita harus terus kawal keikhlasan kita. Dan mengawal keikhlasan itu hakikatnya adalah mengendalikan hati kita. Ya, kita kadang-kadang tidak terasa telah berbelok dari tujuan yang kita inginkan sebelumnya. Misalnya seseorang bersedekah, awalnya dia ikhlas, tapi lama-lama akhirnya hati itu berbelok sehingga dia mengejar satu sebutan status dari sedekah yang dikeluarkannya. Lebih-lebih lagi, lebih jauh lagi melenceng, dia mendapatkan dosa dari sedekah yang dikeluarkannya itu sendiri. Dari mana jalannya bisa seperti itu? Dari misalnya itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, dia menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya. Dia ungkit-ungkit sedekahnya itu, pemberiannya itu, ya. Sehingga ya dia tidak menyadari bahwa dia telah keluar dari tujuan dia bersedekah, yaitu lillah. Bagaimana setan merusak amal anak Adam luar biasa. Ya, dan ini perlu seorang itu terus mengawal hatinya, ya. Mengurus hatinya itu sangat melelahkan sebenarnya, sehingga dia kalau seorang hamba itu, ya, dia fokus untuk mengurus hatinya sendiri, maka dia tidak terpikir untuk mengurus orang lain. Ya, apalagi ya dia membicarakan amal orang lain. Ya, kadang-kadang kita sibuk membicarakan amal orang lain sementara amal kita sendiri kita enggak tahu. Bagaimana sikap para sahabat yang diceritakan Allah, yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran? Bagaimana mereka mengkhawatirkan amal mereka sendiri? Ini menunjukkan kualitas iman mereka dan bagaimana mereka mengawal hati mereka. Walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka wajilah, senantiasa diisi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka terus mengawal hati mereka dengan rasa takut. Takut kalau amal mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan di dalam tafsir, ada hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang telah berzina, membunuh dan mencuri?" Yaitu orang yang melakukan maksiat. Maka Nabi mengatakan, "Bukan wahai bintu Siddiq, wahai putri Siddiq, bukan itu yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang telah mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat dan mengerjakan puasa, yaitu mengerjakan amal-amal soleh. Sementara hati mereka senantiasa takut apabila amal mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala." Itu maksud dari mengawal hati tadi, ya. Kita mengkhawatirkan amal kita. Kita mengkhawatirkan kedudukan kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal-amal itu. Apakah amal itu berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa memastikannya. Kita tidak tahu bagaimana kadar keikhlasan sehingga Allah ridho, karena Allah ridho dengan kadar keikhlasan yang ada di dalam amal itu. Jika tidak ada kadar keikhlasan sedikit pun, maka Allah tidak akan terima itu. Ya, Nabi mengatakan, "Man amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa mengerjakan satu amalan dia sekutukan aku dengan yang lain di dalam amal itu, yaitu ternyata niatnya tidak ikhlas, tidak ada keikhlasan di situ, maka aku tinggalkan dia dan amalan riaknya itu. Dan amalan itu Allah Subhanahu wa taala tidak menoleh kepada amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepadanya dan kepada amalnya, kepada pelakunya dan amalnya. Taraktuhu wa syurkahu, Allah berpaling dari hamba itu dan berpaling dari amalnya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah para salaf dahulu mengawal amal mereka, hati mereka, ya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang telah mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua yang perlu kita penjarakan setelah hati kita adalah memenjarakan lidah. Kalau ada anggota tubuh yang perlu kita penjarakan dalam waktu yang lama, maka anggota tubuh itu adalah lidah. Ada pepatah mengatakan memang lidah tak bertulang. Ya, ada dua amal kata Nabi, yang apabila dua amal ini dilakukan maka jaminannya adalah surga. Dan tidak ada amal yang menyamai setara dengan kedua amal ini. Nabi pernah menyampaikan ini kepada para sahabat. Maukah aku dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, maukah aku tunjukkan kepada kalian dua amal, dua perkara yang apabila kalian lakukan maka jaminannya adalah surga? Maka Abu Dzar menjawab, ya tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya, alaika bi husnil khuluq wa tulus samti. Ya, hendaklah engkau berakhlak yang mulia dan tulus samti. Tulus samti ini adalah satu ungkapan lain dari menjaga lisan. Ya, lebih banyak diam. Panjang diamnya artinya menjaga lisan maksudnya di sini, ya. Bukan artinya kita puasa bisu, karena enggak boleh puasa bisu. Artinya adalah menjaga lisan, ya. Wama amil al khalaiq bi mislihima. Tidak ada amal yang dilakukan oleh makhluk yang lebih utama daripada kedua amal ini, yaitu husnul khuluq dan tulus samti, menjaga lisan. Jadi kita tahu bahwasanya menjaga lisan ini termasuk salah satu akhlak mulia, tapi Allah khususkan, Nabi khususkan di sini, dikeluarkan dari akhlak mulia secara umum, disebutkan secara khusus karena kedudukannya yang spesial tentunya. Ya, sering kita sampaikan juga dan ini sudah kita bahas dalam buku ensiklopedia akhlak salaf, bahwa kalau kita ingin berakhlak mulia, kita ingin mencicipi akhlak mulia, bagaimana kita mengawalinya, bagaimana kita memulainya, bagaimana kita membaca indikasinya, sangat mudah dan mudah sebenarnya, yaitu jagalah lisan. Ya, menjaga lisan adalah pintu gerbang menuju akhlak mulia. Maka ada seorang salaf mengatakan, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas, ya, kalau ada anggota tubuh yang layak dipenjarakan dalam waktu yang lama, maka itu adalah lisan. Memenjarakan lisan agar tidak membicarakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ada dua opsi pilihan di sini, berkata yang baik atau meng-offkan lisan kita, diam, ya, diam, menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini termasuk kebaikan Islam seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan ini adalah satu hal yang perlu ilmu di situ, ya. Kemiskinan ilmu, ketiadaan ilmu hingga orang tidak bisa menimbang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ini musibah manusia. Dengan kejahilan yang ada pada mereka, sifat jahil yang ada pada manusia itu menghalanginya dari kemampuan untuk menimbang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kalaulah seorang hamba tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, maka dia lebih tidak bisa lagi untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang lebih bermanfaat. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. Seorang bisa menimbang mana yang lebih bermanfaat dari perkara-perkara yang bermanfaat. Sehingga dia bisa pilih perkara yang lebih bermanfaat, paling bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini satu level yang lebih tinggi lagi daripada menimbang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dan yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ya. Dan lebih buruk lagi adalah orang yang tahu tapi dia memilih perkara yang tidak bermanfaat. Ini orang yang paling rugi. Orang yang tahu manfaat dan tidak manfaat, tapi dia lebih pilih perkara yang tidak bermanfaat. Itu musibah. Itu menunjukkan bahwa dia telah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia telah takluk di hadapan hawa nafsunya. Nah, demikian. Jadi, memenjarakan lisan ini supaya tidak keluar dari fungsinya. Ya, karena dia seperti yang disebutkan memang lidah tak bertulang, ya, sangat mudah digunakan. Kadang-kadang dia bergerak, dia berbuat sesuatu yang tidak kita pikirkan, Kadang-kadang kita ngomong sesuatu yang kita setelah ngomong keceplosan baru kita menyadari. Dan kita katakan tadi maksudnya bukan begitu, tapi sudah keluar dari lisan. Ya, sudah keluar dari lisan. Allah mengingatkan manusia di dalam ayatnya, "Wa may yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu perkara pun yang keluar dari lisan, min qawlin, dari ucapan apapun itu, sampai keluhan, sampai aduhan, aduh itu ditulis. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan telah ditulis oleh malaikat-malaikat yang mencatat dan mengawasi. Ini sebagai pengingat bagi manusia, peringatan bagi manusia agar berhati-hati di dalam menggunakan lisan. Bahwa itu ditulis semuanya. Ya, apa yang kita katakan ini tidak melayang-layang di udara saja, tapi akan ditulis oleh malaikat-malaikat yang mencatat dan menulis. Ya Allah Maha tahu dan tidak perlu catatan malaikat untuk mengetahui itu. Itu adalah hujah bagi manusia itu sendiri. Ya, pada hari kiamat nanti, dan sebagai peringatan bagi kita untuk berhati-hati menggunakan lisan. Bahwa itu akan kita lihat nantinya pada hari kiamat, apa yang kita katakan itu akan tertulis dan kita akan lihat catatan itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, lisan yang bisa kita penjarakan, maka itu akan mudah untuk kita gunakan untuk zikrullah, qiraatul Quran, tilawatul Quran, dan berkata yang baik-baik. Ini salah satu fungsi kita bisa menjarakan lisan itu. Kita bisa mengontrol lisan, kita bisa mengendalikan lisan dari hal-hal yang membawa petaka bagi diri kita. Berapa banyak orang yang menyesali apa yang dikatakannya? Berapa banyak orang yang meratapi apa yang telah diucapkannya? Maka hati-hati kita menggunakan lisan itu. Dan lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sangat penting. Rukun Islam pertama itu hanya bisa dilakukan dengan lisan, yaitu an-nutqu bisyahadatain. Itu yang memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Yaitu dengan amalan lisan, yaitu dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang memasukkannya ke dalam Islam. Jadi ini sangat penting lisan itu, dan ini adalah nikmat. Kita bisa berbicara, mengungkapkan isi hati, kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan ini adalah nikmat yang besar. Tapi ingat ya, di balik itu ada amanat yang berat yang harus kita pikul. Dan amanat itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba tidak sabar terhadap kedua penjara ini, lalu ia pun melarikan diri dari keduanya menuju ruangan yang dipenuhi syahwat, maka ia akan berakhir dalam penjara yang mengerikan saat meninggalkan dunia nanti. Ya, maka ini ya, kalau dikatakan dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mu'min dan sorga bagi orang-orang kafir. Ya, makna penjara di sini salah satunya adalah ya itu tadi, memenjarakan dua hal ini. Dan itu penjara bagi seorang hamba itu di dunia, sijinul mu'min, penjara bagi seorang mu'min. Dia memenjarakan hatinya, dia memenjarakan lisannya hingga tidak liar hatinya dan tidak kita katakan liar juga lisannya. Ya, sehingga dia bisa mengendalikan dua perkara itu karena dia bisa memenjarakannya, dan itu memang sangat berat. Memenjarakan hati dan memenjarakan lisan adalah perkara yang berat. Dan iman itu adalah sesuatu yang selaras antara apa yang diucapkan dengan lisan dan apa yang ada di dalam hati. Itu hakikat iman. Selaras antara apa yang dikatakan dan apa yang ada di dalam hati. Nifaq adalah kebalikannya. Enggak selaras apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah itulah dia dua perkara yang perlu kita penjarakan untuk dapat menjaga keistiqomahan kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
4: Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan istiqomah. Baik, khotbah selama jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sebagian orang melanggar larangan Allah seperti merokok, membuka aurat di depan umum bagi wanita, atau tidak memakai jilbab Ustaz. Apabila ditegur untuk meninggalkannya, dengan ringan ia menjawab, iman itu letaknya di dalam hati dan Allah tidak melihat rupa tubuh kita, akan tetapi Allah melihat hati kita. Bagaimana cara menyikapi orang seperti ini Ustaz? Syukur.
3: Ya, ini salah satu contoh orang yang tidak bisa memenjarakan hatinya sebenarnya. Dia tidak mengenal hatinya, ya dia tidak mengetahui kondisi hatinya sendiri. Lalu dia mengandalkan hatinya, ini sangat aneh. Ya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dia begitu percaya dengan hatinya, sementara apa yang muncul di dalam tindak tanduknya bertentangan sebenarnya dengan apa yang diinginkan oleh hati. Ya. Pelanggaran yang dilakukannya itu adalah salah satu perintah hatinya. Ya, hatinya yang memerintahkan. Dia tidak mungkin melakukan itu, dia buka aurat enggak sadar begitu ya, enggak diperintahkan oleh hati. Atau hati memerintahkan dia untuk berjilbab sementara anggota tubuh mengingkari hati itu. Itu tidak mungkin ya. Hatilah yang menyuruhnya untuk mengerjakan itu. Ya, dia hingga dia merokok misalnya ataupun menampakkan auratnya itu atas dasar kerelaan hatinya. Dia melakukan itu bukan mengigau tentunya ya. Wah, saya mengigau, saya buka aurat ini, enggak ada keinginan hati saya seperti ini, itu tidak mungkin. Nah, demikian. Ya, kecuali orang gila. Jadi sudah tidak ada korelasi antara perbuatannya dengan hatinya. Nah. Kalau ini ya orang normal ya pasti ada korelasi antara hati dan perbuatannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang tertipu dengan hatinya sendiri sebenarnya. Akan lebih ringan baginya untuk dia mengakui bahwasanya hatinya sebenarnya tidak menyuruhnya seperti ini, tapi dia melangkahi itu. Ya, dia sadar bahwa dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Daripada dia mengatakan bahwa ini adalah keinginan hati saya sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, jadi itulah hati salah satu bentuk ya, salah satu contoh. Ya, hati yang tidak terisi dengan ilmu tadi, yang melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Bahkan hati seperti ini, hati yang tidak terisi dengan ilmu yang melahirkan khasyatullah ini, menjadi satu hati yang ya kita katakan hati yang tidak punya rasa malu lagi. Ya, dia bangga dengan maksiat yang dia kerjakan. Ya, dia merasa pede, kata orang sekarang, percaya diri dengan maksiat yang dia lakukan. Ya, dan dia katakan inilah hati saya sebenarnya baik katanya. Ya, nah luar biasa ini. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Dalam buku yang akan kita bahas rutin setelah ini, nanti akan kita bahas kitab Talbis Iblis. Ini adalah pengantar sebenarnya ya. Pengantar dari buku tersebut ya. Kita akan bahas buku Talbis Iblis. Ya, bagaimana orang-orang itu bisa tunduk, ditaklukkan hatinya oleh iblis. Ya, nah demikian. Sehingga coba lihat, dia merasa percaya diri dengan hatinya. Ya, dia kita katakan dia berbaik sangka dengan hatinya. Ya, sementara hati itu mengkhianatinya. Hati itu bergerak liar, tidak bisa dikendalikannya. Hati itu terisi dengan was-was, bisikan-bisikan setan. Nah demikian. Ya, ini adalah kondisi yang paling parah, yaitu seorang hamba itu dia bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Ya, itu tentunya akan lebih ringan jika dia akui maksiat ini itu karena kelemahan hatinya. Artinya satu titik di mana dia mungkin akan berbalik untuk memperbaiki amalnya. Tapi kalau dia bangga dengan maksiat yang dilakukannya dan tidak ada niat untuk kembali ke jalan yang benar, ya ini ya kita katakan orang yang tertipu dengan hatinya. Nah, demikian. Ada orang yang sadar hatinya tidak bisa dia kendalikan. Nah, mungkin dia akan dia sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau orang yang tertipu dengan hatinya dan dia mengendalikan hatinya sementara hati mengkhianatinya, nah ini satu hukuman yang terberat, ya. Hukuman yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala membuat hatinya keras. Ya, sehingga ya dengan kerasnya hati itu dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu Allah mengeraskan hatinya. Ya, sehingga tidak ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukuman yang lebih berat dari itu di dunia. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Fawaid tentang hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yaitu Allah membuat keras hatinya, ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras, ya. Nah, demikian.
4: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apabila seseorang ingin melakukan maksiat kepada Allah dan masih direncanakan di dalam hati dan belum terrealisasikan, apakah bisikan untuk berbuat maksiat dalam hati akan ditulis sebagai dosa dan dihisab juga nanti di akhirat?
3: Syukur. Ya, tentunya tidak, ya. Apa yang terlintas dalam hati itu belum ditulis sebagai sebuah dosa. Ya. Lintasan-lintasan mungkin akan ada dia. Itulah waswas syaitan yang membisiki kita untuk melakukan satu kejahatan atau keburukan. Dan apabila itu bisa kita lawan, ya, maka akan ditulis bagi kita satu kebaikan. Ya. Muncul itu dan kita lawan, ya, kita tidak jadi melakukannya sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka akan ditulis bagi kita satu pahala. Ya. Karena meninggalkan kemaksiatan itu adalah suatu kebaikan juga, dan itu tidak mudah, ya. Nah, seperti tiga orang yang mengandalkan amal salehnya ketika terkurung dalam goa, ya, ada tiga orang, ya, yang dalam satu perjalanan itu diceritakan di dalam hadis, mereka bertiga ini terkurung di dalam goa dan masing-masing mengandalkan amal saleh mereka yang ikhlas. Ya, salah satu dari ketiga orang ini berdoa, ya Allah, dulu aku pernah memiliki seorang keponakan yang saudara sepupu yang cantik dan sebagainya, dan tergoda dengan kecantikannya, hingga satu ketika dia kesulitan ekonomi, terhimpit hutang dan tidak ada satu yang bisa menebus ya dirinya dari hutang itu, maka ia minta, ya, dirinya kan begitu, ya, karena dia juga suka dengan wanita tersebut. Nah, ketika dia sudah berada dalam posisi yang siap untuk melakukan dosa, dia ingat Allah dan dia tidak jadi melakukan itu. Bayangkan, ini sudah bukan kehendak hati lagi, memang sudah ada niatan untuk itu, tapi dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Maka itu adalah amal soleh yang dia andalkan waktu itu, ya, untuk menyelamatkannya dari apa? Dari suatu musibah, bencana. Dan dengan itu Allah membukakan sedikit pintu goa tersebut. Nah, ini salah satu di antara orang yang selamat dari goa itu, ya, mengandalkan amal solehnya itu meninggalkan, menahan diri dari maksiat, yaitu di situ adalah zina. Ya. Dia menahan diri dari itu. Jadi meninggalkan maksiat itu adalah satu amal soleh. Nah, demikian para mirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kalau masih terlintas di dalam hati dan belum diucapkan, dan belum diamalkan, maka belum ditulis sebagai sebuah dosa. Tapi kalau sudah diucapkan dan sudah dilakukan, maka itu akan menjadi suatu dosa. Ya, nah, ditulis satu dosa dari itu. Nah, itu perbandingan antara kebaikan dan keburukan. Ya, tidak jadi melakukan suatu kemaksiatan itu ditulis pahala. Ya, nah, demikian. Ya, meniatkan satu amal soleh itu tulis satu pahala. Dilakukan 10 kali lipat, ya, dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu antara dosa dan pahala. Ya, sebenarnya Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Kalau masih berat juga timbangan dosanya, itu memang dia benar-benar jahat, ya, tentunya, ya. Ya, karena perbandingannya dia lakukan 10 dosa itu sama dengan dia melakukan satu kebaikan. Itu perbandingannya lah kita kata. Itu kalau kebaikannya tidak dilipat gandakan, kalau dilipat gandakan itu sampai 700 kali lipat. Ya demikian ya, timbangan antara pahala dan dosa. Dan kalau ada orang yang timbangan dosanya lebih berat, ini memang luar biasa. Dia mengisi mungkin hidupnya dengan dosa dan maksiat ya sepanjang hidupnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
4: Baik. Baik. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Apakah tidak bergaul dengan banyak orang yang keadaan agamanya tidak diketahui meskipun dia seorang muslim? Apakah ini bagian dari bentuk menjaga istiqomah, Ustaz? Mohon nasihatnya.
3: Iya, salah satu perkara yang perlu kita jaga adalah lingkungan dan pergaulan. Ya, itu perlu kita jaga. Banyak orang-orang yang jatuh di dalam kemungkaran, kemaksiatan, dosa, maksiat itu karena pengaruh dosa dan pengaruh lingkungan dan pergaulan. Ya. Nah, seperti seorang yang menyesali dirinya pada hari kiamat, wayama ya'uddu zalimu ala yadai, ya, seorang yang zalim yang menggigit kedua tangannya, 10 jarinya, menyesali apa yang telah dilakukannya. Apa yang dilakukannya, dia telah salah memilih pergaulan. Ya. Ya, nah demikian. Karena salah dia memilih pergaulan, ya. Dia menyesali telah berkenalan dan bertemu dengan si fulan yang telah menyesatkannya dari zikrullah, ya, dari apa? Dari Al-Qur'an dan sunnah, ya, dari kebaikan. Nah, jadi banyak orang-orang yang tersesat, jatuh dalam keburukan itu pengaruh lingkungan dan pergaulan. Maka kita harus perhatikan lingkungan dan pergaulan. Apa kata Nabi? La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Ya, demikian juga Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum may khalil. Hendaklah seorang itu menazar, memperhatikan, memeriksa, ya, menyeleksi, ya, khalili, teman dekatnya. Kenapa? Ya, karena teman dekat ini akan mempengaruhi seseorang. Karena seorang itu berada di atas agama, kebiasaan, ya, akhlak, perilaku mendekatnya. Nah, demikian. Jadi Nabi perintahkan kita untuk menantar itu. Dan merupakan kewajiban kita untuk memilah dan memilih teman. Itu kewajiban. Ya. Nah, kewajiban kita. Ya, nah demikian. Bukan kita dibebaskan untuk bertemanlah dengan siapa saja, enggak. Ya, tapi kita wajib untuk memilah-milihnya. Dalam istilah hadis disebut nazar. Istri misalnya, ada istilah untuk melihat istri apa? Nazar. Ya, untuk apa nazar? Untuk memastikan bahwa dia cocok dengan apa yang kita inginkan. Maka kita perlu nazar. Ya. Nah, demikian juga di dalam memilih teman, kita perlu nazar. Nazar ya tentunya adalah menyelidiki, meneliti, melihat dengan seksama. Itu nazar, bukan hanya sekedar ya kita tahu lalu kita bungkus, enggak. Kita bukan membeli kucing dalam karung. Nah, demikian. Jadi itu adalah kewajiban kita untuk meneliti aku teman dekatnya. Nah, demikian. Jadi Nabi perintahkan kita untuk menazar itu. Dan merupakan kewajiban kita untuk memilah dan memilih teman. Itu kewajiban. Ya. Nah, kewajiban kita. Ya, nah demikian. Bukan kita dibebaskan untuk bertemanlah dengan siapa saja, enggak. Ya, tapi kita wajib untuk memilah-milihnya. Dalam istilah hadis disebut nazar. Istri misalnya, ada istilah untuk melihat istri apa? Nazar. Untuk apa nazar? Untuk memastikan bahwa dia cocok dengan apa yang kita inginkan. Maka kita perlu nazar. Ya, nah demikian juga di dalam memilih teman, kita perlu nazar. Nazar ya tentunya adalah menyelidiki, meneliti, melihat dengan seksama. Itu nazar, bukan hanya sekedar ya kita tahu lalu kita bungkus, enggak. Kita bukan membeli kucing dalam karung. Nah, demikian. Jadi itu adalah kewajiban kita untuk meneliti ya siapa yang menjadi teman dekat kita. Ya, itu kewajiban.

0: dia cocok dengan apa yang kita inginkan, maka kita perlu nazar. Ya, nah demikian juga di dalam memilih teman, kita perlu nazar. Nazar ya tentunya adalah menyelidiki, meneliti, melihat dengan seksama. Itu nazar, bukan hanya sekedar ya kita tahu lalu kita bungkus, enggak. Kita bukan membeli kucing dalam karung. Nah demikian. Jadi itu adalah kewajiban kita untuk meneliti ya siapa yang menjadi teman dekat kita. Nah. Ya, itu kewajiban ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jangan sampai itu adalah sesuatu yang kita sesali nanti pada hari kiamat ya. Nah demikian.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menumbuhkan dalam hati kecintaan kepada Nabi Muhammad lebih banyak dibandingkan segala sesuatu yang berada di dunia ini? Karena dalam aplikasi terhadap mengamalkan sunnah ini sangat terasa berat Ustaz di kalangan masyarakat yang masih awam.
0: Ya, sebenarnya berlaku pepatah yang kita kenal luas di sini, tak kenal maka tak sayang. Kita mengenal Nabi kita lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, ya, lebih banyak lagi, maka kita akan lebih menyintai beliau. Ya, cinta yang didasari dengan ilmu, ya, bukan membabi buta. Karena Nabi juga tidak menghendaki umat beliau menyintai beliau membabi buta hingga melewati batas. Itu juga tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyintai Nabi bukan dengan menyanjung Nabi berlebihan, tidak juga. Bahkan Nabi melarang itu. La tutruni kama atarti Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku ya seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa ibn Maryam. Ya, nah demikian. Nabi juga tidak menghendaki pujian-pujian yang berlebihan sebagai ungkapan rasa cinta, bukan itu. Ya, tapi semakin kita mengenal Nabi, maka semakin kita menyintai beliau. Ya, maka ada ayat yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Jadi kita melihat peri kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi hidup? Ya, itu yang perlu kita ketahui, perlu kita selami, perlu kita dalami. Ya, sehingga kita semakin mengenal beliau, menyintai beliau, dan bisa memuliakan beliau dengan semestinya. Ya, nah demikian. Kenapa kita harus sholat seperti Nabi mengerjakannya? Karena kita tahu bahwasanya tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Nabi. Ya, kalau kita lebih tahu dari Nabi tentang Allah, kita mungkin buat sholat sendiri. Ya, kenapa kita tidak menyukai bid'ah dan membenci bid'ah? Karena Nabi membencinya. Ya, satu yang dibenci Nabi kita benci, satu yang disukai Nabi kita sukai. Itu adalah konsekuensi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak suka umatnya melakukan kebid'ahan, maka kita tidak suka. Nabi suka umatnya mengikuti beliau di dalam urusan agama. Ya, kita melakukan ittiba. Nah, itu salah satu konsekuensi cinta. Ya, innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seorang yang menyintai seseorang, dia akan mengikutinya. Muti', dia akan taat kepada yang dia cintai. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dan kita sadari bahwa kita menyimpang dari sunnah Nabi itu karena kita lebih mengedepankan hawa nafsu biasanya. Atau kita tidak tahu. Itu adalah dua penyakit manusia, yaitu jahil dan mengikuti hawa nafsu, ya, jatuh dalam kejahilan dan mengikuti hawa nafsunya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah pada pertemuan kita siang ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafur.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema istiqomah dalam perjalanan menuju Allah. Semoga nasihat dan ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan keteguhan hati untuk terus berada di atas ketaatan. Semoga kajian ini memberikan manfaat dan menjadi sebab bertambahnya ilmu, amal, serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saat ini pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jedara di Roja. Dan kami informasikan juga, jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, insya Allah kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja bersama Sensei Abu Muhammad Faris Al-Ghanji Hafizahullah di setiap Rabu pekan ketiga dan keempat. Nam, khawatir Islam wa'alaikumullah. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mustafa Rad Al-Azawi di surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Quran.
3: A'udhu billahi minasyaitan.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: فيكم.
1: فذلكم الله ربكم الحق.

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

0: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Energi vital tubuh itu berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Nawawi mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah SWT tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan ke safar.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Fa salam azakumullah sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang pekan keempat yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu. Nah, mikhwati islamu azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di lantai telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi panas dalam ya, dengan jus labu, melon, jeruk, lemon. Bahan-bahannya diantaranya yaitu 2 ons, maksud kami perasan air jeruk lemon, kemudian 2 ons labu parang, 2 ons melon, dan air madu secukupnya. Nah, berkaitan dengan panas dalam ini, Sisi, ini masih ada hawa panas, kemudian apa yang harus diwaspadai bagi seseorang untuk menjaga tubuhnya dari panas dalam?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja di mana pun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan pun kemudian daripada itu, ini masih berkaitan pembahasan dengan sesuai dengan musim. Karena memang musimnya masih masuk musim kering, sampai penghujung musim kering sampai nanti berakhir tanggal 17 September, dan musim dingin mulai tanggal 18-an September. Dan biasanya musim kering itu panas yang sehabis musim panas kemudian panas mendekam di dalam tubuh, itu juga bisa menyebabkan panas dalam ya, dengan berbagai macam keluhan yang diderita. Oleh karena itu di musim para ahli bijak sering mengatakan bahwasanya ketika musim panas maka hendaklah kalian mengkonsumsi daging, kemudian kalaupun dia bumbu tanaman-tanaman maka usahakan yang pedas ataupun yang aromatik. Kalau masuk musim semi atau musim lembab maka hendaklah seseorang itu kemudian mulai mengkonsumsi tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan di musim lembab tersebut, entah itu aromatik ya, karena menjaga kelembapannya. Kemudian di musim panas seseorang itu hendaklah mengkonsumsi makanan yang banyak buah, yang banyak airnya seperti buah, kemudian sayur ya. Dan di musim kering usahakan banyak mengkonsumsi air ya, seperti sekarang ini. Kalau tidak maka bisalah terjadi panas mendekam di dalam tubuh, itu bisa menjadi panas darah, kemudian panas dalam, kemudian panas organ ya. Maka dari itu resep yang hendak kita sajikan kali ini itu adalah bahan-bahan yang semuanya dingin. Dan sebagai pengetahuan saja yang perlu diketahui bahwasanya kemarin ada orang yang beberapa orang yang datang ya, kemudian ke kami ya. Kemarin pas persis itu kemudian dia mengkonsultasikan resep yang telah kita sampaikan di sini. Kata ada beberapa ada yang mengatakan kemudian saya sudah menggunakan resep sesuai dengan yang disampaikan di TV Roja gitu.
0: Yeah.
1: Tapi maksudnya ketika di buat resep itu kemudian disampaikan ke yang yang lain, kadang ada yang pas, ada yang tidak gitu. Memang yang perlu diketahui adalah, karena mereka mencatat ya, itu resep yang disampaikan di sini itu kan secara umum ya. Jadi kita tidak mengkhususkan. Oh ini khusus si ikhwan kita ini gitu. Alan atau fulan gitu ya. Enggak dikhususkan, tapi secara umum kan resep ini disampaikan secara umum. Dan bahkan pembelajaran pun demikian. Jadi dulu seorang guru pengobatan klasik pun dalam mengajarkan pun dengan beberapa metode. Ya, ada kadang metode yang apa murid membaca kemudian guru menjelaskan atau metode sorogan namanya atau metode blandongan yang murid itu hadir banyak kemudian diberikan penjelasan. Lah ini juga metode yang lagi metode lain lagi, artinya orang tidak hadir gitu ya. Kemudian kita menyampaikan, kemudian mereka menyerap. Dan terkadang cuman karena sekarang itu teknologi udah canggih, jadi kan ada rekaman ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa dicatat ya kan. Seperti itu. Tapi berarti ini metode baru, metode yang bukan metode sorogan, tapi juga bukan metode blandongan atau metode wetonan yang biasa diajarkan di kelas, gitu, yang metode yang digunakan untuk mengajar di kelas, tapi metode yang digunakan untuk disampaikan kemudian diliput kemudian disebarkan, ya kan, metode broadcast gitu istilahnya, kemudian disampaikan. Tentunya sesuai situasi dan kondisi tadi. Saya kasih contoh, kalau seandainya seseorang itu sakit panas dalam karena panas itu panas limpa gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah sariawan gitu. Kemudian ada lagi orang yang panas dalam itu kemudian nyeri tulang karena kekeringan, bisa jadi obatnya sama. Atau bahkan ketika seseorang itu kemudian lemah limpa itu bisa menyebabkan timbunan purin, asam urat. Bisa menyebabkan timbunan lemak, kolesterol. Bisa menyebabkan timbunan gula, diabetes. Kemudian bisa juga menyebabkan mencret, disentri gitu ya. Dia diare. Dengan ini rentetan ini kalau penyebabnya sama satu, ya ini kelemahan limpa, maka obatnya sama. Walaupun penyakitnya beda gitu. Tetapi ada kalanya penyakit yang sama bisa jadi obatnya beda. Pada kasus gangguan yang berbeda. Ya. Bahkan sama-sama sariawan pun belum tentu obatnya sama. Kemudian tadi ketika seseorang tadi mengatakan kok ketika dipakai si ini enggak cocok, dipakai si ini cocok. Ya karena itu tadi yang resep ini sesuai dengan situasi dan kondisi orang tersebut. Kalau memang orang tersebut sesuai dengan yang kita ceritakan. Itu ya insya Allah cocok, sembuhnya bismillah gitu ya. Begitu pula dengan yang sekarang kita sampaikan. Biasanya kita itu membahas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sekarang lagi musimnya bibir pecah-pecah gitu ya. Kering, kemudian kita bahas. Maka terkadang kayak ini kan misalnya ada jeruk lemon. Kemudian orang yang ada asam lambung kemudian enggak tahan dengan asam kemudian dia pakai. Kok saya kalau pakai ini kok perutnya perih. Nah, itu maksudnya. Ada beberapa kondisional yang orang ini memang cocok, tapi di kondisi yang lain yang dia itu tidak cocok dengan salah satu di antara bahan ini, mungkin bisa diganti dengan yang lain. Kita
0: okay. Racik dulu. Baik, kita racik dulu ya.
1: Halo, semuanya saja.
0: Semuanya, oke. Okay.

0: Lagunya dua set.
1: Lagunya dua set.
0: Potong dulu ya.
1: Dipotong dulu kecil-kecilnya
0: supaya ini lagunya
1: ini agak keras soalnya.
0: Agak keras ini lagunya.
1: Iya. Karena kan ini tidak direbus ya.
0: Iya betul. Ini punya. Lagunya matang tapi lo ya.
1: Matang. Bukan labu mentah.
0: Bukan labu mentah. Jadi matang pohon bukan
1: matang pohon.
0: Bukan matang betul. Apa? Rebusan.
1: Bukan matang rebusan itu.
0: Wah, ini cukup satu ini.
1: Cukup satu.
0: Ternyata banyak juga kira.
1: Banyak, oke. Okay. Ini kita pakai labu parang ya, Sensei.
0: Iya. Atau labu yang bijinya emas ya. Tuh, ini dia. Bijinya emas dia. Kasih dikit lagi deh.
1: Kasih dikit lagi.
0: Tambahin dikit lagi.
1: Oke, okay, siap.
0: Kalau pemirsa tetap ya sesuai dengan takaran yang
1: tadi
0: sudah,
1: sudah kita sebutkan tadi ya di awal ya. Oke. Tinggal lemonnya.
0: Karena di sini kan tidak ada yang menderita seperti itu, jadi kita cari yang enaknya ya.
1: Oke. Okay.
0: Bikin. Ini juga lumayan ya.
1: Sirup lemon.
0: Kemarin ada lemonnya juga ya?
1: Iya ada lemon, tapi kalau ini kita pakai sekarang lemon lokal ya.
0: Sip, ya cukup.
1: Oke, okay, cukup. Tinggal kita tambahkan air. Cukup?
0: Sip, cukup.
1: Oke. Okay.

0: belum terlalu halus ya, tapi nggak apa-apa ya.
1: Kayak nanas kemarin ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya nggak apa-apa, nanti itu tambahin air lagi.
0: Iya, tinggal ditambahin air.
1: Sip.
0: Oke, okay, kita lanjut sih.
1: Apa yang ngancur? Melon?
0: Melonnya kurang kecil-kecil ya. Seperti itu.
1: Kita bahas satu per satu. Untuk A, B, C, D, E, jeruk nipis.
0: Jeruk melon. Jeruk lemon.
1: Jeruk lemon. Okay. Sebenarnya kita juga kemarin sudah, tapi kemarin jeruk apa ya?
0: Jeruk manis, geprok sudah dengan jeruk lemon.
1: Iya. Yeah. Jadi jeruk itu ada banyak di sini. Mm-hmm. Ada jeruk nipis, ada jeruk lemon, ada jeruk Bali. Okay. Ada jeruk keprok atau jeruk mandarin dan banyak lain, jeruk purut.
0: Ya, ya. Jeruk purut juga.
1: Jeruk lemon ini biasanya berdasarkan literatur yang ada, tumbuhan jeruk lemon ini berasal dari India katanya. Nggak tahu di sana masih banyak apa enggak. Sementara di Indonesia tumbuh baik dari dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya jeruk lemon ini biasa digunakan untuk dikonsumsi menjadi makanan dan obat di daerah pantai sampai ke pegunungan.
0: Pegunungan.
1: Ya. Dan tumbuhan ini dapat berbuah sepanjang tahun asalkan keadaan tanahnya subur, artinya dia bukan tumbuhan musiman. Okay. Ya, buah ini biasanya biasanya matang di akhir musim panas dan dipanen di musim gugur. Ini ciri khas tumbuhan yang tidak musiman itu. Yeah. Ciri khasnya itu biasanya secara umum sama semua. Di musim panas itu musim pematangan.
0: Pematangan.
1: Kemudian musim gugur itu musim panen. Seperti sekarang itu seharusnya lemon itu lagi panen ini.
0: Iya.
1: Bagus, lagi bagus-bagusnya. Rasanya asam atau kecut atau seger. Jadi ada yang ngomong asam, ada yang ngomong kecut, ada yang ngomong seger, tergantung orangnya.
0: Iya.
1: Kemudian banyak penjelasan para ahli tentang buah ini. Di antaranya adalah manfaat rasa asam yang ada pada buah itu disebutkan oleh Imam Qoyyim, bahwasanya keasaman buah jeruk ini dapat menyembuhkan penyakit empedu, menenangkan penyakit jantung berdebar yang panas, mendinginkan, menjejukkan panas jantung yang berlebih.
0: Yeah.
1: Sehingga menenteramkan jantung yang berdebar dan menyejukkan jantung yang panas, dan bermanfaat untuk mengobati jamur dikarenakan panas kering pada paru, baik digunakan sebagai celak atau diminum, juga menghentikan penyakit muntah karena penyakit gangguan cairan kuning empedu, meningkatkan nafsu makan karena dia memperbagus kualitas rutubah, dan dia juga ramah lingkungan, bermanfaat bagi penyakit diare, dan perasaan keasaman dapat menenangkan syahwat pada perempuan. Selain itu, keasamannya bermanfaat untuk melapisi kulit yang berubah dan menghilangkan penyakit kulit seperti gatal, kadas, kurap. Karena sekarang itu musim panas itu juga ada yang gangguan kulit ya. Karena terserang paru, kemudian kulit bersisik itu bisa dioleskan. Dan juga dapat selain mendinginkan panas di jantung, tapi juga meredam panas di liver, di hati, kemudian di lambung. Sehingga mencegah penyakit kuning, dan ini menurunkan panas dalam dari perut sampai ke dada. Ya. Kemudian para pengobat klasik memanfaatkan jeruk lemon ini berdasarkan rasanya yang asam, sifatnya yang sejuk aromatik. Asamnya memperbagus kualitas rutubah, kualitas darah, ya, kualitas esensi. Sejuknya juga menjaga esensi, kemudian aromatiknya menjaga agar angin keluar dari dalam tubuh. Sehingga bisa digunakan untuk menghilangkan haus dengan cara diminum airnya, baik ditambahi dengan air atau langsung. Ya. Kemudian mengatasi sariawan, dikarenakan panas dalam, mengembalikan fungsi pencernaan, menurunkan tekanan darah, bahkan efektif digunakan untuk antioksidan, antibakteri, antiseptik, dan penurun panas, terutama panas dalam. Dan beberapa peneliti menyebutkan dikarenakan banyak kandungan yang terdapat di dalam lemon ini atau jeruk lemon ini. Yang paling terkenal adalah limonen yang merupakan antioksidan, bahkan agen anti kanker, juga membantu mengatasi batu empedu dan batu ginjal dengan cara membantu melarutkan racun dari hati dan dari ginjal. Di antara kandungan yang utama juga di lemon ini, jeruk lemon, adalah bioflavonoid, yakni sebagai antioksidan dan memperkuat lapisan di dalam pembuluh darah. Dan secara guna, kegunaan secara penelitian maupun pengalaman dikumpulkan dengan penelitian, berarti dia merupakan anti kanker, menurunkan kolesterol, mencegah pengerasan pembuluh darah, mengatasi tekanan darah tinggi, mengatasi batu bedung, memperlambat penuaan dini, mencegah keriput, membersihkan kulit, baik dari dalam maupun dari luar, meningkatkan stamina karena memperbagus kualitas rutuba dan darah, menghilangkan lemah, letih, lesu, dan meningkatkan energi vital, menghilangkan haus, mengatasi tidak nafsu makan, mencegah dan mengatasi sariawan, panas dalam. Panas dalam yang mengakibatkan sariawan, biri pecah-pecah, radang tenggorokan, bahkan batuk berdahak, radang-radang yang ada, termasuk radang saluran nafas. Kemudian gangguan pencernaan, gangguan lambung, bahkan sampai gangguan kulit, eksim, dan seterusnya. Ini jeruk lemon. Kemudian
0: labu parang.
1: Labu parang ini sebenarnya termasuk famili timun ya, famili timun-timunan. Labu merah atau labu parang merupakan tumbuhan setahun yang tumbuh menjalar dan berakar dari bukunya atau memanjat. Dan tumbuhan ini diyakini, kata beberapa literatur, itu berasal dari kawasan Meksiko Tengah.
0: Meksiko Tengah.
1: Ini masuk ke Indonesia dia. Dia termasuk turis ya, bule-bule. Indo-Indo. Tanaman semusim ini menyebar dari Meksiko kemudian ke Amerika bagian utara dan selatan. Selanjutnya spesies ini dibawa ke kawasan Eropa, ke Asia, dan ke Afrika. Dibanding labu-labu lain, labu parang ini banyak ditemukan di Asia Tenggara karena gampang beradaptasi dengan kawasan tropis. Begitu juga dengan dataran-dataran yang rendah. Dan ini di banyak di Cina mau dimanapun digunakan sebagai bahan obat. Imam Lukoi menyebutkan tentang labu ini, yaktin ya. Ini tanaman yang manis memang, rasanya ini manis. Dan bermanfaat untuk meningkatkan energi vital yang ada di dalam tubuh. Ya, banyak sekali disebutkan, kalau bisa mau merujuk silakan lihat di Tibun Nawawi panjang lebar. Imam Lukoi menjelaskan tentang ini. Ya, kemudian saya mendingin nyuruh ke untuk merujuk, karena dia juga mengatasi, bahkan bisa bukan cuma mengobati panas dalam, tapi mengatasi efek karena panas dalam, seperti bengkak karena panas dalam, kemudian gangguan telinga karena panas dalam, dan seterusnya. Kemudian Nyonya Jill Koppenberg menyebutkan bahwasanya tanaman melata ini yang di Jawa disebut dengan waluh, banyak sekali ditanam dan faedahnya juga banyak. Dan orang-orang Bumi Putra banyak mengkonsumsinya. Makanya ini tahun 1912 ini di Jawa udah familiar. Begitu pula dengan yang disebut kahine, labu parang ini sudah digunakan di Jawa itu dari dulu, bahkan seperti yang disebut Klerumpius juga. Maksudnya labu ini sudah dimanfaatkan di Indonesia itu udah dari sebelum Indonesia merdeka, dari tahun 1700-1800. Ya. Disebutkan di beberapa literatur menyebutkan di India labu parang digunakan untuk mengatasi masalah luka bakar, bengkak, melepuh, abses, bisul bernanah, bisul migrain, neuralgia atau nyeri akibat masalah saraf. Labu parang juga digunakan sebagai obat di Thailand dan di China. Biji buahnya digunakan sebagai obat cacing. Buahnya digunakan untuk mengatasi panas dalam dan pembengkakan karena panas dalam. Di tanah air kita tercinta, herbalism menggunakan labu-labuan seperti ini itu mampu melurukan endapan lemak yang menempel di pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan memperbaiki sistem metabolisme, meningkatkan energi vital, serta menurunkan panas dalam. Kemudian melon ya?
0: Melon.
1: Labu parang, kemudian madu. Kasih madu nggak?
0: Kasih.
1: Oh iya. Madu, kemudian KM melon. Ya, melon ini kita pakai yang ini ya. Yang apa? Kuning.
0: Kuning.
1: Melon kuning. Melon itu tanaman merambat, daging buahnya manis. Berwarna putih atau kuning, memiliki jus yang banyak, rasanya manis. Atau kadang ada yang agak manis, enggak manis banget ada. Manis banget. Tapi aromanya khas harum, aromanya. Dan tumbuhan ini bisa tumbuh di ketinggian 200 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Katanya begitu tuh dulu, tapi nggak tahu. Sekarang kayaknya agak sudah agak kesini ya, ke lebih rendah juga bisa.
0: Bisa.
1: Itu banyak. Melon ditanam sebagai tanaman buah. Tetapi para pengobat klasik memanfaatkan karena sifat dan rasanya, rasanya yang manis, netral dan sejuk, merupakan sejuknya menurunkan panas, manisnya meningkatkan energi vital yang ada di dalam tubuh. Para peneliti menyebutkan bahwasanya kandungan melon ini sangat banyak sekali kandungannya, dan buahnya itu digunakan untuk panas dalam, sariawan, menghilangkan haus, batuk, bau mulut, sakit gigi, melancarkan pencernaan, bahkan mencegah kanker dan mencegah penggumpalan darah, mencegah terjadinya stroke, melancarkan sirkulasi darah atau menambah darah pada penderita anemia atau kurang darah, mengatasi tekanan darah tinggi, menurunkan resiko penyakit jantung, mencegah stroke, bagus untuk radang ginjal, memulihkan ginjal, peluru kencing, mengatasi sembelit, ya, dan seterusnya. Jadi pada kasus yang panas berlebih, melon ini bisa digunakan. Buahnya yang bebas ya, nggak yang kuning ataupun yang
0: putih.
1: Yang putih. Kemudian masih ada waktu?
0: Masih, silakan.
1: Beberapa hal yang berkaitan dengan panas dalam. Panas dalam bisa disebutkan kalau cuaca seperti ini, musim kering seperti ini, bisa panas dalam disebabkan karena angin dan kekeringan.
0: Angin dan kekeringan.
1: Biasanya kalau panas dalam terjadi pada musim ini, gejala yang muncul bisa terjadi darah di air ludah, meludah berdarah. Banyak kasus ini lagi. Nyeri dada, batuk dengan sedikit air ludah, hidung kering, kulit kering, keriput, bersisik, tenggorokan kering, kuku tangan kering, rapuh, demam, sakit kepala, rasanya gatal di tenggorokan. Kemudian tidak berkeringat. Kalau berkeringat itu di bagian punggung, nyeri perut bagian bawah. Gejala menyerang atau memburuk di musim kering seperti ini. Atau pada cuaca yang kering dan haus. Pengobatannya selain melon, labu dan melon. Lemon, labu dan melon. Lemon, melon ya. Kemudian bisa kalau menggunakan teh bisa menggunakan daun mint.
0: Daun mint.
1: Kemudian sop diperbanyak seledrinya. Kalau minum kelapa berserta dengan dagingnya. Sekarang air kelapanya agak sedikit sekarang kalau misalnya. Kemudian dan bawang, asparagus, telur, telur ayam kampung. Kemudian madu. Makanya nanti ada madu. Bagi yang pingin kasih madu, madu. Kayaknya nggak dikasih madu juga ada manis deh. Manis segar ya. Kemudian pir.
0: Pir.
1: Bisa efektif dikonsumsi di musim ini. Kemudian juga kalau minyak, minyak wijen, kedelai, kedelai kuning. Kita pakai kedelai kuning ya. Tempe juga pakai kedelai kuning tuh. Kemudian bayam dan tahu juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dikarenakan panas yang bercokol di hati dari musim panas yang lalu. Sehingga pada musim kering, panas berlebih. Yang terjadi adalah panas dalam dengan gejala pusing yang akut atau pusing yang mendadak. Kemudian pendarahan di lambung, batuk, ludah mengandung darah atau batuk darah murni, tuli, pendengaran kabur, pusing, rasa kering di mulut, dan mudah marah. Sakit kepala pada dua sisi. Apa namanya ini?
0: Kening. Pelipis ya.
1: Kemudian juga pada tengah di antara dua mata sini. Ya, di tengah-tengah. Sakit kepala yang parah, mimisan, nyeri menuju ke bawah dengan keinginan untuk dipijat karena anginnya kencang. Nyeri perut bagian bawah, mata merah muda karena bengkak, urinnya kuning, kemerahan, mata merah, telinga berdenging, tidak bisa tidur, dan banyak tidur tidak bisa tidur. Mana tuh?
0: Banyak tidur tapi nggak bisa
1: tidur. Jadi ngomongnya begitu dia. Saya nggak bisa tidur, tapi apa tim yang mengantar ngomongnya tidur terus. Makanya saya tulis tidak bisa tidur, banyak tidur tidak bisa tidur.
0: Banyak tidur.
1: Maksudnya dia berbaring ya.
0: Iya, berbaring.
1: Karena pengakuannya penderita ngomongnya saya nggak bisa tidur. Tapi pengakuannya saksi mengatakan, wah apaan, tidur terus.
0: Oh gitu.
1: Gimana tuh? Ya pokoknya dia tiduran terus, maksudnya nggak bangun maksudnya.
0: Iya.
1: Tapi nggak tidur dia. Oh orang saya orang ngomong aja dengar, kata dia. Kalian ngomong semua itu saya dengar. Orang saya nggak tidur. Ini kan kadang beneran apa enggak ya? Karena dulu orang tua saya juga begitu. Kalau tidur ngomongnya nggak tidur. Kamu ngomong, saya dengar. Padahal mungkin tidur beneran. Ini versi orang tua atau versi pasien yang memang sakit ya. Ini ceritanya begitu, saya terus apa adanya ya. Sesuai dengan pengalaman dan persaksian ya. Yang mengalami mengatakan susah tidur. Saksi ngomongnya
0: sering tidur.
1: Banyak tidur. Ya, kayak gitulah. Selain menggunakan ini jus melon dan labu. Sayurnya bisa bayam, jamur hitam, kangkung, cuka, asparagus, ya. Telur ayam, jamur putih, royal jelly.
0: Ya.
1: Atau panas dalam dikarenakan kekurangan cairan di dalam tubuh. Gejala yang muncul manakala panas dalam kekurangan cairan disebabkan karena kurangnya cairan, tentunya di musim kering seperti ini, banyak orang yang kurang cairan adalah pendarahan di gusi, buang air besarnya sembelit, batuk banyak darah dengan warna yang merah muda, pusing, fesesnya kering dan sedikit, rasa kering di mulut dan tenggorokan, lelah, letih, lesu, sakit kepala, terutama di sore hari. Habis asar, menjelang jam 5, itu udah sakit kepala.
0: Yeah.
1: Jadi dia merem juga tahu, ini udah sore ya. Karena dia sakit kepala.
0: Iya.
1: Keringat di malam hari, kemudian nyeri di tenggorokan, bahkan merah dan bengkak. Telapak tangan dan kaki panas, aliran urinnya pendek dan merah, tidak bisa tidur, sulit menelan, sakit gigi, kekurangan berat badan. Saya tidak nanya saksi ya. Sakit gigi dan ini lagi banyak ini. Dan sakit gigi dan kekurangan berat badan. Selain ini yang dimanfaatkan dia ya agak keren sedikit, bisa menggunakan sarang burung.
0: Sarang burung walet ya.
1: Ya, kemudian sirip ikan hiu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kurang rutuba, jadi kurang nutrisi. Hanya sarang burung, sirip ikan hiu. Kemudian keju, kacang merah, asparagus, telur ayam. Saya lebih merekomendasikan kalau di laut kita di sini, Jabodetabek ya, itu sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram, dan royal jelly. Masih ada waktu?
0: Masih.
1: Kemudian yang keempat, itu bisa juga dikarenakan panas dalam yang di perut. Panas dalam tapi mengendap di perut.
0: Di perut.
1: Gejala yang muncul biasanya panas dalam yang mengendap di perut adalah napas tidak sedap. Gusi berdarah.
0: Ya.
1: Napas tak sedapnya itu keluar dari mulut. Mudah lapar, gusi bengkak, cegukan, mual di pagi hari. Setiap pagi hari mual. Apalagi habis minum kopi katanya.
0: Ya.
1: Tapi kalau nggak ngopi, nggak asik. Tapi kalau ngopi, mual. Gitu ceritanya. Mimisan, nyeri gusi dengan bengkak, nyeri tenggorokan, keringat di kepala. Keringatnya di kepala doang. Kemudian sakit kepala, haus dengan mengharapkan minum yang dingin. Harapannya minum yang dingin, tapi yang ngasih minumnya hangat. Muntah darah segar atau darah yang bercampur dengan makanan. Muntah tepat setelah makan, muntah dengan ketidaknyamanan pada perut seperti rasa lapar. Terus kalau lapar rasanya perutnya itu kosong dan panas. Makanya harus makan. Selain ini yang digunakan, selain jus ini, malam hari mau tidur bisa menyeduh garam atau bunga lili, minum teh, jemur hitam, bayam, teh tapi sore ya, jangan di pagi hari, jemur hitam, bayam, stroberi, pisang, dan mentimun. Selanjutnya yang kelima, masih ya?
0: Ya, masih.
1: Itu ketidakmampuan limpa di dalam mengatur darah. Panas dalam karena itu, jadi panas dalamnya di limpa. Gejala yang muncul adalah darah pada urin, darah dari anus, feses, lengket, atau diare, pusing secara mental, lelah, mimisan, berdebar, kurang selera makan, raut wajahnya putih, nafasnya pendek, pembengkakan perut dan lambung, makan sedikit kenyang, gampang muntah darah, warna darahnya gelap, atau kadang-kadang muda, muncul secara frekuen, raut wajahnya tampak rapuh dan menguning. Beberapa makanan yang dikonsumsi selain minum jus ini adalah daging ayam, daging kambing, anggur, ikan mandarin, kemudian kentang, beras, apel, ikan mas, royal jelly, ubi merah, kurma, labu siam, gula batu, dan juga kuning telur ayam kampung. Masih ada waktu?
0: Masih.
1: Oke. Okay. Atau paru-paru yang panas. Panas dalam tapi di dada.
0: Di dada.
1: Gejala yang muncul adalah terengah-engah, parah dengan suara yang tinggi. Nah, gitu tuh terengah-engah tapi suaranya tinggi, kan ada yang tengah gitu tuh ini orangnya kayak gitu, kalau yang rendah itu rasa pahit di mulut, batuk dengan suara yang lembut dan tertekan. Gimana batuk lembut ya? Gitu batuknya dia. Gitu dia emang kayak gitu orangnya. Saya kira nggak batuk kali, batuk ini deh. Itu dia batuknya ya. Bukan yang iya bukan. Tapi napasnya gitu dia. Tapi kalau batuk gitu dia. Batuk memuntahkan nanah dan darah yang baunya amis, batuk dengan ludah kuning dan lengket. Orangnya rapuh banget itu, saya lihat itu. Ya, dan di apa? Waktu saya ke rumah itu di biasanya pakai apa itu ya, wadah yang orang kenduri itu apa ya, pakai bambu.
0: Bambu.
1: Yang wadah nasi kenduri kan pakai bambu. Itu diisi sama itu apa? Abu dapur.
0: Abu dapur.
1: Dia muntahnya di situ dia. Keluarnya di situ, pak pok di situ. Jadi karena bau ya.
0: Iya.
1: Jadi lagi buang begitu dia. Kemudian ini dulu saya apa nemuin kasus ini dulu. Ada nanahnya tuh.
0: Nanah.
1: Ada nanahnya, ada darahnya, baunya amis, batuk dengan ludah yang kuning dan lengket, fesesnya kering, hidung kering, rasa kering di mulut, ludah hidungnya berkecap-kecap, rasa panas di tubuh. Demam ringan tetapi periodik dan tidak turun. Mimisan dengan darah yang segar. Coba muntah keluar nanah dan darah, hidungnya keluar darah, nyeri dada dan tenggorokan, adanya ludah yang tidak dapat dikeluarkan dengan mudah. Dan secara psikologis itu tertekan. Iyalah, kayak gitu kan?
0: Tertekan, betul.
1: Ternganga yang mendesak. Jadi tidurnya, jadi gak pernah kayak gini dia. Tidurnya gini. gitu dia. Saya bilang, tapi ketika batuk, gitu. Tapi belakangan saya sudah gak nemuin yang kayak gitu. Udah jarang. Selain jus labu, melon, dan jeruk lemon, bisa apel, aprikot, jamur putih, nangka, lemon, jeruk mandarin untuk kudapannya, minyak zaitun. Bagi yang tidak tahan zaitun di malam hari, maka zaitun di pagi hari. Karena ada beberapa orang yang kalau disertai dengan gatal dan gangguan kulit, biasanya zaitunnya ternyata di pagi hari. Karena ada orang yang saya suruh minum zaitun, coba minum di malam hari, tapi ketika minum malam hari kakinya bengkak. Akhirnya minum di pagi hari, begitu pagi hari kakinya nggak bengkak, kulitnya membaik gitu. Kurma, tomat, gula batu, dan terong. Karena secara umum kan harusnya minyak zaitun itu kan lembab ya, harusnya diminum di saat musim kering untuk melembabkan. Ternyata maunya dia diminum kan, ternyata dia maunya diminum di musim semi, di pagi hari maunya ya. Ya, macam-macam nih orang. Itu tadi makanya ketika ada orang, kok ini nggak pas, ya itu tadi. Secara umum, kaidah umum, zaitun itu lembab, diminum di sore hari. Tapi ternyata ada orang yang nggak tahan minum zaitun di sore hari. Ternyata bisanya di pagi hari. Ketika dia minum sore hari, kakinya bengkak. Gitu. Hanya ketika, kok ini nggak cocok? Ya, memang begitu, kadang-kadang seperti itu. Ternyata minum zaitun saja, yang secara kaidah umum itu sore, ternyata atau malam, tidur. Ternyata ada yang nggak cocok di minum mengkonsumsi lembab di musim kering, justru mengkonsumsi lembab di musim lembab. Sesuai dengan tabiatnya berarti ya. Kemudian juga korma, ini korma kan lembab juga tuh ya. Toh ternyata korma itu dianjurkan di pagi hari. Berarti kaidahnya kaidah ini, korma yang lembab di pagi hari, di pagi hari di musim yang lagi lembab. Tomat, gula batu, dan terong. Ya. Masih ada?
0: Satu lagi.
1: Cukup. Kemudian, ini tadi sudah paru panas, perut panas, hati panas, yang belum jantung panas.
0: Jantung panas.
1: Yang pada kasus jantung panas adalah gejala yang muncul panas dalam karena jantung panas, baru panas semuanya. Gejala yang muncul adalah pendarahan di gusi. Rasa panas saat buang air kecil, tangan dan kaki dingin, keluar darah dari mulut setelah buang air kecil, selesai buang air kecil, udah bersih cebok dan sebagainya, kemudian menetes tes merasa putus asa ya. Kata dia itu bahkan dia sudah selesai nih, udah mandi selesai, udah wudu, udah mau sholat, tiba-tiba kayak
0: ada yang keluar,
1: ada netes gitu. Sampai kemudian dia cabik lagi, wudu lagi itu kayaknya, sampai nangis dia kayak emang kenapa kayaknya keluar lagi nih ya. Jadi
0: nggak,
1: bahkan sampai komat kan.
0: Nggak selesai
1: kan, makanya dia sedih kata dia. Rasa panas di tengah telapak tangan, mual di bagian dia, anak muda padahal dia. Anak SMA, sariawan di mulut, tidak waspada. Tidak waspada. Tidak waspada. Berarti lengah ya. Ngapa-ngapanya itu tidak waspada. Nyeri saat buang air kecil, berdebar ya, karena tadi merasa putus asa tadi. Mulut dan gigi rapuh dan rusak, urin kuning kemerahan. Kadang keluar sperma di bagian ini tanpa mimpi, aliran pendek dari urin, tidak bisa tidur, urin mengandung darah dan warnanya merah segar. Selain labu melon yang digunakan adalah asparagus, kelipir, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, timun, kemudian hati. Hati apa? Hati ayam, ayam, hati kambing, hati sapi, daun bit, daun min. Ya, cukup?
0: Cukup.
1: Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Sesi tanya jawab saya serahkan berantem.
0: Silakan. Baik, jazakallah khairan sesi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, mikhwati salam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Umu Andin di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, anak saya perempuan usia 15 tahun ini kena penyakit enzim. Bagaimana eksim maksud kami ya, eksim. Ini bagaimana mengatasi eksim di daerah kewanitaan, Sensei? Jazakallahu khairan.
1: Eksim di daerah kewanitaan.
0: Ya.
1: Banyak hal yang biasa di wanita-wanita sini yang menggunakan, memanfaatkan beberapa tanaman untuk eksim di kewanitaan selain yang dikonsumsi.
0: Ya.
1: Ini tadi kan disebutkan untuk gatal juga. Bisa menggunakan cabokan pakai air daun sirih. Ya. Air daun sirih kemudian mendidih, kemudian disaring dalam keadaan hangat, kemudian digunakan buat cebokan. Ya, air daun sirih juga antiseptik dan bagus digunakan untuk mengatasi gatal. Dan biasanya kalau habis apa, entah itu buang air, okay, entah apa, itu agar tidak memerah, itu bisa diolesi pakai minyak zaitun.
0: Minyak zaitun.
1: Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
0: Baik, jazakallah khairan sesi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Sri di Bekasi.
0: Ibu Sri di Bekasi, silakan Ibu.
2: Ya. Izin bertanya ya Sensei. Usia saya 47 tahun. Sudah 3 bulan ini saya tidak haid. Kemudian dari kepala sampai kaki sebelah kanan itu pegal, kesemutan, dan lutut itu, lutut sebelah kanan juga kalau turun untuk sujud itu sakit nih, ya. Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei.
1: Satu ibu jari kunyit, kemudian yang rimpangnya, satu rimpang kunyit, kemudian ditambah dengan ada satu sendok teh, kemudian direbus dengan air satu gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 5-10 menit. Kemudian disaring, diminum, lakukan minimal satu kali sehari, kalau dua berarti pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
0: Baik, syukur dan sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Sri. Nah, mikhwati islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Umar di Bekasi, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, ada feedback atau pantulan suara Ibu.
3: Afwan, ini Sensei, saya sedang di jalan.
0: Iya,
3: baik. Bertanya, musim panas ini tiba-tiba eksim di tangan saya sering muncul, Sinse. Lalu pusing di sekitar alis atas kanan dekat hidung. Dan malam itu sering tiba-tiba batuk. Katanya panas berlebih. Cuman sampai sekarang sudah dikurang-kurangi makanan panasnya, tapi belum ada perbaikan Sinse. Karena gatel di tangannya itu sering tiba-tiba timbul, muncul, timbul, muncul gitu Sinse.
0: Gatelnya di kedua tangan atau sebelah Ibu?
3: Iya, di punggung tangan kanan dan kiri.
0: Kanan dan kiri ya, baik.
3: Iya, dan sering tiba-tiba pusing di alis kanan dekat hidung itu.
0: Baik, itu saja Ibu keluhannya.
3: Ya, sudah itu saja.
0: Syukur aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse.
1: Ya. Kita sempat membahas di musim kering itu, angin yang kering itu akan menghambat kinerja organ paru. Sehingga yang gejala yang muncul ketika organ paru mulai melemah adalah flu, batuk, pilek atau gangguan pernapasan. Kemudian juga gangguan kulit. Makanya musim-musim sekarang itu sering orang kambuh eksimnya, kemudian juga gatal dan seterusnya. Bahkan yang tidak juga gatal, apalagi yang pernah eksim kemudian dia kambuh. Nah, makanya di musim kering seperti ini itu menjaga kebersihan itu harus banget. Karena kalau enggak langsung kering, kemudian langsung gatal. Dan di musim seperti ini saya ingat sekali kalau orang-orang anak-anak yang dulu, biasanya kita anak-anak dulu ya, itu mandi di laut, ya habis sekolah, karena memang kering, senang kemudian mandi di sungai atau di laut, sehingga pakaiannya itu, kalau dia kemudian dia apa, ke perahu, kemudian kering, kemudian terjun lagi, itu sininya sampai memerah, gatal, selangkangannya. Di musim ini, kalau enggak, kalau musim lainnya enggak. Dan saya luruskan bukan musim panas sekarang, musim kering.
0: Musim kering ya.
1: Dan musim kering itu dimulai dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 17 September. Dan ini juga disebutkan oleh Daljuni, seorang dosen yang mengajarkan tentang klimatologi. Ya, dalam disebutkan juga di bukunya bahwasanya ini kalau bulan ini itu musim kering bukan musim panas. Jadi saya tidak mau berbicara ngotot atas dasar klasik, tapi juga atas dasar literatur ilmiah dan literatur ini dalam buku klimatologinya beliau, pembahasan tentang klimatologi itu menyebutkan kalau sekarang itu musim kering, ya bukan musim panas. Dan musim kering itu sering terjangkit seperti itu. Atau yang kedua, musim kering itu bisa juga mengeringkan esensi sehingga menyebabkan gangguan sendi, tulang. Gitu. Bagi orang yang di musim panas tidak sebelum 22 Juni, berarti 21 ke sana, dia tidak September.
0: September.
1: Dan ini juga disebutkan oleh Daljuni, seorang dosen yang mengajarkan tentang klimatologi. Ya, dalam disebutkan juga di bukunya bahwasanya ini kalau bulan ini itu musim kering bukan musim panas. Jadi saya tidak mau berbicara ngotot atas dasar klasik, tapi juga atas dasar literatur ilmiah dan literatur ini dalam buku klimatologinya beliau, pembahasan tentang klimatologi itu menyebutkan kalau sekarang itu musim kering, ya bukan musim panas. Dan musim kering itu sering terjangkit seperti itu. Atau yang kedua, musim kering itu bisa juga mengeringkan esensi sehingga menyebabkan gangguan sendi, tulang. Gitu. Bagi orang yang di musim panas tidak sebelum 22 Juni, berarti 21 ke sana, dia tidak harmonis dengan musim, maka di musim ini dia akan terjangkit.

0: Mas. Dan musim kering itu sering terjangkit seperti itu. Atau yang kedua, musim kering itu bisa juga mengeringkan esensi sehingga menyebabkan gangguan sendi, tulang, gitu. Bagi orang yang di musim panas tidak sebelum 22 Juni, berarti 21 ke sana, dia tidak harmonis dengan musim, maka di musim ini dia akan terjangkit penyakit. Karena faktor tidak harmonisnya pola hidup di musim yang sebelumnya. Dan itu sudah pernah saya sampaikan di Roja tentang pembahasan musim juga sudah saya sampaikan. Yeah. Ya. Di scroll aja dari yang lama, pembahasan musim sudah ada. Ya. Dan gatal eksim, tadi juga disebutkan bahwa ini kan ini mengatasi gangguan di musim ini. Mm-hmm. Panas dalam di musim ini. Kalau yang ke paru juga dampaknya ke gatal juga. Dan tadi saya sebutkan lemon termasuk digunakan untuk gatal. Ya, maka bisa mengkonsumsi jus ini. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik. Jazakallah khairan sesi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ummu Umar yang ada di Bekasi. Nah, ikhwati salam wa jazakumullah, silakan di lantar fon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Ya. Izin bertanya dengan saya.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Bapak Donald.
1: Pak Donald di mana?
2: Di Padang.
1: Padang, Sumatera Barat. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak. Ada feedback atau pantulan suara?
2: Ya.
1: Baik.
2: Izin bertanya, Ustaz.
1: Iya, silakan, Pak.
2: Untuk ada orang tua saya ini, kalau malam nggak susah tidur, Ustaz.
1: Susah tidur? Setiap malam?
2: Ya, halo, Pak. Terus badannya terasa...
3: Terasa panas. Badannya terasa panas, Ustaz.
1: Baik, usia berapa?
3: 68.
1: 68, ibu atau bapak?
3: Ibu.
1: Ibu, baik. Itu saja keluhannya?
3: Iya, itu apa, vertigo juga, vertigo juga.
1: Kenapa, ibu?
3: Ada vertigo juga.
1: Ada vertigo juga, baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei, ibu.
3: Ya, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sensei. Ya.
0: Banyak hal ya yang bisa digunakan untuk obat tidur, dan yang paling gampang adalah kangkung satu ikat, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kemudian kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring, kemudian diminum. Ya. 2 kali sehari menjelang tidur, berarti tidur siang dan tidur
1: malam.
0: Gitu ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Baik, jazakallah khairan sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Donald yang ada di Padang, Sumatera Barat. Nah, ikhwati salam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Ya. Baik. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
4: Dengan Ibu Halimah.
1: Di mana, ibu?
4: Mau izin bertanya.
1: Mm-mm.
4: Ibu Halimah.
1: Di?
4: Izin bertanya.
1: Iya, Ibu Halimah, ya. Di mana, ibu?
4: Suami saya itu punya penyakit selulit. Di Bandung.
1: Baik.
4: Sudah ke dokter spesialis berkali-kali. Ada yang kakinya tuh dikasih apa sih, digubet gitu ya, di apa sih. Lah itu sampai sekarang udah 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh ya. Apa ada obat yang lebih
1: manjur,
4: bagus gitu loh.
1: Baik.
4: Ramuan apa?
1: Berarti saat ini masih konsumsi obat dokter ya, ibu?
4: Iya.
1: Baik.
4: Masih ke dokter spesialis.

0: spesial.
1: Tapi rasanya tetap, iya betul, malam nggak bisa tidur, terus kakinya bengkak, merah, gatel, seperti itu.
0: Baik.
1: Tolong barangkali melalui sinsei ini bisa sembuh atau bisa mengurangi sakitnya.
0: Usia berapa Ibu
1: Terima
0: Bapak?
1: Terima kasih. Usia 65.
0: 65 tahun, baik. Baik, Ibu.
1: Iya, iya. Makasih.
0: Iya, sama-sama,
1: Assalamualaikum.
0: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sinsei.
2: Ya. Sebenarnya udah benar ya, sakit kemudian ke dokter, apalagi spesialis. Kalau belum sembuh, sakit berlanjut, hubungi dokter kembali. Kemudian datang lagi, kemudian dikonsultasikan ulang keluhannya. Jadi, jangan sampai kemudian ketika lagi ditangani seorang tabib atau seorang dokter atau seorang herbalis atau sinsei atau siapapun, kemudian ketika sakit berlanjut konsultasi keluar, ya kan? Karena orang yang tidak mengetahui dari awal itu boleh seringnya tidak tahu, lebih tahu yang dari awal, apalagi dia spesialis, ya kan? Kalau memang sudah berobat, kemudian dapatnya juga dokter spesialis, ya. Tinggal menunggu kesembuhan, tinggal doa, gitu kan? Jangan sampai kemudian sakit berlanjut konsultasi ke tempat lain, kan? Padahal yang mengetahui dari awal itu yang harusnya dikonsultasikan ulang.
0: Betul.
2: Ibu datang lagi ke dokter spesialisnya, apalagi masih mengkonsumsi obat ya, termasuk patuh berarti, rajin, bagus itu. Datang lagi ke dokter spesialisnya, kemudian dikonsultasikan ulang. Jangan konsultasi ke yang lain, yang tidak tahu atau orang-orang baru yang baru mendengar. Gitu. Mendingan yang sudah menangani, apalagi sudah 3 bulan menangani, pastinya dia lebih tahu riwayat penyakitnya. Ya kan? Ini dikonsultasikan ulang, keluhan yang tadi disampaikan di sini, tadi sampaikan aja ke dokter spesialisnya. Karena kadang-kadang kelemahan orang adalah ketika dia bisa ngomong di orang lain gitu ya, atau tidak berhadapan, kan ada tuh orang yang nggak berhadapan dia bisa ngomong, tapi ketika dia berhadapan dengan seorang dokter itu tidak bisa menyampaikan. Karena banyak juga saya mengalami, kadang seorang pasien itu dia di beberapa kali ketika saya tanya, apakah Anda bertanya begini juga dengan dokter Anda, dia bilang, oh enggak, kenapa, nggak berani gitu. Segan dan sebagainya. Enggak, harusnya Anda salah. Seharusnya Anda itu sampaikan
0: lebih terbuka.
2: Lebih terbuka. Kenapa tiba-tiba Anda datang ke tempat saya, kemudian mau berobat, kemudian menyampaikan bla bla bla bla, kemudian ke dokternya enggak. Kemudian saya, mendingan Anda datang lagi ke dokternya dan sampaikan seperti yang disampaikan ke saya ini, dan seperti itu. Ibu itu kadang seperti itu. Maka silakan datang lagi ke dokter yang sedang menangani, kemudian sampaikan secara keseluruhan, ya, sampaikan keluhan karena dokter itu yang nanti akan menangani penyakit bapaknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik. Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Halimah yang ada di Bandung. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
3: Saya dengan Bapak Donald tadi, Ustaz.
0: Yaitu Bapak Donald di Padang,
3: ya. Ustaz. Boleh diulang lagi nggak, Ustaz?
0: Baik. Baik, Pak Donald yang ada di Padang, ya.
3: Yang ramuan untuk petidur tadi, Ustaz.
0: Baik. Baik, memang ditunggu, Pak, jawaban dari Sinsei. Nah. Baik, silakan Sinsei.
2: Nanti kalau selesai, kemudian diputar ulang.
0: Bisa, ya.
2: Masih bisa. Daripada saya harus mengulang, nanti kan terjadi dua resep yang sama di satu siaran. Mendingan Bapak nanti setelah selesai diputar ulang. Ini masih bisa diputar ulang. Kemudian Bapak putar ulang. Bisa di mana-mana, ya?
0: Bisa di YouTube.
2: Di YouTube, Roja, atau di Facebook.
0: Facebook
2: ya.
0: Juga.
2: Facebook bisa. Juga ada. Ya. Nanti diputar ulang, ya, Pak, ya?
0: Iya.
2: Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya. Selanjutnya.
0: Baik. Jazakallah khairan sinsei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Donald yang ada di Padang, Sumatera Barat. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Umu Bilqis di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Sensei, usia saya 45 tahun, kadarullah semenjak COVID, ketika tidur mendadak keringat dingin, badan lemas, kaki seperti kesemutan, terkadang menjalar ke badan, kepala berputar seperti ada gempa, perut bagian bawah sakit hingga sekarang, dan nafas sering naik ke tenggorokan dan kepala. Sering merasa lelah dan tidak bisa berdiri lama, dan tidak keluar haid semenjak itu. Mohon solusi dan obat herbalnya, Sensei. Jazakallah.
2: Kalau lagi tidak mengkonsumsi obat kimia, bisa menggunakan kunyit diparut satu jari, kemudian di rimpangnya diparut, kemudian seduh pakai air lebih kurang 50-60 mili, kemudian dikasih garam kasar sedikit, airnya air panas, kasih garam kasar sedikit ya. Kalau orang dia bilang beberapa buku itu sekitar 5-7 buku ya, kan butiran tuh kalau yang garam kasar. Kemudian diaduk, saring dan diminum, lakukan pagi dan sore, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, jazakallahu khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ajat di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sisi.
2: Waalaikumsalam.
0: Sisi, usia saya 37 tahun. Saya memiliki alergi debu dan dingin sudah sangat lama. Dan di musim kering ini tiba-tiba saya sering migrain atau sakit kepala. Ini mohon masukannya, sisi. Jazakallahu khairan.
2: Ada dua solusi yang saya sampaikan. Satu, kalau Bapak punya betul soda bijinya, 1 sendok teh, peres, kunyah, kemudian minum air hangat, lakukan pagi dan sore. Atau kalau tidak ada, maka bisa menggunakan kencur, sujung jari kelingking, kemudian dikunyah 1 kali saja sehari, pas mau tidur, minum air hangat, ya, kunyah, minum air hangat, ya, kemudian baru tidur. Demikian, mudah-mudahan langgan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Sunnya.
0: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Arif. Ya, sebentar sisi.
2: Ketimpa ya. Ya. Tiba yang lain.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Dari Pak Arif di Jember, ini pertanyaannya sangat singkat. Sensei, ini mohon solusi bagi saya yang saat ini sedang sakit tenggorokan. Jazakallah.
2: Ini tadi, ini lagi kita bahas. Labunya untuk tenggorokan, melonnya juga, kasih jeruk lemon, jangan lupa. Ini juga untuk sakit panas dalam, sakit tenggorokan. Baik dengan gejala yang saya bacakan tadi, saya sampaikan, ataupun tidak, kan gejala tadi kan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang lain, maksudnya orang-orang yang sudah pernah kita tangani ya. Dan Bapak beda lagi kan, jadi itu masih radang tenggorokan saja. Silakan konsumsinya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya. Nanti di akhir bisa di ini ya,
0: bisa diputar ulang,
2: bisa diputar ulang atau ada biasanya ada tulisannya tuh, ada apa resepnya, resepnya. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
0: Baik, syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tui di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sisi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sisi, mohon solusinya untuk buang air kecil ini, saya tidak lancar. Syukuran.
2: Bisa menggunakan 1 ikat akar alang-alang, ini bisa dibeli di mall atau di minimarket. Ya, nggak usah disebutkan banyak. Di rak sayur ya.
0: Di rak sayur ya.
2: Di rak sayur, 1 ikat itu, 1 ikat itu nanti sampai rumah dipotong bagi 2, jadi 2. Yang 1 potong itu kemudian direbus dengan air sekitar 2 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan menjadi 1 gelas, kemudian diminum. Kira-kira yang sempat ya itu kapan? Soalnya kalau diminum malam nanti nggak bisa tidur, terkencing-kencing. Maka minumnya ya di pagi hari, di saat sempat, jangan di saat lagi kerja atau lagi bawa mobil, bawa motor, kacau ya. Di saat lagi sempat untuk siap-siap buang air kecil. Habis, setelah minumnya habis, kemudian boleh ditambah dengan 1 gelas lagi minum berikutnya. Ya, demikian. Berarti 2 gelas ya, 1 gelas itu rebusan alang-alang, 1 gelas lagi air putih biasa. Diminum selagi dingin ya. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
0: Baik, syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat. untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Umu Yazid, tidak menyebutkan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Sese, saya keselio udah 3 minggu ini masih bengkak. Kemudian ini mohon solusi herbalnya supaya bengkak itu cepat kempes. Saya sudah pakai jahe sama kencur di kompres tapi masih tetap bengkak juga. Syukron.
2: Beras kencur? Orang dulu pakai beras kencur. Bikin beras kencur. Apa beras yang ditumbuk kemudian dikasih kencur. Kalau jahe kencur, jahe panas, kencur panas. Kulitnya yang nggak kuat. Tapi harusnya kencur sama beras, karena kencurnya itu memperlancar peredaran darahnya, kemudian berasnya itu menghentikan pembengkakannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, syukur nasinya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Fatin di Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
2: Waalaikumsalam.
0: Sensei, saya punya keluhan buang air kecil tidak tuntas, seperti mau banyak tapi keluarnya sedikit-sedikit. Kemudian ada sedikit panas di daerah kandung kemih, sering pusing dan sakit leher sampai belikat. Ini mohon solusinya, Sensei. Usia 49 tahun.
2: Bisa menggunakan satu jari kelingking kunyit, bukan ibu jari. Kemudian jahe diparut, kemudian jadi kunyit. Satu jari kelingking, jahe satu jari kelingking, kemudian diparut, ditambah dengan air perasan jeruk nipis, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, aduk, kemudian diminum, ya. Tapi jangan malam ya, kalau malam nanti kencing, minumnya siang, pagi hari. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, syukuran sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
2: Waalaikumsalam.
0: Sisi, mohon solusi bagi saya yang punya amandel sudah membesar. Ini apakah bisa dikecilkan? Soalnya untuk menelan ini agak susah. Saya berusia 30 tahun. Ketahuan amandel pada saat saya usia 23 tahun. Terima kasih, Sensei.
2: Musim sekarang kan banyak tuh kekering, jadi panas dalam. Jadi amandel pada kambuh, banyak kendala pada kambuh.
0: Pada kambuh, ya.
2: Tadi sebenarnya saya sebutkan juga kan, jeruk lemon itu bagus buat amandel tadi. Atau ibu bisa menggunakan, kalau nggak jeruk lemon, ibu kalau nggak minum air jeruk lemon, ibu bisa minum kunyit diparut, umbinya diparut, umbi ya, bukan rimpang. Umbinya diparut, satu ibu jari diparut, kemudian seduh pakai air setengah gelas, saring minum, lakukan pagi dan sore. Atau kalau mau yang enak, pakai buah mengkudu. Yang udah putih, ambil yang udah matang, udah putih, diamkan semalaman, kalau udah lembek. Kalau semalam belum lembek, biarkan sampai lembek, sehari lagi. Kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Ya, lakukan pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan melanggar penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
0: Selamat. Baik, syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dani di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Sisi, anak saya usia 15 tahun. Semenjak ikut saya ke pasar, berangkatnya jam 1 malam, sesudah sampai di rumah, sekitar maghrib, mungkin dia ketiduran. Kebetulan dengan saya beda kamar, dan kayak ada suara gitu, pas saya lihat ternyata dia kejang sampai sekarang. Kalau bangun tidur siang, terkadang suka kejang. Malam juga pas tidur suka kejang. Ini mohon solusinya, Sensei. Syukuran.
2: Kejang itu banyak hal. Banyak penyebabnya. Entah itu sumbatan, kejang bisa karena angin, kejang bisa karena sumbatan, kejang bisa karena panas jantung, kejang bisa karena panas hati. Banyak sekali penyebabnya. Tapi saya memberikan resep secara umum. Bapak bisa menggunakan satu ikat kangkung direbus kemudian diminum, atau satu ikat akar alang-alang, karena ini saya hukumi kejang panas. Tidak karena kejang setak, tapi saya hukumi karena kejang panas. Kejang panas itu bisa pakai kangkung, bisa pakai akar alang-alang, airnya direbus kemudian airnya diminum. Ya, demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
0: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
2: Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sedikit kabar. Ya, insya Allah yang saya sampaikan pada waktu yang lalu tentang dibukanya pendidikan ilmu kesehatan klasik pada tahun ajaran 2026-2027 dengan kurikulum pembaharuan dan metode belajar sorogan. Jadi siswanya dibatasi tidak lebih dari 10 ya. Metode belajar sorogan, dan dibuka digunakan untuk para pemula untuk dipersiapkan menjadi pengajar. Yang ngajar saya sendiri. Dan untuk informasi bisa di 08 13 99 75 115. Untuk informasi pendidikan ilmu kesehatan klasik tahun ajaran ini dengan kurikulum pembaharuan dan metode belajar sorogan di persiapan pengajar, dan yang mengajar adalah saya sendiri, dan informasinya di 08 13 99 75 115. Jadi ada dua metode belajar, ada metode sorogan, ada metode bandungan. Dan ini kita mau, sebagaimana guru-guru saya sering mengajarkan, ya ini metode sorogan, agar bisa ada regenerasi untuk selanjutnya bisa ngajar. Soalnya kalau kita tidak menggunakan metode ini, nanti tidak ada regenerasi nanti. Maka saya berharap adanya regenerasi untuk selanjutnya, karena selama ini belajar ya kayak ngajar ya kayak waktu kayak di sekolahan begitu ya sistemnya. Jadi diajar untuk, bukan untuk pengajar, untuk disiapkan menjadi pengajar ya. Makanya saat ini karena saya juga sudah tua gitu ya, harus mencari regenerasi, karena kalau sistem bandungan untuk regenerasi itu masih banyak yang kurang. Makanya saya membuka dengan sistem metode sorogan agar untuk mempersiapkan dari dini untuk menjadi para pengajar pengobatan, ilmu pengobatan klasik atau ilmu kesehatan klasik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Qianji Afidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumsalam, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, disampaikan oleh narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Qianji. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan bagi kita, dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره
5: رجاء تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an.

Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.

menyia-nyiakan waktu dan kematian. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian. Karena sungguh, menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya.

0: cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia.
1: Khairun nasi qarni thumma alladhina yanahu thumma alladhina.
0: Senantiasa para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul.
2: Lama kana qawlan mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bayna.

0: bahwa para sahabat orang-orang yang mulia,
1: para sahabat orang mulia,
0: orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah redha kepada mereka.
1: Was-sabiqunal awwalun.

0: علي رضي الله عنه
1: Allah redha kepada mereka. Jadi al-muhajirin wal-ansar telah diredai Allah. Tetapi Allah juga meredai tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama.
2: Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Al-Qur'an wassunnah la fahmi salaf,
1: maka akan mendapat keridhaan Allah.
3: Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na.
4: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
8: Qarraba. Bertasyrif. Ya masalah. Qarraba. Mendekatkan. Majhulnya? Didekatkan. Berarti apa? Qurri. Ini buang.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
6: dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

0: mu'minin.
1: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
2: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
2: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
2: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudah.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأمل

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى طر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عند الغبار بعض الناس وأئمة المساجد جمع المغرب والعشاء، هل هناك شروط لجمع الصلوات في غير المطر؟
3: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: فتاوى مختار.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya, pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak. Operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
2: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
3: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
2: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
1: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
5: Pelaku ini mengaku sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial dan sahabat ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang tersita sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini bukti mainan.
4: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
6: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
7: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah
4: 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
6: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
7: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area

0: aktivitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolo maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolo Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolo turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
1: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN ISU Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
3: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyediakan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara M, dan yang kelima adalah saudara W.
2: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau cimin berinisial US, 45 tahun, diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
4: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata, seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
5: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Kata-kata wanita. Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
4: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
2: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
6: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini di jarak di pelosok-pelosok.

0: Nah, ini sangat membantu program nama kitanya Menuju Indonesia Emas, terutama di bidang pendidikan.
1: Abdesi berharap sekolah rakyat terus dikembangkan tidak hanya di Kabupaten Bogor tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah, permasalahan rumah tangga, disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dengan tema ketika kejenuhan melanda rumah tangga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum semua berada, semoga malam ini kita senantiasa memperoleh pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertakan diri kita dengan rahmat dan barakahnya. Salawat salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan manusia tentu kita akan mengalami saat-saat kejenuhan, kebosanan, dan tentunya siapapun orangnya pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Namun bagi orang-orang yang mereka memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memang mereka cinta kepada agamanya, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berupaya, berusaha untuk menepis segala kejenuhan dan kebosanan dalam hidup dengan berupaya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah siang maupun malam dengan melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah. Apakah salatul lail, salat malam, salat tahajud, saat di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke asmaud dunia, ke langit dunia. Di sepertiga malam yang terakhir kita pun bermunajat, berdoa, beribadah, beristighfar dan menyatakan taubat kita kepadanya saat itu, serta menyampaikan segala keluhan, menyampaikan segala permohonan dan permintaan kepadanya. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permohonan kita. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan karena kita sangat yakin bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ajar, memberikan ganjaran yang tiada terhingga kepada kita semuanya. Kemudian juga kejenuhan itu kita tepis dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini menyampaikan kalimat permohonan, permohonan ampunan kepada Allah. Dan tidak ada henti-hentinya lisan ini menyampaikannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalimat istighfar. Dan juga ditindaklanjuti dengan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa sungguhnya kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kesalahan, makhluk yang penuh dengan dosa. Bisa jadi di antara sekian banyak kejenuhan yang kita alami diakibatkan oleh karena bukan sekedar rutinitas kehidupan saja, tetapi juga kemaksiatan yang melanda kehidupan kita. Kemaksiatan yang melanda individu-individu rumah tangga kita, penghuni-penghuni rumah tangga kita. Apakah itu melanda suami kita? Atau apakah itu melanda istri-istri kita? Atau apakah itu melanda anak-anak kita semua? Banyak hal, banyak faktor yang menjadi penyebab orang mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan dalam hidup. Dan ketika iman tidak lagi berada di dada-dada manusia, di dada-dada kita masing-masing, maka kita akan semakin lepas kendali, akan semakin jauh daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemaksiatan dan dosa ibarat lingkaran syaitan yang seseorang tidak akan mudah untuk keluar dari lingkaran tersebut kecuali kalau mereka punya keinginan yang kuat dan kokoh untuk keluar darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di satu hadis yang sahih, إن ابن آدم إذا أخطأ خطيئة نقطت في قلبه نقطة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سكل قلبه وإن عاد زيد فيها وهو ران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya anak cucu Adam itu, manusia itu, kata Rasulullah, apabila mereka melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan dicatat di hatinya titik hitam. Akan dicatat di hatinya titik hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada mulanya hatinya jernih, bersih, tidak bernoda. Saat mereka melakukan kemaksiatan dan dosa, maka mulailah hatinya tercemar oleh noda-noda hitam yang menghiasi hatinya tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُكِلَ قَلْبَهُ. Namun apabila mereka mampu untuk menahan diri, وَاسْتَغْفَرَ, dan ia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia menahan dirinya untuk tidak lagi terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa, walaupun hatinya menggelora, hawa nafsunya mengerahkan dirinya untuk berbuat maksiat dan dosa. Begitu juga dengan para syaitan yang selalu membisik-bisikkan dirinya untuk berbuat maksiat dan dosa, dia menahannya, dia berusaha untuk mencegahnya agar tidak lagi terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat tersebut, dengan resiko tentunya dia mengalami peristiwa yang mungkin tidak mengenakan baginya, tidak mengenakan badannya, tidak mengenakan tubuhnya, karena kebiasaan-kebiasaan dosa dan maksiat yang ia lakukan tersebut. Sebagaimana mungkin ketika orang terbiasa dengan perbuatan yang haram, ketika datang kepadanya peringatan tersebut bahwa yang haram itu akan mendatangkan keburukan bagi dirinya, tentu dia akan menahan. Dan ketika dia menahan gejolak hawa nafsu tersebut, dia mengalami satu peristiwa yang sangat dahsyat terhadap dirinya, karena gejolak itu berlangsung terus di badannya, pada jiwanya. Dan setelah itu kata Rasulullah SAW, lisan tidak pernah berhenti untuk beristighfar, memohon ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beristighfar kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pun iringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan tersebut. Sukila qalbahu, maka hatinya pun akan bersinar kembali, maka hatinya pun akan jernih kembali. Tetapi kata Rasulullah SAW, tidak semua orang mampu untuk melakukan hal itu. Tidak semua orang mereka dapat menahan gejolak hawa nafsunya. Tidak semua orang lisannya mampu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in 'ada zida fiha, kata Rasulullah, ketika dia kembali berbuat dosa dan maksiat, zida fiha, akan bertambah banyaklah noda-noda hitam di hatinya, akan bertambah keruh, akan bertambah hitam, wahwaran, sehingga noda-noda hitam itu pun menutupi semua ruang hatinya tersebut, sehingga tidak ada lagi cahaya sedikit pun di hatinya. Wahwaran, hatinya pun tertutup. Sebagaimana flek menyertai hati seseorang. Waliyadu billah na'udzubillah min dzalik. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak demikian, kata Allah Subhanahu wa taala. Barana ala qulubihim, bahkan hati mereka itu tertutup. Ma kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Dan hawa nafsu mereka, karena gejolak yang tidak pernah dapat dihentikan oleh mereka, sehingga mereka terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, dan mereka tidak lagi dapat mengingkarinya. Inilah yang dimaksudkan dengan ia berada pada lingkaran syaitan. Sehingga orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan hidayah Allah. Orang yang seperti ini sulit untuk memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sulit baginya untuk kembali ke jalan Allah. Sulit baginya untuk mampu beranjak daripada kehinaan akibat perbuatan kemaksiatan dan dosa yang terus-menerus ia lakukan tersebut. Kejenuhan itu, kebosanan itu bisa jadi terjadi karena kemaksiatan dan dosa yang ia biarkan terjadi dalam rumah tangganya. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka sebagaimana saya sampaikan pada awal perjumpaan tadi, bahwa sepatutnya kita memperbanyak istighfar kita, lisan kita, kita upayakan untuk senantiasa menyatakan taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, ya ayuhan nas, istaghfiru wa tubu ila Allah. Fa inni astaghfiru wa atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, kata Rasulullah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diredoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan, tinggalkan. Kita beristighfar kepada Allah. Wa tubu ilaihi, dan hendaklah kalian bertobat kepadanya. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni astaghfiru wa atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, beristighfar dan menyatakan taubatku kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesehariannya selalu dipenuhi dengan berbagai macam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang hayatnya. Tidak ada waktu baginya untuk melakukan hal-hal yang lagwi, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa membebaskan dirinya, menjauhkan dirinya dari segala perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul tauladan yang baik untuk kita semua. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'sum beliau, terpelihara, terjaga dirinya dari segala macam maksiat dan dosa. Tetapi lisannya tidak pernah berhenti untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak pernah berhenti untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia ma'sum. Ia terbebaskan dari maksiat dan dosa. Ia terpelihara. Amalnya terpelihara, terjaga. Tapi lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh ampunannya. Tentunya apatah lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di akhir zaman, di mana-mana fitnah di hadapan kita, fitnah di belakang kita penuh dengan fitnah, di kanan kita penuh dengan fitnah, di kiri kita penuh dengan fitnah, di mana-mana penuh dengan fitnah, di mana-mana kita saksikan orang-orang berduyun-duyun mereka berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sulit bagi kita untuk dapat memelihara diri daripada maksiat dan dosa manakala kita merasa jenuh, merasa bosan untuk melaksanakan dan menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Apabila kejenuhan dan kebosanan menimpa rumah tangga kita, maka kita butuh penyegaran, butuh permajaan, butuh perawatan, sehingga kejenuhan-kejenuhan tersebut, kebosanan-kebosanan yang melanda kehidupan rumah tangga kita akibat daripada jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada banyaknya kita berbuat maksiat dan dosa, tentunya dapat kita hilangkan sedikit demi sedikit. Dan ini butuh kepada kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan. Keinginan dari semua pihak. Keinginan dari semua individu-individu rumah tangga tersebut untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan yang menimpa mereka. Di antara hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, adanya keinginan kita untuk saling maaf, memaafkan. Jika sekiranya suami kita melakukan kesalahan kepada kita, atau sebaliknya, istri kita melakukan kesalahan kepada kita, maka cobalah untuk saling memaafkan. Saling memaafkan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wal'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wal'afina 'anil nas. Kemudian bangun kembali. Hubungan yang baik dengan cara menegakkan asas musyawarah dalam rumah tangga. Selama ini barangkali kita lebih banyak membisu di rumah kita. Istri diam, suami diam, anak-anak pun juga semuanya seperti itu. Tidak ada komunikasi. Tidak ada hubungan yang baik. Cobalah sekarang kita berusaha untuk membangun komunikasi dengan semua anggota-anggota dalam rumah tangga kita. Seorang istri berusaha untuk menjalin komunikasi dengan suaminya. Sang suami pun juga berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan istrinya. Begitu juga lah dengan anak-anak kita. Kita jalin kerjasama, kita jalin komunikasi yang baik. Di samping juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap segala aktivitas yang mereka lakukan. Sehingga aktivitas mereka terjangkau, terlihat. Aktivitas mereka terpantau oleh kita. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tentunya kita berikan peringatan kepada mereka. Ketika mereka melanggar hukum Allah, kita berusaha untuk meluruskannya. Ketika mereka meninggalkan kewajiban, kita berusaha untuk mengingatkan mereka. Ini terus kita bangun. Berikutnya adalah seringkali kita jumpai ketika komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, maka timbullah kecurigaan-kecurigaan. Istri sudah tidak lagi percaya kepada suami. Sebaliknya, suami pun juga tidak percaya kepada istrinya manakala ia tinggalkan rumahnya. Kecurigaan ini seringkali terjadi karena ada salah satu anggota rumah tangga tersebut yang mulai berkhianat kepada keluarga. Suami sudah mulai berkhianat kepada istrinya. Ketika ia keluar dari rumahnya, diantar oleh istrinya untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berbisnis, untuk berdagang. Tapi ternyata, sang suami mulai melirik wanita lain. Sang suami mulai ada main dengan wanita lain. Atau waliyadubillah, sang suami mulai berbuat maksiat dengan wanita lain. Sesampainya ia di rumahnya, ia pun berbohong kepada istrinya. Ia pun berbohong kepada istrinya. Jika ini berlangsung terus, maka tentunya kebohongan-kebohongan itu memicu petaka rumah tangga. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula la yasduku hatta yuktaba indallah siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innal rajula la yakdzubu hatta yuktaba indallah kadzdzaban, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu, sikap yang jujur itu, perkataan yang jujur itu akan membimbing kita kepada bir, al bir kullal khair, segala kebaikan, akan membimbing kita, menuntun kita kepada berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan Islam, kebaikan-kebaikan agama yang memberikan manfaat bagi kita, dunia dan akhirat kita. Dan kebaikan-kebaikan itu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Seseorang, kata Rasulullah SAW, manakala dia bersikap jujur, berbuat jujur, berkata-kata jujur, maka dia akan mendapatkan gelar, akan mendapatkan cap sebagai orang yang jujur. Cobalah kejujuran kita bangun dalam rumah tangga kita. Jujurnya kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, istri kepada suaminya, istri kepada anak-anaknya. Berkata, bersikap yang jujur. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, sedangkan dusta itu, bohong itu, akan menyeret orang kepada berbagai macam bentuk kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kedurhakaan-kedurhakaan itu akan menyeret orang itu untuk masuk ke dalam api neraka jahannam, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Seseorang manakala dia berbohong dan terus melakukan kebohongan, maka dia akan diberikan cap oleh Allah sebagai pembohong. Sebagai pembohong. Para pendengar Radio Roja yang mulia, orang kalau sudah berbohong, dari air mukanya nampak, kelihatan kalau ia berbohong.
1: jika kebohongan ini terbukti melalui alat-alat bukti yang dibaca, yang dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan, seorang istri melihat alat bukti suaminya berbohong, maka ini adalah merupakan catatan pahit untuk kehidupannya. Bisa jadi barangkali saat itu dia menyembunyikan aib suaminya itu, dan dia menahan dirinya. Tapi bukan satu hal yang mustahil. Ketika suami sudah 2-3 kali berbohong kepadanya, mungkin dia akan mengatakan, akan meledak, dan dia akan ungkapkan isi hatinya kepada suaminya tersebut. Kenapa? Karena suami terus-menerus membohonginya. Dan ini adalah merupakan kehancuran rumah tangga. Malapetaka rumah tangga yang tidak bisa dihindarkan. Kecuali jika masing-masing pihak berusaha untuk rujuk, menyadari kekeliruan, kesalahan, dan kemaksiatan yang dilakukannya, dan kemudian secara bersama-sama baik suami maupun istri kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara bersama-sama bersepakat untuk menjalin kembali rumah tangga tersebut supaya tidak karam, berupaya secara bersama-sama untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya, berupaya secara bersama-sama untuk memperoleh cinta dan redha Allah subhanahu wa ta'ala, hidup di atas landasan kitabullah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah segala kecurigaan, amanah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya insyaallah ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad, berkemauan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kejenuhan-kejenuhan yang kita alami dalam rumah tangga kita, kebosanan terjadi karena rutinitas yang tidak pernah ada selesai-selesainya. Cobalah kita bikin jadwal untuk melakukan perjalanan-perjalanan rehlah. Sesekali kita ajak seluruh isi rumah kita, istri kita serta anak-anak kita untuk rehlah, ya, melakukan perjalanan agar dapat menyegarkan jiwa, agar dapat merubah suasana, ya. Kemana saja rihlah yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Rihlah ini tidak harus dengan ongkos besar, tidak harus dengan mengeluarkan kos yang besar, tidak harus mengeluarkan harta yang banyak, tidak. Mungkin kita ajak ke taman-taman yang tidak jauh dari rumah kita untuk sekedar melakukan penyegaran-penyegaran. Untuk tadi, kita upaya berusaha untuk menjalin komunikasi, hubungan, musyawarah, dan lain sebagainya. Atau kejenuhan dan kelesuan, kebosanan ini, kita mencoba mengatasinya dengan merujuk atau membuka Al-Quranul Karim. Kita baca secara bergantian dengan anggota keluarga kita. Membuka kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tumbuh kecintaan kita kembali, ya, kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa dengan cara berdialog, kita bangun dialog itu, ya, menyingkirkan apa perkara-perkara yang selama ini mendatangkan aib bagi rumah tangga kita, mendatangkan petaka bagi rumah tangga kita, cobalah kita meredamnya, ya, meminimalisir hal-hal yang akan dapat merusak rumah tangga kita. Misalnya terlalu banyaknya istri menonton sinetron-sinetron misalnya, cobalah kita, ya, berusaha untuk tidak lagi menontonnya. Misalnya suami yang hobi dengan musik, cobalah kita hindarkan, jauhkan itu semua, karena hal-hal itu akan merusak rumah tangga kita. Atau mungkin kita bergurau dengan gurauan-gurauan yang manfaat bagi diri kita dan istri kita serta anak kita, yang akan mendatangkan keceriaan, ya, menghalau segala kejenuhan dan kelesuan dalam rumah tangga kita tersebut. Insyaallah mudah-mudahan segala kejenuhan dan kebosanan akan dapat sirna dari kehidupan kita. Kemudian juga tidak kalah pentingnya bagi suami istri, kita berusaha untuk mencoba kembali, ya, merajut, ya, benang kasih sayang. Kita berusaha untuk kembali untuk menunjukkan kelemah lembutan, kemesraan, ya, sang suami yang selama ini mungkin sibuk dengan usahanya, dengan bisnisnya, sudah lupa kepada kewajibannya terhadap istrinya, atau istrinya yang mungkin selama ini sudah menganggap suaminya bukan lagi suaminya, ya, tidak lagi ada hubungan mesra, tidak lagi terungkap kata-kata mesra, kata-kata yang dengan kelembutan, cobalah kita upayakan untuk semua itu terjalin kembali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya mudah-mudahan kiat-kiat ini sedikit banyaknya membantu upaya kita untuk merajut rumah tangga kita agar tidak lagi terjatuh kepada kejenuhan, kebosanan, dan agar rumah tangga kita mudah-mudahan akan dapat terbebaskan dari berbagai macam petaka dan akan menjauhkan diri kita dari berbagai macam maksiat dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat nanti. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu cinta kepadanya dan berharap akan redanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaf minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: الكلمة الطيبة. ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله سحبات رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah, permasalahan rumah tangga dengan tema kejenuhan melanda rumah tangga. Semoga pembahasan yang telah disampaikan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya dalam memahami bahwa kehidupan rumah tangga tentu memiliki pasang surut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki rumah tangga kita, menumbuhkan kembali kasih sayang di antara pasangan, memberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian, serta menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 13:53 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mustafa Ruat Al-Azawi di surat Al-Hijr dengan nomor urut surat ke-15. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang,
2: yang paling penting pulang kampung, Ren.
1: Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah, ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya, kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan, tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبًا فَشَحَ وَانْشَرَحَ. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud. Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur. Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh nipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul arud. Dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya. Su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali. Tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua kecanduan khamer. Dan yang keempatnya suka main perempuan. Dan yang ketiganya suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut, yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah. Sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Ikhwatal Islam, kumandang azan
1: .1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala المرء مع من أحب متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء
1: illa bi idznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Buntayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisair muslimin innahu wal ghafur rahim.
4: Buntayan Mutiara Nasihat.
6: Kila wa qala.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang
8: dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa teliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
9: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
3: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: Min adhkaril masa.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

0: رجع للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam, kita akan simak kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizallahu taala. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله كتاب الشكر kepada Allah سبحانه وتعالى kembali Allah SWT memudahkan kita pada kesempatan kali ini untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, mengamalkan firman Allah Azza wa Jal, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Satu perkara yang ini kita sampaikan di sini, dan ini berkaitan dengan insyaAllah kebanyakan dari kita, karena masing-masing dari kita memiliki keluarga, memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki istri, anak, memiliki suami. Semua dari kita insyaAllah masuk di dalam pembahasan ini. Nabi SAW ketika haji wada, dan itu adalah haji yang besar dan haji yang terakhir bagi Nabi SAW, beliau pernah berwasiat di tengah-tengah ratusan bahkan ribuan manusia. Beliau SAW berkhutbah menyampaikan kepada mereka tentang sebuah wasiat. Itu wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Amr bin Al-Ahwas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wastausu bin nisa'i khairan." Ketahuilah, hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Dan para wanita di sini umum, baik istri kita maupun ibu kita, saudari kita, anak perempuan kita, maka semuanya masuk dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala wastausu bin nisa'i khairan." Ketahuilah bahwasanya hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika haji wada, di saat manusia berkumpul bersama beliau untuk melakukan satu di antara rukun Islam. Beliau SAW tidak melupakan para wanita, berpesan kepada mereka semuanya, para jamaah haji. Ini adalah pesan untuk kita semuanya, supaya berbuat baik kepada para wanita. Kemudian, di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata beliau, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Pada sini hendaklah kita perhatikan dengan baik dan kita berusaha untuk memahami maknanya, kemudian harapannya tentunya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita melihat di tengah-tengah semaraknya dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, masih ada di sana kekurangan. Masih banyak di antara saudara dan juga saudari kita yang mereka belum baik terhadap keluarganya. Kita bersyukur, memuji Allah SWT atas nikmat tauhid dan juga nikmat sunnah yang Allah SWT karuniakan kepada seseorang. Namun jangan sampai kita lalai bahwasanya di sana ada nikmat hidayah yang lain yang seharusnya kita raih ketika seseorang sudah mengenal tauhid dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidayah kepada akhlak yang baik, hidayah kepada tata cara bergaul yang baik kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kita banyak berbicara tentang orang yang paling baik. Ada yang mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Ada yang mengatakan orang yang paling afdal adalah orang yang paling banyak memberikan hartanya kepada manusia. Ada yang mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling tampan. Itu semua adalah ukuran yang dibicarakan oleh manusia. Kembali kita kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing kita ingin menjadi orang yang paling baik. Beliau mengatakan khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini adalah ukuran seseorang menjadi orang yang paling baik adalah ketika dia paling baik terhadap keluarganya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kalau kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kita, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, apabila seseorang dia berbuat jelek kepada keluarganya, bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik kepada keluarganya, maka di sisi Allah dia adalah seorang yang paling jelek di antara manusia. Dari sisi akhlaknya, dari sisi muamalahnya dan hubungannya dengan keluarga. Orang yang paling jelek di dalam masalah hubungannya dengan keluarga adalah ketika dia berbuat jelek, tidak berbuat baik kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka perhatikan diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang berbuat baik kepada keluarga? Ada yang mengatakan keluarga di sini umum. Karena ahlun, di sini masuk di dalamnya istri, anak, ayah dan juga ibu, Syahid termasuk di dalam kata ahlun. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ahlun di sini adalah istri secara khusus. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Mengapa demikian? Mengapa orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dari sisi nasab, dari sisi hubungan pernikahan, mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Seharusnya mereka adalah orang yang paling pertama kali mendapatkan kebaikan dari seseorang. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin. Dan ulul arham, mereka yang memiliki kedekatan di dalam hubungan rahim, maka itu lebih dekat daripada yang lain. Kalau kita ingin berbuat baik, maka yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga kita sendiri. Mereka lah yang kalau kita mendapatkan musibah, mereka yang pertama kali juga merasakan musibah kita sebelum orang lain. Ketika kita bersedih, mereka lah yang pertama kali juga ikut bersedih bersama kita. Nah, sebaliknya, ketika kita bergembira, merekalah orang yang pertama kali juga berbahagia dan bergembira bersama kita. Oleh karena itu, mereka adalah orang yang pertama-tama, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seseorang. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian, apa kebaikan yang bisa kita berikan kepada keluarga kita sebagai bentuk pengamalan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin mengamalkan hadis ini. Kita juga ingin menjadi sebaik-baik manusia. Maka di sana ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Di antaranya adalah bermuamalah dengan baik kepada mereka dan kepada istri secara khusus, karena sebagian ulama ada yang mengkhususkan hadis ini dengan istri dan ada yang mengatakan umum. Allah SWT mengatakan, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bermuamalah dengan muamalah yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah SWT mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian mempergauli mereka, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ada di antara ulama yang mengatakan, dan dia menafsirkan ayat ini, beliau adalah Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, tayyibu aqwalakum lahunna. Hendaklah kalian memperbaiki ucapan-ucapan kalian kepada istri-istri kalian. Jangan kita mengucapkan ucapan yang tidak baik, yang menyakitkan. Wahsinu af'alakum wa hayatikum. Dan hendaklah kalian perbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyakiti, menyakitkan. Wa hayatikum, dan juga bentuk-bentuk kalian. Maksudnya adalah penampilan. Seseorang memperbaiki penampilannya untuk istrinya. Bihasabi kudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai berlebihan. Kama tuhibbu dhalika minha, sebagaimana engkau pun senang apabila istrimu juga demikian kepadamu. Fa'fal anta biha mithlahu. Maka lakukanlah yang semisal. Artinya kalau memang kita berangan-angan, berkeinginan, kalau istri kita berpenampilan baik di hadapan kita, maka demikianlah seorang suami sebagai bentuk mu'asyarah dia dengan ma'ruf, hendaklah dia juga selain memperbaiki ucapan, perbuatan, dia juga memperbaiki penampilan. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang suami ketika dia bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istrinya, ini adalah bentuk pelaksanaan terhadap firman Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini bukan sebuah adat istiadat atau kebiasaan atau budaya. Allah SWT, dialah yang memerintahkan kita sebagai hambanya untuk berbuat baik kepada istri. Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, kalau engkau melakukan ini, bermuamalah yang baik dengan istri, dan di antara bentuk akhlak yang baik adalah, pertama, kita berusaha untuk memberikan kebaikan. Yang kedua, jangan sampai kita menyakiti. Kemudian yang ketiga, bersabar kalau dia menyakiti kita. Ini tiga kunci dinamakan seseorang memiliki akhlak yang baik. Apa yang bisa dilakukan berupa kebaikan, baik ucapan, perbuatan, pelayanan, maka dia lakukan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang jelek jangan sampai kita berikan kepada istri kita. Kemudian yang ketiga, seandainya dia berbuat jelek, maka kewajiban seorang suami adalah bersabar, menanggung. Karena memang Allah SWT menciptakan mereka dalam keadaan naqisatu aqlin wa din. Mereka ini diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan kurang akalnya dan juga agamanya, mendahulukan perasaannya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, dia mungkin mengucapkan ucapan yang tidak baik dan menyakitkan seorang suami, atau melakukan perbuatan yang tidak baik yang menyakitkan seorang suami, maka kita bersabar atas perbuatan tersebut. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istrimu dan juga anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagi dirimu. Maka adalah kalian waspada. Kalau kalian memaafkan dan mengampuni kesalahan mereka, maka sesungguhnya Allah SWT, dialah yang maha memberikan ampunan dan dialah yang maha penyayang. Jadi kebaikan yang bisa kita sampaikan, kita lakukan kepada istri kita adalah berakhlak, bermuamalah yang baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, diantaranya adalah berlemah lembut atau terkadang bercanda kepada istri. Dialah yang paling berhak terhadap kelemah lembutan seorang suami, orang laki-laki daripada yang lain. Dan ini tidak mengurangi kewibawaan seorang suami. Nabi SAW yang kita tahu beliau adalah orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Dan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah. Beliau sadar sebagai seorang hamba, dia juga sebagai seorang suami. Dan bagaimana beliau berbuat baik kepada istrinya. Dan beliau mengetahui sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang perlu pemahaman di dalam kehidupan keluarga. Lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. supaya terjadi saling mencintai satu dengan yang lain. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba denganku, yaitu lomba berlari. Fasabaqtuhu, maka aku pun mendahului beliau. Beliau menceritakan, wa dzalika qabla an ahmil al-lahma. Itu dulu sebelum aku gemuk, sebelum aku membawa daging, maksudnya adalah sebelum aku gemuk, masih ringan badannya untuk berlari. Summa sabaqtuhu ba'dama hamaltu lahma fasabaqani. Kemudian setelah itu aku pun pernah mengajak beliau berlomba lagi, tapi setelah aku mulai gemuk, sudah banyak dagingnya. Fasabaqani, akhirnya beliau pun mengalahkan aku. Karena sudah berat badannya untuk berlari. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, hadhihi bitilk. Ini adalah dengan itu. Maksudnya sekarang kita sudah sama-sama. Kalau dulu kamu mengalahkan aku saat itu, sekarang aku mengalahkan dirimu. Ini ucapan yang sangat indah yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, menunjukkan bagaimana beliau bersanda, bagaimana beliau mewujudkan dan bagaimana supaya istrinya bergembira dan berbahagia dengan ucapan tersebut. Dan ini tidak mengurangi kewibawaan beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Bahkan ini termasuk kebaikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian suami, di mana kita lihat sebagian mereka ketika bertemu dengan teman-temannya, maka dia bersemangat sekali untuk bercanda dengan mereka. Tapi ketika dia bertemu dengan istri dalam keadaan murung, tidak ada sama sekali keceriaan, kegembiraan ketika bertemu dengan istri. Di luar, ketika bertemu dengan teman-temannya, mudah tersenyum, mudah tertawa, lembut kepada mereka. Akan tapi ketika dia masuk ke dalam rumah, sulit bagi dia untuk tersenyum. Tentunya yang demikian bukan termasuk akhlak yang baik. Nabi SAW tidak mengajarkan yang demikian. Kemudian di antara kebaikan yang bisa kita berikan kepada istri kita, keluarga kita, adalah kebaikan dari sisi nafkah dan juga harta. Maka seorang istri ini di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah dari seorang suami, dari apa yang Allah SWT rezekikan, berikan kepada seorang suami. Maka seyogyanya seorang suami memberikan keluasan dan memuliakan istrinya, mencukupkan dia. Akan tapi maksudnya adalah dengan cara yang ma'ruf, yang tidak sampai berlebih-lebihan. Bakhil tidak baik dan berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah, tentunya ini juga tidak baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, itu hadis Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri, salah seorang di antara kami atasnya? Maksudnya adalah apa hak seorang istri sehingga kami tidak berdosa, sehingga kami melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang suami? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberi makan kepada istrimu ketika engkau makan. Kalau kamu punya makanan, maka engkau beri makan kepada istrimu. Wataksuha idza iktasaita. Dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu ketika engkau memakai pakaian. Awik tasabta, atau ketika engkau memiliki uang. Nah, ini adalah hak seorang istri atas suaminya. Kalau memang kita punya makanan, maka kita berikan dari makanan yang kita makan. Kalau kita juga memakai pakaian, ya kita berikan kepadanya apa yang semisal. Semisal dengan makanan yang kita makan, semisal dengan pakaian yang kita pakai. Ini adalah petunjuk Nabi SAW. Tentunya bukan sebuah kebijaksanaan apabila seorang suami dia mendahulukan dirinya di atas istrinya dari sisi pakaian dan juga makanan. Ya, makan makanan yang enak, sementara dia biarkan istrinya dalam keadaan memakan makanan yang jauh di bawah apa yang dia makan. Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas. Sementara untuk dirinya sendiri dia berlebihan. Berlebihan dalam membeli pakaian untuk dirinya sebagai seorang suami. Sementara dia membiarkan istrinya memakai pakaian seadanya dan sudah bertahun-tahun tidak pernah dia dibelikan yang baru. Sementara dia sendiri punya harta, punya kelebihan harta, dan yang dia perhatikan adalah dirinya dan tidak memiliki kepedulian terhadap istrinya. Sebagian orang ketika datang tamu misalnya, diberikan hadiah, diberikan pemberian, membelikan makanan, kemudian ketika dia bersama istrinya dan juga keluarganya, maka tidak diberikan kepada mereka kecuali sesuatu yang jauh kualitasnya dan juga jauh kuantitasnya dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Terkadang lebih menyedihkan lagi seorang suami bercerita di depan istrinya apa yang dia makan bersama teman-temannya, dan dia mungkin mentraktir teman-temannya, sementara dia tidak membawa sedikit pun makanan tersebut untuk keluarganya, untuk istri dan juga anak-anaknya. Dibiarkan mereka hanya sekedar mendengar, dalam keadaan mereka menginginkan makanan tersebut. Dan sang suami tidak pernah menyadari dan tidak pernah membawakan makanan yang dia ceritakan tadi untuk istri dan juga anak-anaknya. Hanya sekedar cerita saja yang didengar oleh istri dan juga anak-anaknya. Tentunya ini adalah akhlak yang tidak baik. Seandainya salah seorang di antara kita ketika pulang ke rumah, dia membawakan makanan yang dia mampu untuk istri dan juga anaknya, tentunya ini akan menggembirakan mereka. Demikian pula di antara nafkah atau kebaikan yang berupa nafkah yang kita berikan kepada istri kita adalah membawa mereka ke tempat-tempat yang bisa menjadikan hiburan yang halal bagi keluarga kita. Karena seorang ketika melakukan rihlah, melakukan liburan, tentunya dia butuh uang. Tapi ingat, ini adalah termasuk perbuatan baik kita kepada keluarga kita. Sebagaimana kita kadang sebagai seorang suami sering pergian dan kita berganti suasana, maka demikian pula keluarga kita. Kita ganti suasana dapur yang penuh dengan asap, yang penuh dengan kotoran. Kita bawa mereka ke tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang segar hawanya, dengan tujuan supaya mereka mendapatkan hiburan yang halal. Ada sebagian luar biasa bakhilnya, sehingga dia merasa berat untuk membawa keluarganya dan juga istrinya, anak-anaknya untuk ke tempat-tempat yang di situ ada hiburan yang halal bagi mereka. Menganggap ini adalah sebuah kerugian, ya sesuatu yang tidak bermanfaat, padahal yang seperti ini kalau dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan kaedah, tentunya tidak terlalu sering, sesuai dengan kemampuan, jangan sampai seseorang membebani diri di luar kemampuannya, di tempat-tempat yang halal, maka tentunya ini akan menambah keromantisan, menambah saling mencintai, saling menyayangi di antara keluarga. Disitulah mereka bermain, disitulah mereka melepas kepenatan. Ini termasuk perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Juga bisa dari sisi kebaikan agama. Tadi yang kita sebutkan berupa nafkah, kemudian kelemah lembutan, maka ini masih berupa dunia. Di sana ada kebaikan yang lebih besar daripada itu, yaitu seorang suami berbuat baik kepada istrinya dengan kebaikan-kebaikan akhirat, dengan kebaikan-kebaikan agama. Maka ini adalah termasuk kebaikan yang paling besar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dia harus ingat bahwasanya istri dan wanita tersebut telah dititipkan oleh orang tuanya kepada kita. Telah dititipkan oleh walinya kepada kita. Bukan hanya dari sisi nafkah zahir, tapi juga dari sisi tarbiyah, pembinaan, pengarahan. Apalagi dalam masalah agama. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian adalah akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Termasuk diantaranya seorang suami pemimpin bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka dia akan ditanya oleh Allah SWT tentang istrinya. Bagaimana dia mengarahkan? Bagaimana dia mengajaknya kepada kebaikan? Memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran. Apakah dia membaca Al-Quran, termasuk seorang wanita dan istri yang rajin membuka Al-Quran, ataukah dia banyak melalaikan Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran kecuali sangat jarang sekali, itu pun tanpa ada di sana tadabbur, tanpa ada di sana kekhusyukan. Apakah seorang suami sudah memperhatikan bagaimana sholat istrinya? Apakah dia mengerjakan sholat pada waktunya atau sering dia lalaikan sholat tersebut? Dan seandainya dia lakukan, dilakukan dengan cara yang sangat cepat, tidak ada kekhusyukan atau sedikit sekali dia khusyuk di dalam sholatnya. Apakah dia sudah memperhatikan bagaimana pakaian yang dipakai oleh istri? Apakah sudah berpakaian dengan pakaian yang syar'i? Atau dia termasuk orang yang cuek, apakah istrinya menutup auratnya atau tidak? Mudah-mudahan di dalam memakai pakaian seadanya sehingga terkadang tersingkap betisnya, terkadang tersingkap tangannya, atau membuka wajahnya, sementara dia termasuk orang yang berpendapat bahwasanya adalah sebuah kewajiban. Nah, ini ketika kita memperhatikan dan kita mengingatkan, itu termasuk kebaikan yang kita berikan kepada istri dan juga keluarga kita. Termasuk di antaranya adalah bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah setelah dia menikah dengan kita, dia masih memiliki perhatian terhadap kedua orang tuanya, mendoakan atau silaturahim? Apakah dia masih memiliki perhatian, ada waktu untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya? Maka seorang suami yang saleh, yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka dia memberikan kebaikan agama ini kepada istrinya. Termasuk di antaranya, kalau misalnya seorang istri dia memiliki harta yang lebih, maka seorang suami mengingatkan bahwasanya harta tersebut akan menjadi kebaikan bagi seorang wanita ketika dia infakkan sebagainya di jalan Allah. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah. Karena aku melihat bahwasanya sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyakki tamrah, hendaklah kalian menjaga diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Kalau memang istri kita termasuk orang yang punya harta, maka kita dorong dia untuk bersedekah. Karena itulah harta yang bermanfaat bagi dia. Adapun nanti di hari kiamat, apabila seseorang tidak bersedekah, tidak menggunakan hartanya di dunia dengan baik, maka justru akan menjadi beban bagi dia di hari kiamat. Tapi ketika dia sedekahkan, maka ini bisa meringankan hisabnya, bahkan menambah amal solehnya. Termasuk diantaranya adalah mendorong dia, kalau memang dia punya harta, untuk melakukan umrah. Untuk melakukan umrah. Tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mengumrahkan, tidak ada. Tapi kalau seorang istri dia punya harta, maka umrah ini adalah jihad bagi seorang wanita, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan harta yang dia gunakan untuk bersedekah, yang dia gunakan untuk umrah. Kita berikan bimbingan, kita berikan arahan kepada istri apabila dia termasuk orang yang memiliki keluasan rezeki. Kita juga ingatkan tentang zikir pagi dan juga sore, dan memperbanyak kebaikan. Nah, ini termasuk kebaikan yang utama yang bisa diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Adapun seorang suami yang hanya memperhatikan tentang masalah nafkah yang zahir, sementara nafkah yang berupa kebaikan agama dijadikan sesuatu yang dilupakan dan tidak diperhatikan, maka ini adalah termasuk sejelek-jelek suami kepada istrinya. Kenapa demikian? Ya, meskipun dia mungkin secara harta dia cukupi, bahkan dia belikan apa saja yang dia mau, tapi dia tidak memperdulikan agama bagi istrinya. Sehingga dia biarkan dia memakai pakaian apa yang dia kehendaki, pergi kemana saja yang dia kehendaki. Tidak pernah mengarahkan dia kepada kebaikan, kepada agama, kepada ketaatan. Maka ini adalah termasuk perbuatan jelek seorang suami kepada istrinya. Dan Allah SWT akan bertanya kepada seorang suami tentang apa yang dia lakukan kepada istrinya. Apakah dia telah melaksanakan amanah, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada istrinya untuk melakukan berbagai kebaikan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kemudian juga termasuk di antara kebaikan dari seorang suami kepada istrinya adalah supaya dia menjadi orang yang terbaik. Adalah ketika dia berusaha untuk tidak menyakiti istri. Baik menyakiti dari sisi maknawi maupun menyakiti dari sisi nafkah duniawi. Itu dengan cara tidak memberikan haknya dari sisi harta, tidak memberikan nafkah, membiarkan dia kelaparan, membiarkan dia tidak memiliki tempat tinggal, sementara dia mampu untuk memberikan makan dan juga tempat tinggal serta pakaian. Tapi dia ingin menyakiti dengan cara seperti itu. Atau secara maknawi dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka seorang suami tidak dinamakan sebagai sebaik-baik orang kecuali apabila dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Memukul tanpa hak. Dan betapa banyak di zaman sekarang kabar-kabar yang tidak mengenakan, kezaliman dari seorang suami kepada istrinya, memukul atau mengurung dan kezaliman-kezaliman yang lain, atau dengan mencela, mengungkit-ungkit, mencela dia, menjelek-jelekkan, mengatakan engkau tidak cantik, engkau adalah wanita yang jelek, kemudian mencela bapak-bapaknya, mencela orang tuanya, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia, atau memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan. Maka ini semua adalah bentuk kezaliman dari seorang suami kepada istrinya. Dia harus sadar bahwasanya apa yang dia lakukan berupa kezaliman-kezaliman tadi itu tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dan di sana ada qisas di hari kiamat. Sekarang istri kita dalam keadaan dia lemah. Dia dalam keadaan lemah. Dan mungkin orang tuanya sudah meninggal, tidak punya keluarga. Ketika dia harus berpisah dari suaminya, mungkin dia merasa tidak ada tempat selain di rumah tersebut. Tapi ketika dia berada di rumah tersebut, maka berbagai kezaliman dia dapatkan. Tahuilah bahwasanya di hari kiamat semua kita akan diadili. Mungkin saja ya seorang istri kelak di hari kiamat akan menuntut kezaliman-kezaliman tersebut. Karena di hari kiamat yang diinginkan oleh seseorang adalah dia mendapatkan banyak kebaikan dan bagaimana dia terlepas dari banyak dosa dan juga keburukan. Nah, ini adalah beberapa penjelasan keterangan yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Siapa yang paling baik terhadap keluarganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita mau meniru beliau. Bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarganya? Bagaimana beliau bermuamalah dengan istrinya? Bagaimana beliau berbuat adil dengan para istrinya? Bagaimana beliau memuliakan mereka? Sebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah beliau dalam keadaan ingin menaikkan salah seorang istri beliau itu Sofia di atas untanya. Maka beliau menjadikan ya kaki beliau ini sebagai pancatan bagi Sofia. untuk naik ke atas tunggangannya. Nah, beliau adalah seorang kepala negara, seorang nabi. Tapi demikian muamalah beliau terhadap istrinya. Dan beliau tidak malu untuk melakukan yang demikian. Ketika beliau dikunjungi oleh Sofia saat beliau itikaf, beliau mau untuk mendengarkan, duduk, mendengarkan apa yang diceritakan oleh Sofia. Kemudian setelah selesai, maka beliau pun mengantar Sofia ke rumahnya. Ini termasuk akhlak. Pernah beliau menggendong Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan mengajak dia untuk melihat pasukan yang mereka sedang berlatih perang. Digendong dan ditanya, sudah selesai belum? Sudah puas belum? Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau memperpanjang sampai akhirnya dia mengatakan sudah. Ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebaikan beliau kepada istrinya bukan hanya ketika mereka masih hidup. Setelah meninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan sadiqat, teman-teman dekatnya Khadijah. Biasanya istri itu punya teman-teman dekat. Dan beliau tahu siapa teman-teman dekat dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau pun kumpulkan mereka dan menyembelih seekor kambing dan dibagikan daging tersebut kepada teman-teman dekat dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini bentuk kebaikan beliau kepada para istrinya. Sehingga tidak heran kalau beliau mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kita kembali kepada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya. Dan disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau memukul istrinya. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu qattu wala jalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul salah seorang di antara istrinya sekalipun, wala jalada, dan tidak pernah beliau mencambuknya. Padahal beliau memiliki lebih dari satu istri. Tidak ada di antara istri beliau yang beliau zalimi. Semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah kesabaran, semuanya adalah kelemah lembutan. Dan orang yang berlemah lembut dengan istrinya, berlemah lembut dengan keluarganya, maka inilah sebenarnya seorang laki-laki yang memiliki akhlak yang benar-benar mulia. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli? Karena beliau ingin menjelaskan bahwasanya seorang yang berakhlak mulia yang sebenarnya dilihat dari akhlak dia kepada keluarganya, akhlak dia kepada istrinya. Kalau dengan keluarganya bagus, keluarganya semuanya mengatakan fulan beliau adalah orang yang baik kepada keluarganya, perhatian terhadap keluarganya, maka itulah akhlak dia yang asli. Karena mereka lah yang tahu, 24 jam mereka mengetahui bagaimana akhlak dari seorang bapak, seorang suami. Siang dan juga malam senantiasa bersama mereka. Mereka mengetahui dengan benar. Adapun seseorang diketahui berbuat baik kepada orang lain di luar, ya, maka ini tidak bisa menjadi ukuran dia adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena seseorang berbuat baik dengan orang lain yang hanya bertemu 5 menit, 10 menit, 1 jam, itu berbuat baik kepada mereka itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh manusia. Tapi bersama keluarga berjam-jam dia bisa menjaga akhlaknya, ucapannya, perbuatannya dalam berbagai hal, dalam keadaan dia takut, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia mendapatkan kenikmatan, terus dia berbuat baik kepada keluarganya, maka ini menunjukkan dia adalah benar-benar orang yang berakhlak baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Inilah. Adapun seseorang diketahui berbuat baik kepada orang lain di luar, ya, maka ini tidak bisa menjadi ukuran dia adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena seseorang berbuat baik dengan orang lain yang hanya bertemu 5 menit, 10 menit, 1 jam, itu berbuat baik kepada mereka itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh manusia. Tapi bersama keluarga berjam-jam, dia bisa menjaga akhlaknya, ucapannya, perbuatannya dalam berbagai hal, dalam keadaan dia takut, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia mendapatkan kenikmatan, terus dia berbuat baik kepada keluarganya, maka ini menunjukkan dia adalah benar-benar orang yang berakhlak baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Inilah seorang laki-laki yang benar-benar memiliki akhlak yang baik.

0: keadaan dia takut, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia mendapatkan kenikmatan, terus dia berbuat baik kepada keluarganya, maka ini menunjukkan dia adalah benar-benar orang yang berakhlak baik. Jadi Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Inilah seorang laki-laki yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf, mungkin waktunya hanya sampai jam 2 saja. Jadi kalau ada pertanyaan, satu atau ada dua pertanyaan, tidak masalah. Nah,
1: jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, khotbah Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara menantu perempuan dengan mertua perempuan, sehingga sering terjadi cekcok, beda pendapat dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Dan apakah sama atau setara kedudukannya apabila kita berbakti kepada mertua dengan berbakti kepada orang tua kandung kita? Syukran Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya. Barakallahu fikum. Demikianlah Allah SWT menciptakan para wanita, ya. Sebagaimana kabar dari Nabi SAW, mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Mereka adalah makhluk-makhluk yang kurang akalnya dan juga agamanya. Sehingga tidak heran kalau misalnya ada perkumpulan di antara mereka dalam satu grup atau dalam sebuah komunitas, karena memang masing-masing dari mereka kurang akal dan masing-masing dari mereka kurang agamanya, sehingga sering terjadi keributan, perselisihan pendapat, cekcok dan seterusnya di antara sesama wanita. Karena memang demikianlah keadaan mereka. Tentunya seorang suami dalam hal ini dia harus bijaksana. Kalau memang dia melihat di sana ada potensi terjadi percekcokan, maka hendaklah dia melihat sebabnya apa. Kalau misalnya sebabnya adalah karena berada dalam satu rumah, maka termasuk kebijaksanaan bagi seorang suami adalah jangan sampai mereka berada dalam satu rumah. Itu menjadi hak seorang istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Semuanya baik. Istri kita adalah orang yang baik dan orang tua kita, mereka juga kita tahu kebaikannya. Cuma terkadang tidak bisa dijadikan satu. Maka seorang laki-laki yang bijaksana adalah dia berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang sesuai. Kalau memang tidak bisa dijadikan satu demi kenyamanan bersama, maka dia berusaha untuk memisahkan. Kalau memang dia punya kemampuan, meskipun dengan cara menyewa, meskipun dengan rumah yang sederhana, keadaan lebih nyaman dan keadaan lebih menenangkan apabila dalam keadaan mereka berpisah, sama-sama nyaman. Meskipun dia harus keluar uang sedikit ya untuk yang demikian. Kemudian juga ya kita berusaha untuk menenangkan, berbicara dengan masing-masing dari mereka. Sebagaimana kita berbuat baik kepada istri, kita juga berbuat baik kepada orang tua kita. Apakah kedudukan seorang mertua sama dengan ibu? Tentunya tidak ya. Kedudukan seorang mertua tidak sama dengan kedudukan orang tua. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Meskipun demikian, tapi kita diperintahkan

0: untuk menghormati. Menghormati tentunya mertua, karena dia telah menjodohkan kita dengan anaknya, dan dia telah menyerahkan putrinya kepada kita, sementara merekalah yang telah mendidik, membesarkan, membiayai, kemudian dia lepaskan begitu saja putrinya. Ini tanggung jawab yang besar. Maka kita pun menghormati dan memuliakan anaknya tersebut, dan kita menghormati orang tuanya, meskipun kedudukannya tidak sama dengan orang tua kita. Ya, jadi dalam hal ini perlu seorang suami dia bijaksana, dan dia harus bersabar. Bersabar dengan omongan istri dan bersabar dengan omongan orang tua. Ya, jangan sampai dia kemudian tidak sabar dan emosi, kemudian melakukan perbuatan yang tidak adil, atau bahkan di sana ada kedurhakaan, kezaliman. Ya, dia harus bersabar. Demikianlah seorang laki-laki, dia harus memiliki akal, dia harus memiliki kesabaran yang ekstra. Jangan sampai dia sama dengan seorang wanita yang sedikit-sedikit dia emosi, sedikit-sedikit dia tidak menggunakan akalnya, bahkan menggunakan perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
1: barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan silakan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz. Nah,
0: barakallahu fikum. Alhamdulillah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita sampaikan ini adalah hadis yang agung, dan hendaklah seorang suami secara khusus memperhatikan tentang permasalahan ini, karena banyaknya kita lihat di zaman sekarang, banyak di antara kita yang terjatuh ke dalam muamalah yang tidak baik, kezaliman kepada istrinya, dan lupa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepada istri, dan bahkan beliau menjadikan ukuran baiknya seseorang adalah ketika dia berbuat baik kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai MA hafizallahu taala. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak tilawah Al-Qur'an Karim umurkah ke ruang darah Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
4: نور من القرآن.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
2: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatu tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Awal kehidupan manusia engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
6: Taman-taman kematian.
5: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
7: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
5: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
8: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
5: Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى العلماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله عليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Apakah hadis tentang salat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya termasuk lebih baik daripada salat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum, karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan kepada beliau, inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha, saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi SAW menjawab, salatuki fi masjidi hayyik khairu min salatuki fi masjidi hadha, salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi hayyik, dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairun laha, salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin salat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi salatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man
7: فتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
8: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
8: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
10: Radio Roja. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
11: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
12: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: إلا القوم الخاسرون.
1: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Roja 756 kHz.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabar. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah, kita hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Hazen. Tafsir surat Abasa ayat yang ke-26 kita murojaah kembali, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas ayat ke-25. Apa bunyinya? Anna sababnal ma'a sab. Apa artinya? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air secara deras dan terukur. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan air secara deras dan terukur. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa dampak dari turunnya air dari langit ke bumi. Jadi, Allah azza wa jalla menurunkan air dari langit. Kemana? Ke bumi. Begitu Allah menurunkan air dari langit ke bumi, maka terjadilah sesuatu di bumi. Apa yang terjadi di bumi, itulah yang dijelaskan di ayat yang ke-26. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kamilah yang membelah bumi secara sempurna. Jadi di dalam dua ayat ini, Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang urutan. Tentang apa? Urutan. Proses yang telah Allah tetapkan hingga tanaman itu tumbuh, kemudian menjadi makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Makanya kan kalau jenengan masih ingat ayat yang ke-24 bunyinya apa? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Jadi kita disuruh merenung makanan yang kita konsumsi itu. Salah satu cara kita merenunginya adalah bagaimana proses makanan itu sampai jadi. Mulai dari turunnya hujan, terbelahnya bumi, tumbuhnya tanaman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan proses itu secara urut. Secara apa? Urut. Kalau penjelasan secara urut itu susah difahami atau gampang difahami? Gampang dipahami. Begitulah seharusnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru ketika akan menjelaskan sebuah ilmu. Ketika kita akan transfer pengetahuan kepada orang lain, sampaikanlah ilmu tersebut secara nopo? Urut. Secara terstruktur. Secara sistematis. Ben nopo? Ben gampang difahami. Saya kasih contoh. Seorang bapak atau seorang ibu nyuruh anaknya untuk membersihkan kamar. Untuk apa? Membersihkan kamar. Yang banyak sawangnya, jendelane, banyak apanya? Debunya. Meja juga demikian. Terus apa maning?
lantainya juga banyak kotorannya, sampahnya. Pengennya Bapak itu kamar tersebut setelah selesai dibersihkan semuanya bersih. Mulai dari mana sampai mana? Mulai dari atas sampai bawah. Nek bocah siki jenengan kasih instruksi, le, nduk, bersihkan kamar, titik. Terus jenengan tinggal, kira-kira bersih apa orang? Hah? Enggak bersih? Anaknya siapa? Kowe sing salah wong tuane apa bocahe? Lorone. Ada seorang ustadz di sebuah pondok. Bocah siki jan, ora kaya? Iya. Maksudnya bocah siki orang kaya nyong iku maksudnya. Anak sekarang itu kalau disuruh nyapu ya kok nyapu misalnya. Ini halaman tolong dia apa? Disapu. Itu yo sampahnya entah ditaruh di mana. Setelah itu sapunya mbuh nang endi maning? Cikrake mbuh nang endi? Buange mbuh nang endi? Jadi kalau anak sekarang itu disuruh nyapu kayak kudu detil gitu. Oke ya, tolong disapu. Sapune kayak njukute nang karena setelah sapunya diambil, cara nyapu tuh kayak gini, srek, srek. Dikasih apa? Contoh. Dikumpulkan di satu tempat. Terus sapu, setelah itu diambil apa? Cikrak. Masukkan sampahnya ke dalam cikrak. Setelah itu ditaruh di mana? Di tempat sampah. Setelah selesai cikraknya ditaruh lagi di mana? Di sini tempat sampahnya ditaruh di situ. Kue be urung mesti dilakoni. Itulah anak sekarang. Itulah anak yang kita hadapi hari ini. Maka ketika kita nyuruh anak kita untuk bersih-bersih kamar, itu kita harus jelaskan step-stepnya itu kayak apa. Dan menjelaskannya yang urut. Contoh, kamar berantakan, langit-langit penuh dengan sawang, jendela tebal dengan debu. Berarti langkah pertama, nopo? Bersihkan sawang. Jadi le, kalau bersihkan sawang, ini lo alatnya. Bawakan apa? Sapu yang panjang. Caranya gini nak, serak. Terus habis itu apa coba? Jangan-jangan orang tahu ngresikin jenengan. Tahap pertama membersihkan sawang di langit-langit. Tahap kedua? Sulaki jendela. Tahap ketiga? Lantai. Meja dulu. Mejanya diapain? Dilapi. Supaya debu-debu kotorannya jatuh kemana? Ke lantai. Terus tahap berikutnya? Disapu. Sampai bersih, baru tahap terakhir, dipel. Itu namanya menjelaskan pekerjaan dengan rapi dan urut. Apa urgensinya? Ketika kita transfer pengetahuan, kita sampaikan secara rapi dan urut. Satu, nomor wow, gampang difahami. Dua, ora mindo gaweni. Napa mindo gaweni?
kerja berkali-kali. Lah wong bocah ngresiki langsung jukut apa? Pel. Disapu urung. Langsung nopo? Ngepel. Begitu dicek sama orang tuanya, loh, ini kok atasnya belum dibersihkan. Akhirnya ngulangi dari atas. Udah kayak gitu ditinggal. Langsung dipel lagi, kotor lagi toh. Loh, ini kok jendelanya belum dilapi, ngulangi lagi. Akhirnya pekerjaannya jadi lama. Maka kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui korelasi antara ayat ke-25 dengan ayat ke-26 dan ayat-ayat selanjutnya, bahwa ketika kita akan menyampaikan sesuatu, ketika kita akan mentransfer ilmu, ketika akan memberikan instruksi, sampaikanlah secara nopo? Runut, urut, rapi. Jadi ora bola balik. Aku ki kadang-kadang jeleh. Kadang-kadang apa? Jeleh. Nek ngurusi sesuatu, urusan birokrasi, ya mbuh nang endi bae lah ya. Saya enggak sebutkan di mana. Datang. Oh iya, Pak, ini oke. Terus ya nanti datang lagi gitu. Golet nang tekamaning, tekamaning. Oke. Nek jelaskan kuwi sing urut. Dari awal nganti akhir kon ngapa? Jadi orang apa? Orang bolak-balik. Dikira kita pengangguran apa? Jadi kalau menjelaskan sesuatu, jelaskan yang runut, yang rapi. Sehingga kita itu, kalaupun datang, suruh bawa berkas apa? Aja dicicil. Ya. Oh iya Pak, silakan bawa, apa jenisnya? KTP, oh iya, bawa KTP. Aduh, kelalen. Datakan apa? Bali, dah, bawa KTP. Ini Pak KTP-nya. Loh, kakaknya mana? Orang ngomong kawit mau kan gawa kakak. Jadi, jelaskan yang runut. Yang lengkap, yang rapi. Sehingga kita itu enggak buang-buang apa? Waktu. Itulah pelajaran yang kita ambil. Dari korelasi antara ayat ke-24, 25, 26, dan ayat selanjutnya. Oke. Mari kita masuk detail dari penafsiran ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata summa. Kenapa? Summa. Coba apa artinya summa? Kemudian. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata sambung kemudian. Bukan menggunakan kata sambung yang lainnya. Dan sudah berkali-kali kita jelaskan bahwa penggunaan kata sambung summa itu mengisyaratkan adanya. Ini sepi. Adanya jeda. Adanya apa? Jeda. Jeda antara apa? Jeda antara dua peristiwa. Peristiwa yang pertama turunnya air hujan. Peristiwa yang kedua terbelahnya bumi. Seakan-akan ada isyarat bahwa terbelahnya bumi setelah turunnya hujan itu tidak terjadi secara instan. Ada prosesnya. Ada tahapannya. Apa tahapannya itu? Begitu air turun, maka bumi akan meresapkan atau akan air akan meresap ke dalam tanah. Proses pertama. Proses berikutnya,
Begitu tanah meresap air, di dalam tanah itu ada apa? Ada biji. Biji itu menyerap air. Jadi dari tanah menyerap air, begitu masuk ke dalam tanah, biji yang ada di dalam tanah menyerap air. Setelah biji tadi menyerap air, maka ada proses berikutnya. Biji itu akan terbelah. Setelah terbelah, ada proses berikutnya. Tumbuh akar ke bawah. Setelah tumbuh akar ke bawah, maka akan muncul tunas. Tunas itu akan naik ke atas tanah. Dan itulah yang namanya proses pembelahan tanah. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah tanah yang ada di bumi. Mulai dari turunnya air sampai pembelahan tanah itu ada jeda karena butuh proses. Makanya Allah menggunakan kata sambung napa? Summa. Dan kata sambung summa itu biasanya digunakan untuk menerangkan antara kejadian pertama dengan kejadian kedua ada jeda waktunya. Oke, summa. Terus kata berikutnya napa? Syaqaqnal arda. Kemudian kami membelah bumi. Pertanyaannya, kami itu siapa? Allah. Kami biasanya digunakan untuk tunggal atau lebih dari satu? Lebih dari satu, alias jamak atau plural. Plural. Atau banyak.

0: belah bumi, yang punya kuasa, yang punya kemampuan, yang punya kekuatan untuk melakukan itu adalah sinten? Allah. Dan proses pembelahan bumi tersebut adalah proses yang kompleks. Makanya Allah di sini menggunakan kata syaqaqna. Ketika kita mendengar kata membelah itu, dipikirnya, bumi itu terbelah. Terus orang-orang yang di atasnya pada apa? Kecemplung nang jerone. Nah, laut terbelah, Nabi Musa bisa lewat. Kata terbelah itu maknanya luas banget. Kami kumpulin dari kitab-kitab tafsir, mulai dari tafsir yang klasik sampai tafsir yang kontemporer, sekurang-kurangnya itu ada 6 makna yang terkandung dari kata apa? Syaqaqna. Yang pertama, tanah terbelah pori-porinya. Apa yang pertama? Tanah terbelah pori-porinya. Jadi begitu Allah menurunkan hujan, apa yang terjadi dengan tanah di bumi? Dia akan terbelah. Yang dimaksud dari pembelahan itu adalah pori-pori tanah yang terbuka. Muncul celah-celah di dalam tanah untuk apa? Menyerap air. Itu makna yang pertama. Terbelahnya tanah maksudnya terbelahnya apa wau? Pori-pori dan celah-celah. Sehingga Allah ketika menurunkan air, maka air itu bisa diserap oleh apa? Tanah. Sehingga nantinya bisa kita manfaatkan. Berbeda kalau misalnya tanah itu enggak ada pori-porinya. Begitu Allah turunkan air, maka airnya hablas. Terjadilah banjir. Makna yang pertama adalah terbelahnya pori-pori tanah. Makna yang kedua, terbelahnya tanah untuk menjadi sungai. Kenapa? Terbelahnya tanah untuk menjadi sungai. Ya. Kemudian sungai itu mengalir menjadi lautan. Ini makna yang kedua. Syaqaqna al-ardha artinya terbelahnya tanah untuk menjadi apa? Sungai, lalu bermuara di mana? Di lautan. Bagaimana itu bisa terjadi? Begitu Allah menurunkan hujan, jadi kan pori-pori pada apa? Terbuka, pada terbelah. Lantas air apa? Terserap masuk ke dalam tanah. Begitu air itu masuk ke dalam tanah, maka di dalam tanah air itu akan mengalir. Akan mengalir melalui retakan-retakan batu yang ada di dalam bumi. Lalu membentuk aliran di bawah tanah. Itulah yang diistilahkan dengan sungai di bawah tanah. Percaya? Mau tanya aja sama para geolog. Tanya saja kepada para geolog. Orang ketika mau bikin sumur bor, suka bawa apa? Alat. Untuk apa? Mendeteksi air. Jere sih beneran jere ya. Wadah muni. Tut. Padahal ini. Oh gini-gini anak. Banyu nih. Saya pernah kedatangan tamu, ya, yang pakar di bidang itu, kemudian dia gambar ke saya. Bikin gambar, Ustaz, kenapa di daerah A itu setiap ngebor mesti ada air. Kalau di daerah B setiap ngebor enggak ada air. Kenapa di daerah A baru berapa meter sudah keluar airnya? Kenapa di daerah B walaupun sudah sekian puluh meter belum keluar air? Terus beliau gambar. Papan tulis di rumah, ini Ustaz, ini daerah kita, ini daerah ini daerah ini. Jadi Ustaz, ketika air masuk ke dalam tanah, itu dia akan terserap oleh tanah, kemudian batu-batu itu terbelah, kemudian mengalir air. Mengalir sungai di mana? Di bawah tanah. Ada saatnya akan terkumpul di sebuah wilayah. Nah, wilayah ini Ustaz, yang kita setiap ngebor selalu keluar airnya. Itu di bawahnya Ustaz ada danaunya. Danau di bawah apa? Tanah. Sehingga ketika dibor Ustaz, itu airnya bahkan enggak perlu disedot, sudah apa? Keluar sendiri. Sumur apa? Artesis kalau enggak salah. Sumur artesis. Jadi dia itu akan keluar dengan sendirinya tanpa harus diapain? Sedot. Aku ya percaya wong dia geolog. Kecuali kalau dia ngomong ayat Quran. Dia ngomong tentang bidang yang dia apa namanya? Yang dia kuasai. Oke. Ternyata setelah tertampung di dalam tanah, maka kemudian ada saatnya air itu akan keluar ke permukaan bumi, maka menjadi nopo? Mata air. Begitu keluar mata air, maka airnya mau gak mau pasti mengalir. Begitu air mengalir, maka jadilah nopo? Sungai. Begitulah makna yang kedua, terbelahnya bumi. Makanya sungai Klawing, mata airnya nanti. Gunung Slamet. Ya. Di sana mata airnya keluar, kemudian mengalir. Ya. Menjadi sungai, nanti bermuara sungainya di mana? Di laut. Laut Bundi. Selatan. Selatan gue, Cilacap. Ya. Pokoknya selatan lah ya. Itu juga terbelah juga. Dan itu sudah tercakup di dalam kata syakokna. Dua ya. Yang pertama, nopo? Terbelahnya pori-pori tanah. Yang kedua, terbelahnya tanah menjadi sungai dan laut. Yang ketiga. Syakokna al-ardha juga bermakna terbelahnya tanah saat tumbuhan keluar. Kenapa? Terbelahnya tanah saat tumbuhan keluar. Tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal. Ketika kita menerangkan makna summa. Bahwa makna yang ketiga, arti dari syakoknya adalah tumbuhnya benih dari dalam tanah. Dan itu juga termasuk ajaib. Jamaah yang kami hormati. Ajaibnya di mana? Lu jenengan bayangkan. Tunas itu kuat atau lemah? Kuat. Jenengan bedul gampang apa orang? Lemah. Tunas itu lemah. Kok bisa ngangkat apa? Tanah. Bahkan kadang-kadang bukan hanya tanah yang diangkat. Apa? Batu. Batu berat atau ringan? Tergantung. Batunya gede ya? Berat. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya. Bagaimana sesuatu yang lemah bisa mengangkat sesuatu yang berat? Bisa membelah tanah, bahkan mengangkat batu. Konon, petani kurma, petani apa? Kurma. Itu ketika dia menanam benih kurma, itu sengaja dia taruh di atasnya batu. Kalau kita nanam sesuatu, boxing di enten-enten apa? Muncul tunase gitu kan. Jadi ngorah, tukul-tukul gitu kan. Kalau petani kurma, konon justru ketika dia menanam bibit kurma atau biji kurma, dia itu malah naruh di atasnya batu. Kenapa coba? Supaya yang pertama kali kuat adalah akarnya dulu. Begitu tumbuh, tumbuhnya bukan ke atas, tapi tumbuhnya ke bawah. Dalam akarnya, sampai dalam, begitu sudah pol kuatnya, baru muncul apa? Tunas di atasnya, batang. Dan batang ini karena bawahnya sudah kuat, maka lama-lama batunya akan terangkat oleh batang tersebut, sehingga keuntungannya pohon ini enggak gampang tumbang. Dah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Pembelahan tanah oleh petani. Pembelahan tanah oleh napa? Petani. Kata para ulama, walaupun ayat ini itu tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kamulah tanah. Akan tetapi, kata para ulama tafsir, bahwa Allah dengan apa yang dilakukannya itu telah mengilhami siapa? Petani. Sehingga petani pun juga punya peran di dalam membelah tanah. Dengan apanya? Dengan cangkulnya dan apa yang pakai bajaknya, ya, luku dan traktornya, ya. Jadi petani juga punya peran di dalam membelah napa? Tanah. Sehingga para petani yang semangatlah di dalam membelah napa? Tanah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Allah itu cinta kepada seseorang ketika dia menjalankan sesuatu, dia jalankan dengan maksimal. Menjalankan sing temenanan. Berarti nek macul ya macule sing semangat. Ya. Jadi aja kelemar, lemah. Jenengan sok macul apa ora? Nembe oleh pirang paculan wis kecetit. Ya. Ini sudah keberapa ini? Sudah keempat. Yang kelima, pembelahan tanah akibat panasnya matahari. Pembelahan tanah akibat panasnya matahari. Maksudnya adalah ketika tanah itu retak-retak gara-gara musim kemarau panjang. Itu termasuk dalam makna syaqaqna al-ardha. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika lama tidak menurunkan hujan, maka tanah itu akan apa? Terbelah alias retak rata. Apa fungsinya? Fungsinya begitu hujan turun, maka dia akan diserap dengan lancar. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini pada maghrib bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafidzallah Ta'ala, tafsir surat Abbas ayat yang ke-26. Semoga dapat kembali mengingatkan kita akan pelajaran yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Dan Allah mudahkan kita bisa mentadabburi isi Al-Quran dan mengamalkannya. Kita akan simak kembali beberapa tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke ruang darah Anda.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya itu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Enggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan untuk kita simak kembali kajian dan bimbingan ilmiah berkaitan dengan pembahasan ilmu bahasa Arab, lisan Arab yang kelima bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Si Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Silakan Anda bisa turut serta untuk berpartisipasi dengan layanan telepon 021-823-6543. 021-823-6543. Alhamdulillah Ustaz telah hadir dan bersiap untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semuanya bisa memahami kaidah-kaidah, dan pelajaran ini bisa membantu untuk meningkatkan kita memahami kitab-kitab para ulama. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah masjid Jami' Al-Barkah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Roja TV di mana saja antum berada, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Malam ini kita lanjutkan kaedah, yaitu masih alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab bagi fi'il. Sedangkan bagi isim sudah kita tuntaskan pada beberapa pekan yang lalu. Malam ini kita masuk kepada tanda i'rab bagi fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari, ya. Bukan fi'il madhi. Istilah mu'rab itu adalah lawan daripada mabni. Sedangkan fi'il madhi itu mabni. Fi'il mudhari juga mabni. Fi'il amar juga mabni. Sedangkan fi'il mudhari ada dua macam, ya. Ada yang mu'rab, itu yang paling banyak, ya. Yeah. Dan hukum asalnya mu'rab. Ada yang mabni. Yang mabni hanya dua. Yang pertama adalah ketika dimasuki oleh nun niswah. Itu mabni, tidak akan berubah. Contoh, yadrusna. At-talibat yadrusna, at-talibat lan yadrusna, at-talibat lam yadrusna. Tidak berubah, kena permanen. Baik dhamir hunna atau dhamir antunna, ya. Yadrusna, tadrusna. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Dia mabni idza tasala fi'il. Sedangkan bagi isim sudah kita tuntaskan pada beberapa pekan yang lalu. Malam ini kita masuk kepada tanda i'rab bagi fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari, ya. Bukan fi'il madhi. Istilah mu'rab itu adalah lawan daripada mabni. Sedangkan fi'il madhi itu mabni. Fi'il mudhari juga mabni. Fi'il amar juga mabni. Sedangkan fi'il mudhari ada dua macam, ya. Ada yang mu'rab, itu yang paling banyak, ya. Yeah. Dan hukum asalnya mu'rab. Ada yang mabni hanya dua. Yang pertama adalah ketika dimasuki oleh nun niswah. Itu mabni, tidak akan berubah. Contoh, yadrusna. At-talibat yadrusna. At-talibat lan yadrusna. At-talibat lam yadrusna. Tidak berubah, kena permanen. Baik dhamir hunna atau dhamir antunna, ya. Yadrusna, tadrusna. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Dia mabni idza tasala bi akhiri nun taukid thaqila an khafifa.

0: dan hukum asalnya mu'rab. Ada yang mabni. Yang mabni hanya dua. Yang pertama adalah ketika dimasuki oleh nun niswah. Itu mabni. Tidak akan berubah. Contoh, yadrusna. At-talibat yadrusna. At-talibat lan yadrusna. At-talibat lam yadrusna. Tidak berubah. Kena permanen. Baik dhamir hunna atau dhamir antunna ya. Yadrusna tadrusna. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Dia mabni. Idza tasala bi akhiri nun taukid. Sakila an khafifa ittisalan mubashiran. Bersambungnya langsung. Itu dia mabni. Arti langsung, yaitu dia bersambung dengan huruf akhir fi'il. Ya, berarti apa? Fi'ilnya belum ada huruf tambahan. Yaitu seperti alif dhamir atau jama'ah atau ya mukhatabah beserta nunnya. Nah, itu berarti fi'ilnya sudah ada imbuhan. Ini belum ada imbuhannya. Contoh yadrusu. Ru akhirnya sin. Masuk. Nun taukid. Sakilan khafifah. Dia juga mabni. Terminanya fathah. Seperti laya yadrusanna. Yadrusanna. Lan yadrusanna. Tidak berubah dia. Nah, itu fi'il mudhari yang mabni. Nah, sedangkan di sini adalah fi'il mudhari yang mu'rab. Ya. Fi'il mudhari yang mu'rab selain dua fi'il tersebut. Taib, silakan baca kaidahnya. Tafadhol.
1: Qawaidun nahwi.
0: Naam.
1: Anwa'ul i'rabi lil af'ali wa alamatuhu.
0: Naam.
1: A. I'rab bagi fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari. Ada tiga macam. Satu, rofa. Dua, nasob. Tiga, jazm.
0: A. Yang sama dengan isim di mana nih? Yang sama dengan isim untuk tanda i'rab. Yang mana yang sama?
1: Rofa
0: dengan fi'il, rofa dan nasob ya. Jadi ada isim mansub. Ada isim marfu. Demikian juga ada fi'il mudhari marfu. Ada fi'il mudhari yang mansub. Yang berbeda adalah jazam. Jazam itu khusus untuk fi'il. Sedangkan isim khususnya adalah jar. Ya. Jadi jazam tanda khusus fi'il. Jar tanda khusus bagi isim. Taib. B.
1: B. Tanda rofa ada dua macam. Ya. Satu, tanda rofa asli. Yaitu harokat dhamma. Dhammah ini terdapat pada fi'il, fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari, yang tidak ada imbuhan di akhirnya.
0: Iya.
1: Contoh, tata'allamul bintu, yadrusul waladu. Jika huruf akhirnya alif atau ya, maka harokatnya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang ditetapkan ada dhammah pada huruf alif. Lita'adzur, karena tidak bisa dinampakkan. Contoh, yardallahu anis sahabati. Yahya syuhada'u indallahi.
0: Yeah.
1: Demikian juga, jika huruf akhirnya wawu dan ya, maka harokatnya adalah domah muqaddarah, ditetapkan ada domah pada huruf wawu dan ya. Listikol, karena berat untuk diucapkan. Contoh, yajril waladu fil mal'abi. Yad'ul muslimu rabbahu.
0: Baik, yang kedua. Langsung.
1: Dua, tanda rofa far'i atau na'ibah. Yaitu pengganti tanda asli. Tanda penggantinya adalah thubutun nun. Yaitu tetap adanya huruf nun. Ini terdapat pada al-af'alul khamsah. Contoh, huma yadrusani. Antuma tadrusani. Hum yusafiruna, antum tusafiruna, anti tatbukhina.
0: Taib, ahsan. Taib. Kita kembali ke atas. Jadi tanda rafa ada dua macam. Berarti sama dengan isim. Ya, tanda rafa dua macam. Yang pertama tanda rafa asli. Yang kedua tanda rafa naibah atau far'iyah. Sama seperti pembahasan isim terdahulu. Ya. Tanda rafa asli terdapat di mana? Terdapat pada fi'il mudhari yang belum ada imbun akhirnya. Semua ini fi'il mudhari ya, ingat ini. Karena kalau sudah bahas tentang rafa, nasab, jazam bagi fi'il, berarti apa? Fi'il mudhari, bukan fi'il madhi dan bukan fi'il amarah. Ya. Ini fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari ini ada dua macam. Ya. Ada dua macam. Ada yang masih asli, ada yang sudah ada imbuhannya. Ada yang apa? Sudah imbuhan, ada imbuhannya. Imbuhannya bisa alif, waw, dan ya. Berarti dia apa? Maksud apa? Af'al khamsah ya.

0: Al-Khamsah. Nah, ini fi'il mudhari yang belum ada imbuhannya, maka tanda rafaknya ada, yaitu apa? Dhamma ya, rafaknya dhamma. Cuma dhamma ini ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada yang tidak nyata, ada yang nyata, ada yang tidak. Ini sama seperti apa? Isim. Isim yang mu'rab itu tanda rafaknya ada yang zahir, nyata, ada yang tidak nyata. Istilahnya apa? Muqaddarah. Demikian juga fi'il mudhari ini. Nah, kapan fi'il mudhari ini apa? Dhamma zahira. Kalau huruf akhirnya huruf sahih. Huruf akhir huruf sahih. Contoh, yadrusu. Kan jelas kan? Yata'allamu. Apa lagi? Ya, ha, ya'kulu. Yashrabu. Artinya huruf sahih. Dan itu bisa diharakatkan. Ya. Nah, ini tanda apa? Tanda rafatnya dhamma. Yadrusul waladu tata'allamul bintu. Nah, ini fi'il mudhari marfu' rafa'nya dhamma. Jika huruf akhirnya apa? Huruf alif, baik alif mad panjang atau alif semban, alif layyinah atau ala suratul ya, maka tanda dhammahnya adalah muqaddarah. Atau tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Arti muqaddarah ditetapkan ada dhamma. Di mana? Di huruf alif tersebut. Kenapa ditetapkan? Karena enggak bisa dibaca. Maka li ta'adzur udzur. Berarti sama nih apa? Sama nih isim apa nih, Pak? Isim maksur ya kan? Musa, Isa, ya, atau pakai alif ke atas, ad-dunya, al-asa. Demikian juga lah fi'il yang ada huruf alif. Contoh yarda, alif maksurah. Seperti apa nih? Seperti ya, ada alif mad, Yahya, hidup. Yahya hidup, yarda ridha. Nah, Yahya ini tidak bisa kasih harakat. Ini bukan sukun ya. Ini bukan sukun. Enggak, bukan sukun. Itu berharakat. Cuma harakatnya apa? Tidak bisa dinampakkan harakatnya. Jadi fi'il mudhari kalau belum ada amil masuk itu fi'il mudharinya marfu ya. Jadi kalau belum ada amil, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, berarti fi'ilnya marfu rafa. Terapanya apa? Dhamma. Ah, di sini mana? Dhamma muqaddara alal alif ya. Bukan sukun ya. Ingat tuh, bukan sukun. Iya. Nah, kemudian huruf ilat lainnya apa? Waw dan ya. Ada waw dan ya. Ini huruf ilat bagi fi'il. Kalau isim hanya dua. Apa, Pak? Alif dan ya. Sedangkan fi'il tiga. Tambah satu itu waw. Alif, ya dan waw. Nah, ini juga fi'il mu'tal akhir namanya. Akhir ya, wawi dan yai. Nah, bagaimana ketika rafa? Sama juga dhamma muqaddarah. Tapi istilahnya apa? Lisiqal, bukan lita'adzur. Sama seperti isim manqus. Ketika dia rafa, dhamma muqaddar ala liya lisiqal. Artinya apa? Masih bisa dibaca harakatnya, masih bisa baca huruf ianya. Bisa dibaca dhamma, waw juga bisa dibaca dhamma. Cuma dibacanya berat. Maka dikatakan apa? Siqal. Maka itulah tidak diucapkan atau tidak dibacakan harakatnya. Ditetapkan aja. Ada dhamma di situ. Contoh apa? Yadu'u. Yadu'ul muslimu rabbah. Yadu'u. Da'a yadu'u. Bisa diharakan wawnya? Bisa. Yadu'u. Masih bisa dibaca wawnya. Yadu'u. Dhammanya. Demikian yajri, yajriyu. Tapi itu berat. Ukuran apa? Lisan Arab. Bahasa Arab itu ukurannya berat. Maka itu karena berat tidak dibaca huruf wawnya. Tidak dibaca. Seolah-olah hurufnya wa, wawnya apa? Sukun. Kan yadu'u. Ini bukan sukun. Bukan. Ya. Bukan sukun. Kenapa? Karena tidak ada huruf jazam masuk kan. Dan dia bukan huruf sahih. Kalau sahih betul sukun. Lam yalid. Nah, sukun dia. Dalnya sukun kan. Ini fi'il mu'tal. Dan tidak ada huruf jazam. Maka kalau tidak ada huruf jazam, maka fi'il itu apa? Marfu. Terapanya dhammah. Ya. Yadu'ul muslimu rabbah. Yajril waladu fil mal'abi. Itulah tanda apa? Tanda rafa asli. Yaitu dhammah ya. Rafa asli itu dhammah. Dhammahnya ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Muqaddarah ada dua macam. Ada li ta'adzur, ada li siqal.
1: Nah, kalau alif lita'anzur, kalau ya dan waw lisiqal. Artinya masih bisa dibaca. Coba kita lihat di jumal mufidah. Sa'ubayyinu manasikal haji. Nah, ini film dhari kan, sa'ubayyinu. Film dhari marfu. Kenapa marfu? Tidak ada amil di situ. Tidak ada amil. Ingat fi'il mudhari hukum asli itu apa? Rafa. Nah, dia akan berubah kalau ada amil. Amil apa? Yang mengerjain, ya. Yang mengubah dia, baru dia berubah. Kalau tidak, tidak berubah. Sa'ubayyinu mana? Perhatikan, ubayyinu. Ya. Jangan ragu membaca marfu itu. Nah, dhammanya apa? Zahira. Kenapa? Nunnya adalah huruf sahih. Uridu an ubayyina. Berubah. Ubayyinu jadi ubayyina. Nah, itu dikatakan mu'rab. Nah, fil mudhari mu'rab. Nah, kenapa berubah? Mansu ada an. Nah, ini amil. An adalah amil nasab. Ya, amil nasab. Ketika dia masuk, fi'il mudhari'nya harus mansub. Nah, apa tanda nasabnya? Nah, ini dia. Kalau ini huruf asli ya. Tidak ada imbuhan di akhir. Maka tanda nasabnya fathah. Fathah. Zahirah, zahirah. Karena dia huruf sahih. Nun. Lam ubayyin. Nah, berubah kan? Ubayinu, na, kemudian sukun. Lam ubayyin. Nah, ini fi'il mudhari' majzum. Kenapa? Dari mana tahu jawab majzum? Ada lam. Lam majazamkan. Maka dia harus sukun. Kena huruf sahih. Sama. Lam yalid, walam yulad, walam yakun. Kan? Walam yakun. Nunnya sukun. Wawnya dibuang. Asal kana yakunu. Yakunu. Masuk lam. Lam yakun. Waw sukun. Nun sukun. Dibuang wawnya, huruf ilatnya. Jadilah lam yakun. Walam yakun. Taib. Kemudian ini huruf sahih ya. Nah. Kiaskan. Nah, kepada contoh ini kiaskan apa fiil-fiil lain yang huruf akhir huruf sahih. Nah, contoh apa contohnya ashrabu, ashrabu, lan ashraba, lam ashrab. Nah, semua fiil begitu mudah insyaallah taala. Aktubu, ha? Lan aktuba, lam aktub. A'malu, lan a'mala, lam a'mal. Nah, jadi apa tandanya nyata ya zahira karena huruf sahih. Yang kedua tu'addal ibadatu lillah. La budda an tu'addal ibadatu lillah, la tu'addal ibadatu riyaan. Nah, di sini apa fi'il apa? Mu'tal ya. Huruf akhirnya apa? Huruf ilat, huruf ilat. Nah, perhatikan di sini dhammah muqaddarah 'alal alif. Nah. Dari mana kita tahu dhammah? Dari mana kita tahu dhamma di sini? Ya? Tidak ada amil nasab. Tidak ada amil jazam. Itu satu. Yang kedua, ini fi'ilnya tidak ada imbuhan di akhir. Tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Berarti ini fi'il huruf aslinya, huruf akhir, huruf asli. Berarti apa? Dia tanda rafaknya dhamma. Ya. Cuma ini tidak zahirah. Tidak bisa dinampakkan. Tidak bisa diucapkan dhammahnya. Maka itu apa? Muqaddarah. Ditetapkan ada dhammah di alif. Kenapa? Litta'adzur. Litta'adzur. Taib. Nomor tiga. Iyadu'u. Perhatikan huruf akhir. Waw. Ini fi'il mu'tal akhir. Ini fi'il apa? Marfu. Dari mana tahu marfu? Tidak ada lan. Tidak ada an yang menasabkan. Tidak ada lam. Atau tidak ada lanahiya yang menjazamkan. Maka wawnya tidak boleh dibuang. Nah, ini marfu. Apa tanda rafaknya? Dhamma. Mana dhammanya? Di waw itu ada dhamma. Kenapa enggak dibaca? Siqal, berat. Nah, maka itu bagaimana? Muqaddarah. Ditetapkan aja lah. Ditetapkan aja ada dhamma di waw itu. Ya, tidak usah dibaca. Iyadu'u. Dibaca iyadu'u. Ya, waw ini bukan sukun. Ya, bukan sukun. Tidak ada fi'il mudhari sukun kalau tidak ada huruf jazam yang masuk. Ya. Kemudian naktafi, ini fi'il mudhari. Juga huruf akhirnya apa? Ya. Nah, ini juga fi'il mu'tal akhir. Ini juga fi'il mudhari marfu. Tarafatnya dhammah. Amana dhammahnya? Muqaddara alal ya. Lisiqal, berat. Masih bisa dibaca. Naktafiyu, yadu'u. Tapi itu berat. Kena beratlah tidak diucapkan. Dan tidak ditulis. Dan tidak di... apa? Tidak ditulis. Nah, dan tidak diucapkan. Biarkan dia tanpa ada harakat. Naktafi. Ini apa? Dhamma muqaddara alal ya lisiqal. Taib. Nah, itu dia. Apa tanda rafa asli bagi fi'il yaitu dhammah, ya. Yaitu dhammah. Baik. Selanjutnya tanda far'i. Silakan. Kedua.
2: Dua tanda rofa far'i.
1: Ya.
2: Atau naibah yaitu pengganti tanda asli.
1: Mm-hmm.
2: Tanda penggantinya adalah subutun nun.
1: Subutun nun. Ya.
2: Yaitu tetap adanya huruf nun.
1: Huruf nun, ya.
2: Ini terdapat pada al-af'alul khomsah.
1: Mm-hmm.
2: Contoh, huma yadrusani, antuma tadrusani, hum yusafiruna, antum tusafiruna, anti tatbukhina.
1: Mm. Ya, ahsan. Hanya tanda nasab, ya. Tanda apa? Tanda rafa far'i, ya. Tanda rafa kelewatan, ya. Tanda rafa far'i, ya. Arti far'i cabang atau istilahnya naibah, pengganti daripada tanda asli yaitu dhammah. Nah, apa pengganti daripada dhammah? Yaitu apa? Huruf nun. Nah, nun, nunnya tidak dibuang, dikatakan subutun nun. Nun tidak dibuang. Ini terdapat di mana? Af'al khamsa, fi'il lima. Apa fi'il lima ini? Fi'il mudhari yang berakhiran alif dan nun. Awaw dan nun, dan ya dan nun. Ya kan? Nah, alif nun ini ada dua. Yang di awalnya ada ya, yang kedua ada ta. Yadrusani, tadrusani. Yaktubani, taktubani. Yakulani, takulani. Yashrabani, tashrabani. Yastaghfirani, tastaghfirani. Itu contoh, ya. Silakan kiaskan, ya, analogikan, samakan dengan yang itu. Nah, atau berakhir waw dan nun. Nih, yusafiruna tusafirun. Di awalnya ya atau di awalnya ta. Nah, berarti sudah empat, kan? Yusafirun tusafirun. Yakulun takulun. Yasrabun tasrabun. Yastaghfirun tastaghfiruna. Sudah empat. Terakhir, akhir ya dan nun. Tatbukhina anti. Tatbukhina. Di awalnya tentu ta, ya, tidak ada pernah ada ya, ya. Di awalnya hanya ta untuk perempuan, ya, kamu perempuan. Nah, ini akhirnya nun tatbukhina. Itulah dikata af'al khamsah. Nah, ketika rafa, bagaimana rafa? Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, berarti apa? Nunnya tidak boleh dibuang, tetap. Nah, ketika datang subutun nun, nunnya tetap tidak boleh dibuang, ya. Kalau dibuang berarti ada kesalahan, ya. Nah, contoh, huma yadrusani, hum yadrusun, anti tadrusin, umpamanya, kan. Nah, sini perhatikan, huma yadrusani, antuma tadrusani, hum yusafirun, antum tusafirun, anti tatbukhin. Nah, huma yatbukhani, antuma tatbukhani. Hum yatbukhun, antum tatbukhun, anti tatbukhina. Dan begitulah fi'il-fi'il lainnya. Ini kata afal khamsa, ini katakan fi'ilnya marfu, rafa'nya subutun. Perhatikan nunnya dikasih warna merah. Nunnya tidak dibuang. Dan ini banyak sekali yang Al-Quran, kan? Apa contohnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil yu'minun. Perhatikan. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yuqimuna shalah. Perhatikan yuqimuna shalah. Nah, itu apa? Fi'il man afal khamsah. Tapi nanti akan kita apa? Nanti jika ada waktu kita buka, ya, beberapa ayat daripada Al-Baqarah atau surat lainnya. Baik. Nah, itulah fi'il apa? Fi'il mudhari yang marfu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hukum kedua, nasab. Nah, ini nasab. Ya. Seperti isim juga ada nasab. Silakan baca.
2: Ya. C, tanda nasab ada dua macam. Satu, tanda nasab asli yaitu harokat fathah.
1: Ya.
2: Fathah ini terdapat pada fi'il mudhari yang tidak ada imbuhan di akhirnya.
1: Ya.
2: Contoh, lan yajriyal waladu fil mal'abi. Lan yad'wal muslimu ghairallahi. Lan tata'allamal bintu. Dan yadrusal waladu. Jika
1: jadi,
2: huruf.
1: Ya, jadi semua fi'il mudhari, ya, yang belum ada imbuhan di akhir. Ingat, imbuhan akhir apa? Huruf alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Itu imbuhannya di akhir. Itu dhamir. Maka tanda nasabnya adalah fathah. Fathah. Apapun bentuk fi'ilnya.
0: apakah fi'il sulasi, ruba'i, khumasi, sudasi, dia fathah. Cuma fathah ini ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Sama seperti apa? Isim manqus kan? Nah, ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Ada yang muqaddarah. Yang muqaddarah ini ada dua. Kalau zahirah, kalau huruf akhirnya huruf sahih. Tuh, pertama. Yadrus, lan yadrusa, yadrusu lan yadrusa, tata'allamu lan tata'allama, yakulu lan yakula, ta'kulu an ta'kula. Apa lagi? Yashrabu an tashraba, tashrabu an tashraba, yastaghfiru an tas an tas an yastaghfira, tastaghfiru an tastaghfira. Itu fathah zahirah. Nah, atau huruf akhirnya waw dan ya. Ini fathah zahirah juga. Kenapa? Tidak berat. Sama seperti isim manqus. Isim manqus ketika nasabnya apa, Pak? Fathah zahirah. Innal qadiyah. Fathah zahirah. Innal qadiyah. Demikian juga fi'il mudhari' mutal akhir wawi. Maka fathah zahirah. Lan yadu'wa. Lan yajriya. Perhatikan itu fathah zahirah. Kenapa? Tidak berat. Ya. Tapi kalau dia huruf akhirnya alif, ini nih. Baik alif mad panjang atau alif maksurah, sama seperti isim maksur ya. Alif panjang al-asa ad-dunya atau alif apa? Alif bengkok seperti apa bentuk ya. Yaitu apa? Musa, Isa. Nah, itu isim maksur kan? Itu dhammah fathah zahirah. Kalau dia marfu, dhammah muqaddarah. Kalau dia mansuh, fathah muqaddarah litta'adzur udhur. Nah, contoh. Ini Quran. Apa fi'il yang di akhir alif-alif. Yahya. Masuk lan. Lan Yahya. Tidak ada perubahan. Yarda. Masuklah. Lan yarda. Tarda. Lan tarda. Angkal Yahud. Perhatikan di sini. Huruf alifnya ada, tidak dibuang, karena ini mansub, ya. Enggak dibuang. Karena itu fiilnya mansub. Cuma, mana fathahnya? Tidak bisa dikasih fathah di fiil sebut. Kenapa diakhiri oleh huruf alif? Kalau gitu bagaimana? Ditetapkan aja. Muqaddara al-fathah, fathatun muqaddaratun alal alif, litta'adzur. Ditetapkan aja ada fathah di situ. Nah. Dari mana kita tahu fathah ini lan menasabkan? Lan itu apa? Menasabkan fiil, berarti dia fiilnya mansub. Itu saja. Tanda nasabnya apa? Fathah. Iya. Dari mana tahu fathah? Karena fiil akhir ini tidak ada imbuhan, tidak ada alif dan nun, tidak ada waw dan nun, tidak ada ya dan nun. Berarti harakat. Ya, harakatnya fathah. Cuma fathahnya tidak bisa dinampakkan. Insyaallah ini banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Nanti juga kita akan lihat. Di Latin-Latin juga insyaallah banyak si ayat Quran saya cantumkan. Nah, itu dia apa? Fi'il mudhari. Apa? Tanda nasabnya fathah. Fathah ada yang zahirah, ada muqaddarah. Itu tanda nasab asli, ya. Sekarang far'i, silakan baca.
2: Dua, tanda nasab far'i atau naibah adalah membuang huruf nun, hadfun nun. Tanda ini terdapat pada al-af'alul khamsah.
0: Nah, sebagaimana ketika rafa kan? Rafa adlama muqaddara apa yaitu afal khamsa kan, yaitu afal khamsa itu terdapat tanda apa, tanda far'i yaitu subutun nun, ya subutun nun. Kalau di sini adalah membuang huruf nun, kalau dia mansub hadfun nun, kalau dia marfu subutun nun atau sabatun nun. Sebagian ulama menggunakan istilah sabatun nun. Tapi masyhurnya subutun nun, membuang ya, membuang huruf nun, apa menetapkan huruf nun, afan. Kalau hasfun nun, membuang nun. Nah, ketika dia nasab, nunnya dibuang. Ya. Terus.
2: Contoh, ya. Huma lan yadrusa, antuma lan tadrusa, ya. Hum lan yusafiru, antum lan tusafiru, anti lan tatbuhi.
0: Iya. Betul, apa? Huma lan yadrusa. Betul itu kan? Asalnya yadrusa ini. Nah, kembali ke kata segi. Insyaallah contohnya sama ini. Nah, contohnya sama. Sengaja saya samakan. Biar mudah untuk lihat. Ini huma yadrusa ini. Tidak ada amil kan? Yadrusa ini. Masukkan lan nih. Bagaimana? Mana dia? Oh, ini.
1: masukkan lan. Tadi apa? Yadrusani, masukkan lan, ini masuk lan antara huma dengan fi'il. Lan yadrusa, nonnya dibuang. Maka kita hasfun nun. Tadrusani, antuma tadrusani, masukkan lan, antuma lan tadrusa. Ingat, tentu yang nasab itu di belakang huruf nasabnya, di belakang fi'il ya. Bukan di belakang dhamir. Jangan di sini, lan huma yadrusani, khata. Ya. Karena ini lan ini menasabkan, dia menasabkan fi'il, bukan menasabkan isim. Huma itu isim. Kecuali kalau inna, baru inna huma. Ya. Jadi letaknya lan ini adalah di belakang fi'il. Itu harus paham. Ya. Yadrusani, huma yadrusani, masuk lan. Huma lan yadrusa. Antuma tadrusani, antuma lan tadrusa. Hum lan, hum yadrusuna, masuk lan. Hum lan, hum lan ya lam afan, hum yusafiruna, masuk lan. Hum lan yusafiru, nah. Antum tusafiruna, masuk lan. Antum lan tusafiru. Anti tatbukhina, masuk lan. Anti lan tatbukhi. Semuanya nunnya dibuang. Itu sebagai tanda nasab bagi af'al khamsah, yaitu hadfun nun. Nah, ini tanda far'iyah, naibah, bukan asli. Kalau asli itu adalah fathah. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Ya. Terus selesai nasab. Selesai nasab. Silakan sekarang yang ketiga, jazam. Karena ada fi'il majzum. Bagaimana jazam ini?
2: Ya, D. Tanda jazam ada dua macam. Pertama, tanda jazam asli yaitu harokat sukun. Sukun ini terdapat pada fi'il mudhari yang tidak ada imbuhan di akhirnya. Contoh, lam yadrus al-waladu. Lam tata'allam al-bintu.
1: Nah, ini yang ketiga jazam. Jazam juga terdapat pada fi'il mudhari. Ya. Maka dikatakan fi'il mudhari majzum. Apa tanda jazam asli? Sukun. Ya, sukun. Itu tanda jazam asli. Terdapat pada fi'il mudhari yang belum ada imbuhan di akhir. Masih arisinil. Arisinil atau fi'il asli huruf akhirnya. Tidak ada imbuhan. Masuk lam. Ini diantara amil jazamnya. Lam. Masih ada amil lain. Nanti lanahiyah. Nah, bagaimana? Yadrusu masuk lam. Lam yadrus. Tata'allamu masuk lam. Tata'allam. Yalidu lam yalid. Yuladu lam yulad. Yakunu lam yakun. Itu aja pegang ayat itu. Nah, sebagai dalil. Nah, tanda jazamnya sukun. Nyata sukunnya zahirah. Sukunnya zahirah. Baik. Ada enggak sukun yang enggak zahirah? Enggak ada. Tidak ada. Terus kalau fi'il mutalib gimana sih? Dibuang huruf ilahnya. Iya. Nah, itu beda dengan apa? Isim ya. Nah. Baik. Nah, kemudian tanda jazam far'i atau naibah pengganti ada dua macam. Oh, ini. Ini ada dua macam. Silakan.
2: Dua tanda jazam far'i atau naibah ada dua macam. A, membuang huruf nun
1: atau ya, hazfun nun.
2: Hazfun nun. Tanda ini terdapat pada al-af'alul khamsah.
1: Nah, kalau begitu ini sama dengan nasab. Sama-sama hazfun nun kan tuh? Tanda safar'i atau naibah adalah hazfun nun. Ini terdapat pada afal khamsa. Ini juga ketika jazam juga hazfun nun. Terdapat afal khamsa. Kalau itu bagaimana membeda antara keduanya? Membedakan ada amil. Itu aja yang bedakannya. Kalau amil jazam masuk, berarti fi'il itu fi'il majzum. Kalau amil nasab masuk, berarti apa? Fi'il. Fi'il mudhari mansub. Ya. Nah, ini lam menjazamkan berarti yadrusa ini adalah yadrusa, berarti yadrusa adalah fi'il mudhari' majzum bilam. Berbeda kalau lan, lan yadrusa, yadrusa fi'ilun mudhari' mansub bilan. Nah. Tanda nasabnya hasfun nun, ini tanda jazam juga hasfun nun. Terus antuma lam tadrusa, perhatikan asal tadrusani masuk lam, antuma lam tadrusa, yusafiruna, hum lam yusafiru. Antum tusafiruna masuk lam, antum lam tusafiru, anti tatbukhina masuk lam, anti lam tatbukhi. Kamu tidak masak, malum kamu malas. Kamu perempuan ya, anti lam tatbukhi. Ini menafikan masa lampau ya, lam itu. Ya, kalau lan akan datang, itu lan akan datang, itu yang untuk nasab. Taib. ini apa? Hasfun nun. Iya. Yang kedua, jadi tanda jazm itu ada dua macam, ada apa? Hadaf. Hadaf itu dua macam, ada hasfun nun, ada hasfu harfi illah. Iya. Terus silakan. Silakan. Atau ada sebelah, seberang.
3: Nah, silakan akhwat bagi yang ingin membaca.
1: Ya.
3: Dipersilakan.
4: Dua. Ya. Jazm syar'i atau naibah ada dua macam. A, membuang huruf nun atau hazfun nun. Tanda ini terdapat pada af'alul hamsah. Contoh, huma lam yadrusa, antuma lam tadrusa, hum lam yusafiru, antum lam tusafiru, anti lam tatbukhi. B, membuang huruf illah, hazfu harfil illah.
1: Jadi hadaf ada dua ya, ingat. Kalau mengatakan tanda far'i itu cuma satu, yaitu hadaf. Ya, benar juga. Cuma perlu diurai, hadaf apa? Apa yang dibuang? Ya, hadaf ada dua macam. Pertama hasfun nun, yang kedua hasfu harfil illah, dibuang huruf illat. Ya. Terus,
4: jika fi'il mudhari huruf akhirnya alif atau waw atau ya. Contoh, lam yahyal munafiquna indallah, lam yardallahu anil munafiqin, lam yad'ul muslimu ghairallah, lam yajril wadu fil mal'ab.
1: Nah, itu membuang huruf illat jika fi'il mudhari'nya huruf akhirnya huruf illat. Itu apa? Alif, baik alif mat atau alif bengkok. Dan juga waw dan ya. Yang sudah berlalu ya. Nah, Yahya, itu kan Yahya tadi kan? Ada alif panjang kan? Yahya. Ini Yahya. Kalau nama orang, alifnya alif bengkok. Yahya masih ada. Setelah ya ini ada huruf alif. Nah, seperti Musa, itu nama orang. Kalau pakai panjang, itu arti hidup. Yahyal Malik, Yahyal Malik. Arti apa? Hidup raja, hidup raja. Itu bahasa Arabnya. Yahya. Taib. Masuk lam. Huruf alif tadi yang panjang tadi ni, nah ni kita lihat dulu, nah ni yang merah ni dibuang, tiga bah Yahya, ini bukan mansub, bukan mansub, ini ada huruf setelahnya itu huruf alif yang dibuang, lam Yahyal munafiquna indallah, orang-orang munafik tidak hidup si Allah, lam yarda, perhatikan ini yarda alif maksura ya. Ala suratul ya dibuang nih yardha tadi sudah ada yardha di atas kita lihat nih lan yardha ketika nasab enggak dibuang alifnya ketika jazam baru dibuang itu lam yardha nah tinggal dot huruf akhir lam yardallahu anil munafiqin Allah tidak redha terhadap orang-orang munafik ya nah ini fi'il mudhari' majzum tanazzamnya hadf harfi illah wa huwa al alif ya ini juga alif lam yad'ul muslimu ghairallah orang Islam tidak berdoa kepada Allah tidak berapa selain Allah ya ghairallah selain Allah yad'u asalnya waw nih yad'u mana tadi ni yad'u da'a yad'u baik di atas ya yang marfu tadi rafa ya di atas nih yad'ul muslimu rabbah orang Muslim berdoa kepada Tuhannya nah yad'u yajri waladu fil mal'ab anak laki-laki berlari di lapangan. Ya do'u, ya jiri. Di situ ada waw dan ya. Ketika masuk huruf jazam, lam diantaranya dibuang huruf ilatnya. Wawnya dibuang. Ya-nya dibuang. Berarti ya do'ul muslimu ghairallah. Lam ya do'ul muslimu ghairallah. Lam ya jiri waladu fil mal'ab. Nah, itulah dia. Tanda apa? Tanda jazam ya. Pertanyaan. Bagaimana kalau fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal bersambung dia dengan waw dan nun, ya dan nun dan sebagainya. Apa tanda jazamnya? Fi'il ilat, fi'il mu'tal. Apa tanda ilatnya? Paham ya soalnya? Bagaimana contoh, yardawna, radia yardaw. Ya, radia yardaw. Nih, yardaw. Kalau ke mereka, nih. Radia yardha. Nah, ini kan fi'il mutal akhir alif. Kalau huma yardha Yardoyani tuklabu alif ya. Kenapa ya? Kena masuk alif dhamir. Enggak bisa alif juga bertemu, enggak. Tuklabu alif ya. Ya. Yardo yardoyani. Kemudian mereka hum yardauna. Aslinya apa? Aslinya apa? Yardoyuna. Itu aslinya, ingat. Wazannya apa? Yaf'aluna, kan? Radiya fa'ila yaf'alu, radiya yarda. Iya. Radiya yarda. Yarda ya yaf'alu yaf'alani, yarda yardayani, yaf'aluna yardayuna. Yar ini ya. Yardayuna ini aslinya nih. Ya. Ini dia ya ini nih. Nah, yardayuna. Kemudian ya berharakat dhamma wa futiha au mutaharrika ma qablaha, berharakat sebelumnya itu berat. Berat diucapkan yardayun. Iya. Maka bagaimana Pak? Dibuang ya-nya. Hudifat fa sara yardauna itu. Terus ketika jazam bagaimana? Ketika jazam ini bagaimana nih? Ya masuk pada afal khamsah. Iya. Bukan tanda jazamnya buang huruf ilat, bukan. Apa tanda jazamnya kalau ini? Lam? Lam apa? Yardauna kan? Apa tanda jazam? Hasfun nun. Bukan hasfun huruf ilat. Enggak. Ini huruf ilatnya dibuang kena siqal, berat pengucapannya. Iya. Maka dibuang, bukan kena lam. Ya. Bukan kena lam. Kena ini sudah dibuang duluan sebelum masuk lam. Iya, udah dibuang duluan dia. Kena siqal berat. Ya. Nah itu dia, jadi kalau fi'il mu'tal, ya, kalau sudah masuk afal khamsah, ya gabung pada afal khamsah. Ya. Bukan kena apa, hasfar fi'il, buang huruf ilatnya, tidak. Ya. Baik. Kita kembali kepada jumlah mufirah ya, kita lihat. Nih. Bagian nasab. La budda an tu'adda al-ibadatu lillah. Al-ibadatu na'ifail kan tu'adda. Nih, tu'adda fi'il mudhari' marfu' wa rafi' dhammatun fi'il mudhari' kan? Tu'adda fi'il mudhari' mabni lil majhul, ya kan? Kalimat pasif. Marfu'un wa rafi' dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Kenapa? At-ta'adzur li'annahu fi'il mu'tal akhir al-alifi. Nah, la budda an tu'adda al-ibadatu lillah. Mesti ibadah itu ditunaikan karena Allah. An tu'adda. Gimana i'rabnya? An tu'adda, tu'adda fi'il mudhari' mabni lil majhul. Mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Man'a min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'lun mu'tal akhir alifi. Kalau isim li'annahu isim maksur. Itu aja bedanya. Tetap dia apa? Muqaddarah, ta'adzur. La tu'adal ibaratu lillah, la tu'la nahiyah. Jangan kau tunaikan. Jangan, bukan kamu ya, afwan. Jangan ibadah ditunaikan riaan, karena ria. Ria itu sebagai maf'ul li'ajli. Iya, irabnya. Insyaallah nanti akan dipelajari. Udah ya, belum ya? Maf'ul li'ajli. Masih panjang. Masih banyak harus dipelajari. Taib. Nah, bagaimana irab ini? La tu'adda. Tu'adda fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul majzumun bila an-nahiyah. La tu'la nahiyah kan, nahi kan? Jangan. Wa alamatu jazmi apa? Hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Di bawah ilatnya. Iya. Betul? Wa huwa al-alif. Ya, alif maksuran ini. Ya. Taib. Yadu'ul abdu rabbahu. Hamba berdoa kepada Tuhannya. Nah, yadu'u fi'lul mudhari'un marfu'un wa rafi dhammatun muqaddaratun 'alal waw. Mana ammi dhuhuriha? Ats-tsiqalu. Bukan ta'adzur, ats-tsiqalu, berat. Li'annahu fi'lun mu'tal akhir al-wawi. Taib, lan yad'u lan harfu nasbin, ya kan? Lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Agak panjang tuh. Lan harfu nasbin. Dari apa? Dari sisi amalnya menasabkan. Wa nafyin menafikan.
0: Wistikbalin akan datang. Menafikan untuk masa akan datang. Maka datang lan harfu nafyin wa nasbin wistikbalin. Baik, yad'uwa lan yad'uwa fi'lul mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Tidak mutal lah. Apa tidak muqaddarah ya? Karena walaupun huruf illat karena itu waw dia kalau fathah dia zahirah. Baik. Terus kalau la tad'u ghairallah, la nahya. La an-nahya. Tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahya. Wa alamatu jazmihi hasu harfil illah. Itu dia tanda jazamnya. Wa huwa al-waw. Baik, naktafi bihadha at-ta'ami. Kita cukupkan dengan makanan ini. Iya. Enggak usah banyak-banyak makan. Naktafi bihadha at-ta'am. Kita cukupkan dengan makan ini. Ini juga sudah melimpah makanannya. Baik, bagaimana i'rabnya naktafi? Hah? Fi'lun mudhari'un. Marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'. Mana am min dhuhuriha? As-siqalu. لأنه فعل مؤتل آخر اليائي وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب لم نكتفي sama dengan apa ya dua lan nak lan harfu nasbin atau lan harfu nasbin wa nafyin istiqbalin naktafi fi'lul mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. طيب kemudian lam naktafi. Perhatikan ini, yangnya dibuang kan? Lam naktafi bihadha ta'am. Ya, kita tidak mencukupkan makanan ini. Ya. Lam harfu apa? Lam harfu jazmin. Terus? Ah, belum. Lam harfu jazmin apa? Wa nafyin wa qalbin. Kalau tadi istiqbal, ini qalbin. Arti maksud qalbin, Pak? Daripada qalbun arti qalbun. Hati kan? Kenapa ini dengan hati? Kena bolak-balik. Jadi kalbu apa? Kalbu itu membalik. Kan ini kan masuk fi'il mudhari kan? Seharusnya waktu sekarang kan? Ketika masuk lanahya, dia menafikan masa lampau. Soalnya dia membalik waktu sekarang jadi telah lalu. Iya, maka dikatakan qalbin. Iya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nafyin dari sisi makna dia menafikan. Wa jazmin dari sisi amal menjazamkan. Kemudian wa qalbin dari sisi waktu menafikan masa lampau. Taib. Naktafi fi'lul mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Itu dia. Taib. Al muslimuna ya'buduna Allah. Orang muslim mereka menyembah Allah. Nah, ya'budun fi'lul mudhari'un marfu'un. Betul kan? Karena tidak ada amil di situ. Enggak ada manasab, tidak ada amil jazam, maka dia marfu'. Wa 'ala tarfi thubutun nun li'annahu minal af'al. Jangan af'al khamsah, itu satu fi'il ya. Maka pakai istilah min termasuk artinya. Li'annahu minal af'alil khamsah. Jangan apa? Bertukar tiah dengan asmul khamsah ya, hati-hati. Ya, li'annahu min al-af'alil khamsati. Baik, terus apa? Al-wawu wawul jama'ah dhamirun muttasil mabni sukun fi mali rafin fa'il. Tuh. Paham? Baik. Al-kafiruna lan ya'budullah. Perhatikan lan ya'budu, dibuang nunnya. Nah, ya'budu fi'lul mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-af'al khamsa al-waw wal jama'a dhamir muttasim min al-sukun fi mali rafin fa'ilun. Al-kafir lam ya'budu Allah, lam ya'budu, ya'budu fi'lul mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min al-af'al khamsa. Nah, itulah cara mi'rabnya. Ada pertanyaan? Selesai ya. Ini jumlah apa nih? Nomor terakhir, al-muslimun ya'budun Allah. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Al-muslimun. Marfu, apa tanda'nya? Waw tunun, sebut tunun. Hati-hati. Waw li'anna jamak salim, ini isim ya, bukan fi'il. Al-muslimun apa? Mubtada'. on marfu' ala tarfihi apa? Al waw, jangan sebut nun. Al waw li'annahu minal li'annahu min apa? Li'annahu jam'u, jangan pakai min ya. Li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Baik, baru ya'budunallahu tadi wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in apa? Khabarul mubtada. Nah, demikian juga wal jumlatul fi'liyah al manfiyah fi mahali raf'in mubtada. Sama itu juga. Baik. Baik, coba lihat di nas ya, sebelum kita masuk ini. Coba kita lihat di nas. Iya. Ini hiwar ya. Ya ustadz, wa'adtana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yauma manasitu fi'il mudhari. Satubayyinu, sin itu lim, apa? Harfu tanfis, mustaqbal akan ya. Will kalau bahasa kita kan. Ya, we will, we sell, he sell ya. Tai ini tubayyinu. Nah, fi'il mudhari marfu. Apa terrafaknya? Dhammah zahirah ya. Karena tidak ada amil nasab amil jazam. Yang kedua, huruf akhir ada huruf sahih. Sahih wa ana inda wa'di saubayyinu lakum al'an. Fa alaikum istima' jayidan. Ada saubayyin sama ada sam'an wa ta'ah ya ustaz. Innal umrata ibaratun wal ibaratu la budda an tu'ada bil ikhlas lillahi azza wa jalla. Mana itu? Antu adda. Marfu atau mansub? Atau mansub? Mansub ada an kan? Apa tanasabnya? Fathah muqaddara ala alif litta'adzur. Taib. Wala ria'an wala ria'a wala sum'ah. Wa illa falatukbalu wala lalqa'in biha jaza'un wala sawab. Nah, ada situ? Mana? Tukbalu. Tukbal atau tukbalu? Tukbalu. Kenapa? La inilah apa nih? La nafiyah saja. Tidak beramal ya. Jangan diartikan jangan. Tidak. Ini arti fala tuk maka tidak diterima. Bukan jangan diterima. Kalau nahi itu mesti sukun dia. Nah ini apa? Fi'il mudhari marfu ya. Fi'il mudhari mablil majhul marfu bidhommah itu. Kena latul la nafiyah saja. Tidak beramal. Terus. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ada situ? Fi'il mudhari? Ya'budu. Ini fi'il mudhari apa ini? Afal ha? Afal min afal khamsa. Mansub atau majzum atau bagaimana? Apa itu? Mansubkah atau majzum? Mansub dari mana? Lam itu kan lam ta'lil kan? Nah, harus hafal itu. Yang menajazamkan hurufnya apa? Yang menasabkan hurufnya apa? Ini menajazamkan lam, lam ta'lil. Ulama wasal apa? An mudmara ba'da lam ta'lil. Asal li'an. An-nya wajib di apa? Dibuang, tidak diucapkan. Ya. Taib itu pendapat ulama Basrah. Taib liya'budu. Berarti asal ya'buduna. Masuk lam ta'lil liya'budu. Iya. Supaya mereka ya. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyat. Wa inna malikul imri'in ma nawa faman kana hijratu ila Allahi wa ila rasuli fa hijratu ila Allahi wa ila rasuli wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha satura wa yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi rawal bukhari wa muslim wa ahlus sunan. Taib, mana itu fi'il mudhari? Di situ yusib. Betul, asaba yusibu. Marfu? Marfu. Taib, apa tarafnya? Dhamma dhahirat. Kenapa? Ini huruf sahih akhir ya. Huruf sahih. Fil sahih akhir. Dia fil mu'tal, tapi mu'tal di tengah-tengah. Fil ajwaf ya. Ini sahih akhir. Ada lagi? Yatazawwajuha bina yankihuha. Nah ini fil mudhari marfu juga. Terafatnya apa? Dhamma, zahira. Kenapa marfu? Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Ahsanta ya Ahmad wa barakallahu fiik. Hadha huwa al-amr al-awwal wal aham. Wal amr tsani la budda an yakuna zadu min kasbil halal wala min mal haram. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa innallaha thayyibun la yaqbalu illa at-thayyiba. Rawahu Muslim wa Ahmad. Wa naktafi bi hadha wa sanwasilu hadha al-mawdu'a ghadan insyaallah ta'ala. Aina? Fi mudhari'. Ada situ? Yakun berarti kana yakunu. Ini fi'il mudhari' apa? Naqis. Ada amal. dan tarful isma wa tansibul khabar. Mana isimnya? Az-zadu. Ini isim yakun. Nah, ini fi'l mudhari' mansub. Tarasam fathah dhahirah. Ada an masuk. Ada lagi? Hah? La yaqbalu. Ini juga ya. Fi'l mudhari' apa? Akhir ya. Marfu' tarafatnya dhamma. La ini bukan la nahiyah, tetul la nafiah. La ta'mal, tidak beramal. Maka artinya tidak. Sungguh Allah baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Bukan jangan ya. Ya. Salah. Ada lagi? Naktafi, kita cukupkan. Ini fi'l mudhari' marfu'. Apa tarafatnya? Dhammah muqaddarah alal ya lisiqal. Masih bisa baca naktafiu ya. Maka tidak dibaca dhammahnya karena berat. Terus ada lagi? Nuwasilu. Sini harf tanfis, nuwasilu, wasala, yuwasilu, nuwasilu. Fi'l mudhari' marfu'. Tidak ada amil di sini, nasab ataupun amil jazam. Tanrafanya dhammah zahirah. So, itulah beberapa fi'il yang ada di nas ya. Taib, kayaknya nanggung ini. Kita baca cukup ya. Waduh, lumayan ini panjang. Iya. Taib, mungkin berapa waktu kita murajaah berkaitan di isim ya. Alhamdulillah tanda i'rab bagi fi'il mudhari tuntas. Iya. Coba kita kembali kepada nas. Iya, kembali nas. Coba kita tengok isim. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Hadza sighah du'a. Tapi bentuk khabariyah. Ya. Ya khabariyah. Kan enggak ada fi'il sama amar sini kan? Iya. Dan tidak ada fi'il madhi atau mudhari bentuk rahimahullah. Ini isim. Assalamualaikum. Nah, ini jumlah apa ini? Ismiyah. Iya, tapi lid doa. Taib, apa tanda mubtada'nya mana? Mana mubtada'nya? Assalam, taib. Marfu' kan? Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Isim apa ini? Cepat tangkas. Isim mufrad kan? Isim mufrad. Assalam itu isim mufrad. Iya. Maka itu isim mufrad tanda rafa'nya dhamma zahirah kan? Khabarnya mana? Alaikum. Sebelum jumlah jar majrur itu khabarnya. Waalaikumsalam. Ini jumlah ismiyah juga. Ya kan? Cuma khabarnya dulu kan. Kenapa dulu? Boleh. Karena khabarnya apa? Sebelum jumlah. Kalau khabar sebelum jumlah, sementara mubtada'nya apa? Ma'rifah itu boleh letak di awal, boleh dibolak-balik. Ya. Assalamualaikum. Apa? Waalaikumsalam. Itu boleh. Ya. Bahkan mubtada' nakirah pun boleh di awal kalau dia doa. Ingat, kalau dia doa, nakirah mutlaqah, nakirah murni mahdhah, itu boleh apa letaknya di awal, padahal kaidahnya apa, harus di akhir. Fi qulubihim maradun, enggak boleh maradun fi qulubihim. Walirijali nasibun, enggak boleh apa nasibun lirijal. Nah, mesti letak apa di akhir kalau dia nakirah mahdhah. Ada beberapa contoh di situ. Wa fauqa kulli wa fauqa kulli dhi ilmin alimun. Mubtada akhir alimun. Nakira mut, nakira mahdhah. Enggak boleh. Alimun fauqa kulli dhi ilmin. Fauqa itu sebelum jumlah dharaf. Letaknya di awal, mubtadanya di akhir karena dia nakiram, nakira mutlaqah. Tapi kalau dia doa, boleh letak di awal. Contohnya apa? Salamun alayka ya Rasulullah. Salamun alayk. Salam itu mubtada. Iya. Kenapa itu doa? Boleh. Dikecualikan doa. Apa lagi? Quran. Wailun lil mutaffifin. Itu doa. Iya. Doa keburukan. Celaka. Kan? Bagi orang yang curang dalam. Culas dalam timbangan atau takaran. Iya. Mutaffifin. Taib. Wailun itu apa? Mubtada. Boleh lah. Kenapa? Kena doa. Ya. Kalau nakirah. Nakirah untuk doa saja boleh. Apalagi ma'rifah. Lebih boleh lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, rahmatullah atau pada mana? Salam, ingat tuh. Rahmatullah atau pada salam. Semua salam sana. Taib. Kemudian selanjutnya apa? Nah. Satu bayyinu lana manasikal umrah, manasik. Itu isim apa itu? Mansub, marfu', majrur. Majrur. Cepat jawabnya, tangkas. Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Cepat. Isim mafrad. Khata. Mafa'il itu wazan. Mafa'il itu jamak taksir, sirah muntahal jumu' wazan mafa'il. Iya. Mafa'il. Karena dia idhafah, maka tidak berlaku tanda jarnya fathah tapi kasrah karena idhafah. Iya. Sama apa? Sama dengan contoh mas sallaitu fi masajidi Jakarta. Ya, karena di idhafah. Kalau tanpa Jakarta, sallaitu fi masajida. Enggak boleh masajidi. Nah, karena ini demikian juga ada idhafah nih. Kalau masuk huruf jar min manasikil umrah, min manasiki kasrah dia karena dia idhafah pada al umrah. Aib. Manasik ini adalah dia apa? Isim mansub, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia jamak taksir ala sirah muntahal jumu'. Jadi apa di sini dia? Kenapa mansub? Maf'ul bi daripada tubayyin. Lihat tuh ada fi'il, tubayyin dia. Tai al umrah majrur. Kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Taib. Apa tanda jarnya? Kasrah. Kenapa kasrah? Cepat. Isim mufrad. Isim mufrad. Naam. Taib. Kemudian sahihun. Ana inda wa'di. Taib. Ha. Ana inda wa'di. Wa'di. Apa itu? Sebagai apa di situ? Ha. Apa? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Inda. Wa'dinya mudhaf. Saya saya memegang janjiku. Itu maksudnya ana inda wa'di. Saya tetap di janjiku. Ya. Wa'di. Ini mudhaf ilaih. Majrur. Apa tanda jarnya? Cepat. Kasrah. Kasrah apa? Zahira atau muqaddara? Ayo. Zahira. Berarti antum minal kufiyin. Ini kasrah ini ulama besar mengatakan itu bukan kena dia mudhaf ilaih kasrah. Sebelum jadi idhafah pun dia tetap kasrah kan. Nah itu. Bapak tadi ulama itu ada beberapa tadi ulama antara ulama besar dengan kufa ya. Ya. Kalau kufa itu paling mudah ya. Ya kasrah itu kan jelas sekali zahirah kan. Kenapa? Inda wa'di kan. Tuh nih. Inda ini kan darab ya. Darab. Ini darab. Indah. Indah. Wa'di. Nah ini dia. Kasra ini karena idhafakah atau karena ya? Itu persoalannya. Nah. Iya. Kalau sudah masuk ya, pasti sebelumnya kasra. Tidak ada. Tidak ada. Indoi. kalau dia bukan apa? Ya, kalau dia bukan ya betul lah kita, ha, kita buka kan? Nah, enggak kita buka, kita baka, kita bika, itu kaf atau bukan ya? Kalau apa kita bi? Kita kerabat, bisa enggak kita boy? Masuk kita bay? Kasra apa? Kita bi? Enggak bisa ini. Enggak bisa kita mesti dia kasrah. Nah, kasrah ini kena apa? Nah, karena ya. Iya kan? Bukan karena dia masuk dalam kalimat. Karena idhafah pada ya, maka dia kasrah. Nah. Apakah dia marfu? Tetap kitabi. Apakah dia mansub? Tetap kitabi. Apalagi kalau dia majrur tetap kitabi, ya. Tapi ketika rafa jelas ya. Jelas itu. Sekarang yang bingung itu ketika jar. Ya, ketika jar itu banyak harus kasrah kan? Ini kan kasrah naibah. Nah, ini kasrah ini karena ada huruf an banyak kan? An kitabi atau karena ya ini dia jadi kasrah. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau ulama kufa mengatakan bukan karena ya ini karena ada huruf jar atau mudhaf ilaih maka dia kasrah. Iya kan? Tapi ulama bahasa tidak. Ini kasrah kena sebab aliyah. Ya. Sebelum ya. Belum masuk pun dalam kalimat dia tetap kasrah. Kalau dia, makanya kalau ulama Kufah bagaimana? Nah nih, kembali tadi nih. Sebentar ya, terakhir. Kita Arab terakhir nih. Ini, mana tadi nih? Wa'di kan? Wa'da mudhaf. Wa'di mudhafun ilaihi majrurun wa'alamati jari kasratun dharitin fi akhirihi. Wa mudhaf. Itu ulama Kufah. Kalau ulama Basrah, wa'di mudhafun ilaihi majrurun wa'alamati jari kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana amin zuhuriha? Apa? Istighalu biharakatin munasibatin liya'il mutakallim. Dia ya, kasrah ini disebabkan oleh ya. Ya itu menghendaki kasrah. Itu penyebabnya. Bukan karena mudhaf ilaih. Baik, wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, itu. Kalau dia, makanya kalau ulama Kufah bagaimana? Nah nih, kembali tadi nih. Sebentar ya, terakhir. Kita Arab terakhir nih. Ini, mana tadi nih? Wa'di kan? Wa'da mudhaf. Wa'di mudhafun ilaihi majrurun wa'alamati jari kasratun dharitin fi akhirihi. Wa mudhaf. Itu ulama Kufah. Kalau ulama Basrah, wa'di mudhafun ilaihi majrurun wa'alamati jari kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana amin zuhuriha? Apa? Istighalu biharakatin munasibatin liya'il mutakallim. Dia ya, kasrah ini disebabkan oleh ya. Ya itu menghendaki kasrah. Itu penyebabnya. Bukan karena mudhaf ilaih. Baik, wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Fa'alaikumul istima'. Ya. Ya.

0: na'am zuhuriha apa istighalu bi harakatin munasibatin liya'il mutakallim. Dia ya kasrah ini disebabkan oleh ya, ya itu menghendaki kasrah. Itu penyebabnya, bukan karena mudhaf ilaih. Baik, wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Fa'alaikumul istima. Ya. Fa, perhatikan. Fa apa ini? Nah, fa ini bisa fa'us sababiyah. Oleh sebab itu. Ya. Dengarkan baik. Kenaikan jumlah apa? Ya, ini sa'ubayyin lakum, ini jumlah fi'liyah. Fa, fa'us sababiyah. Alaikum ala harfu jar. Mabniun ala ala sukun. Ya kan? Mabni sukun. Kum dhamir mutasil mabni ala sukun fi mali jarin bi ala. Wa syibul jumlah jar majrur fi mahal rafin khabar muqaddam. Al istima'u mubtada muakhir. Nah, alaikum istima' itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Apa apa jumlah ismiyah? Mubtada'nya istima'u. Ya. Mana? Alaikum. Iya, betul. Bisa apa? Isim fi'il apa? Bimakna amar. Iya. Tapi dia khabar. Iya. Dia ini khabar. Iya. Karena istima' itu adalah marfu. Iya. Fa'alaikum al-istima'u. Fa'alaikum bisunnati. Bah itu masuk tuh. Bah za'idah itu. Ditakkid itu. Coba, mah itu perlu dibahas itu, Pak. Penting. Iya. Assalamualaikum. Alaikum apa? Alaikum sunnati kan? Masuk ba. Jo. Fa. Fa alaikum wa alaikum bi sunnati. Pakai ba masuk itu ba zaidah. Tufidu taukid. Dituruh apa diperintahkan betul-betul berpegang teguh kepada sunnahku. Iya, dengan kuat. Baik. Naktabi hadzal qadar. Iya.
1: Baik, Ustaz. Iya. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bimbingan dan juga ilmu yang telah disampaikan.
2: Demikian ikhwata al-Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam bimbingan bahasa Arab lisan Arab yang kelima atau jilid yang kelima bersama Ustaz Masud Mahmud al-Syahafidullah Ta'ala telah mengantarkan kita sampai pada pukul 21.14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki,

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayul ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah ingin tunjukkan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la'ayatin li'ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring, dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, pergantian siang dan malam. Allah jadikan malam sebagai libasan, sebagai libas pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang sebagai ma'ash, ya tempat mencari ya kehidupan. Maka sesungguhnya ya akhi, Allah pergantikan siang dan malam dengan malam manusia beristirahat dari penatnya mencari harta. Di waktu siang manusia pun kemudian mencari rezeki yang Allah telah subhanahu wa ta'ala telah sediakan dalam di bumi ini. Pergantian itu sangatlah luar biasa. Siapa saja yang memikirkan itu akan terlihat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya kepada hamba-hambanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la'ayatin li'ulil albab. Sungguh telah menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring. Senantiasa ia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ia pun yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena orang ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, ketika memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pergantian siang dan malam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai macam tetumbuhan, berbagai macam pohon dan yang lainnya, semuanya itu dengan berbeda-beda warna-warninya, khasiatnya dan yang lainnya, sementara ia berasal dari satu air, ia berasal dari satu makanan, berasal dari tanah ya Allah tuh, yang Allah tumbuhkan di atasnya. Maka ketika seseorang memikirkan semua itu, maka ia pun akan menemukan bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Maka ia berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Orang yang berfikir ya akhal Islam tentang penciptaan semua yang ada di langit dan di bumi, ia akan tahu dan ia akan lihat bahwasannya semua yang Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Di sana ada hikmah yang agung, di mana ayat ini menetapkan bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu karena adanya hikmah yang agung, bukan dari kesia-siaan. Allah berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan begitu saja sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Kata Imam Syafi'i, la yu'maru wa la yunha, artinya tidak diperintahkan, tidak diberikan larangan, itu tidak mungkin. Ciptaan Allah semua bermanfaat. Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan binatang-binatang yang kecil maupun yang besar. Allah menciptakan berbagai macam pepohonan, dedaunan, dan yang lainnya. Di sana pasti ada ya tujuan daripada penciptaan. Terkadang kita mengetahuinya, terkadang tidak, kita tidak mengetahuinya. Seorang yang beriman yakin bahwasanya Allah tidak mungkin sia-sia dalam perbuatannya. Maka ia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, lalu ia pun mensucikan Rabbnya, Maha suci Engkau ya Allah, sebagai pensucian hamba dari kesia-siaan, sebagai pensucian hamba dari perbuatan tanpa hikmah yang agung di balik itu semuanya. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Ia mensucikan Allah setelah ia melihat penciptaan langit dan bumi, karena ia telah mengetahui bahwasanya ciptaan Allah menunjukkan akan kekuasaan penciptanya. Siapa manusia di dunia ini yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah? Siapapun dia, profesor sehebat apapun, ya manusia sepintar apapun, tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqa alladziina min duni. Ini adalah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku, kata Allah, apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang disembah selain Allah itu. Tidak ada, akhi, ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Rabbus Samawati wal Ard. Maka ia berucap, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina azaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Ketika ia melihat di langit, di bumi, bagaimana kekuasaan dan kebesaran penciptaan Allah, dia pun yakin bahwa penciptanya luar biasa. Dia pun yakin bahwa penciptanya maha perkasa, maha kuat, karena ciptaan itu menunjukkan akan sifat penciptanya. Kita melihat bagaimana besarnya bumi, bagaimana besarnya langit, bagaimana besarnya arasy. Bukankah itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya? Kita melihat bagaimana keindahan yang luar biasa yang kita lihat dari pemandangan di muka bumi ini menunjukkan akan keindahan penciptanya. Sehingga ia berkata, Subhanak, Maha suci Engkau, ya Allah. Subhanaka faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Karena ia yakin bahwa penciptanya ya telah memerintahkan manusia kepada kebaikan. Penciptanya telah memerintahkan manusia untuk menjauhi keburukan. Maka penciptanya telah menyediakan surga bagi mereka yang mentaatinya dan menyediakan neraka bagi mereka yang memaksiatinya. Maka ia berucap, faqina adzaban nar. Perhatikanlah ayat ini ya akhi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang orang-orang yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka dari itulah, coba kita perhatikan. Pada diri kita saja, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Ya. Bayangkan bagaimana Allah menciptakan tubuh kita yang begitu sangat sempurna. Allah ciptakan mata di kepala, ya, hidung, mulut, demikian pula tangan, kaki, begitu sempurna sekali, menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran penciptanya. Maka kewajiban kita, akhi, ketika kita yakin bahwa kita diciptakan, bahwa segala sesuatu diciptakan, berarti tugas kita seorang hamba hanya beribadah kepada pencipta. Oleh karena itu Allah mengingatkan itu. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan kalian, berarti sehendaknya kalian hanya menyembah, hanya beribadah kepada pencipta yang menciptakan kalian. Ya, ikhwata Islam azanillah, inilah hikmah yang agung dari kehidupan. Hikmah yang agung dari penciptaan. Tiada lain adalah merealisasikan ibadah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa merealisasikan ibadah, ya akhi, yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bagaimana ya kebesaran Allah pada itu semuanya, sehingga bertambah keimanan kita, semakin kita tunduk kepada Allah. Itu tujuan daripada memikirkan penciptaan langit dan bumi, itu untuk menghasilkan ketundukan yang sempurna, pensucian kepada Rabb-Nya, ibadah ya yang betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ

هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan

0: itu adalah harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
0: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bersama kami hingga pukul 21:58 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kita telah jauh melewati beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Harapannya apa yang telah kita lewati ini dapat memberikan bekas dan kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia ini dengan membekali diri dengan ilmu sebelum kita beramal, sebelum kita berkata atau berdakwah. Dan semoga Allah naikkan derajat kita dengan ilmu tersebut di dunia dan di akhirat nanti. Menemani istirahat Anda, kami hadirkan kajian ilmiah edisi penutup bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI dari bahasan kitab Minatul Alimi Rakib fi Fawaidil Hadis Sahih. Beliau sampaikan kajian ini setiap Selasa pagi kita merujah kembali, yaitu mengenai peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah. Semoga bermanfaat. Akhirnya kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kita kembali membahas hadis-hadis pilihan dan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu kitab Minnatu al-Alim al-Raqib fi man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min sahih targhib wa tarhib. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab at-targhib min tarki sunnati wartikabil bid'ah wal ahwa. Bab tentang peringatan dari meninggalkan sunnah, meninggalkan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di antaranya adalah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qala Al-Mundhiri rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu urusan kami yang dimaksud oleh Nabi sallallahu adalah urusan agama ini, ma laysa minhu, yang bukan merupakan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka dia adalah tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Kata Al-Mundhiri, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Walafzuhu, redaksi yang ada pada riwayat Imam Abu Dawud, yaitu man sana'a amran ala ghairi amrina, barang siapa yang membuat suatu perkara ala ghairi amrina tapi bukan atas perintah, ya, dan mengada-ngada sesuatu bid'ah, fi amrina artinya fi syar'ina wa dinina, dalam perkara kami, urusan kami, yaitu dalam syariat kami, dalam agama kami, la fi umuri dunia, ini bukan dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan agama. Mengapa demikian? Li'anna umura dunia la yadkhuluha libtida', karena perkara-perkara berkaitan dengan dunia itu tidak masuk dalam bid'ah. Jadi dimaksud dengan bid'ah itu dalam urusan agama Allah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam fahuwa marjudun atau fahuwa raddun, artinya fahuwa marjudun ala sahibihi, artinya dia, amal itu, perbuatan itu tertolak kembali kepada pelakunya. Batilun ghairu mu'taddin bihi, ya, suatu perbuatan yang batil yang tidak dianggap, yang tidak dianggap. Ini makna dari beberapa kalimat dalam hadis. Kemudian apa ini maksud dengan al-bid'atu fid-din? Ya. Kan al-bid'ah dalam segi bahasa ay asy-syai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Itu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Ya. Maka hal-hal ini, misalnya dalam hal berkaitan dengan penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, secara bahasa itu dikatakan bid'ah. Secara bahasa. Tapi bukan secara syar'i, bukan secara syariat. Secara bahasa. Yang artinya dulu belum pernah ada. Kemudian sekarang ada. Ya. Ini perkara-perkara duniawi yang baru. Ya, secara bahasa bisa dikatakan bid'ah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ah. Sebagian ulama mengatakan, al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa, ismun lima uritha ba'da an lam yakun. Bid'ah itu satu istilah, ya, bagi sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. sawa'un kana diniyan aw ghair dini, baik dalam perkara berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan yang perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Wa amal bid'atu fi syar'i, adapun makna bid'ah secara syariat, syariat Allah dan Rasulnya, ismun lima uhditha fid din mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitabin au sunnatin au ijma'in. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah adalah suatu istilah bagi sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, mimma la yadullu alaihi, yang tidak ada dalil. Mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitab au sunnah au ijma', yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun dari ijma para ulama. Hadis yang dibawakan tadi, ya, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa mengada-ngada sesuatu dalam perkara kami ini yang bukan dalam darinya, maka tertolak. Tentu hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah para ulama menyebutkan fil hadis tahdzirun wa zajrun anil bid'ah wal ibtida'. Ya, hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengada-ngada hal yang baru dalam agama ini. Dan peringatan an yuhdithal mar'u fid din ma lam ya'dhan bihi Allah wa la rasuluhu. Larangan untuk mengatakan sesuatu di dalam urusan agama ini yang mana tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di balik larangan ini tentu ada perintah. Dan ini adalah pelajaran yang berikutnya. Fihi amrun biluzumi sunnati wa tamassuki bihi biha. Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat bid'ah, ini artinya beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikut yang diambil dari hadis ini, fi tambih ala anna ad-din qad tamma wa iktamal. Di sini ada sebuah peringatan, ya, agar kita ingat, ya, bahwa agama ini sudah sempurna. Sudah cukup, sudah sempurna. Fa innallaha akmalahu wa atammahu. Karena Allah lah yang telah menyempurnakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam hadis ini mengandung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa al-hadith mizanu lil amal al-zahirah. Wa hadithun niyya innamal amal bin niyat mizan lil amal al-batinah. Untuk mengukur tentang apa yang ada dalam agama Allah ini, ya, maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya. Dalam amalan-amalan yang tampak. Itu dengan man amila amalan laysa alaihi amruna fawradun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini pertimbangan secara lahir. Kemudian hadis tentang niat. Bagi kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam hadis ini mengandung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa al-hadis mizanu lil amal adh-dhahirah. Wa hadisun niyyah innamal a'mal bin niyyat mizan lil a'mal al-batinah. Untuk mengukur tentang apa yang ada dalam agama Allah ini, ya. Maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya. Dalam amalan-amalan yang tampak. Itu dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fa uraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini

ya, maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya dalam amalan-amalan yang tampak. Itu dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fa uraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini pertimbangan secara lahir. Kemudian hadis tentang niat, innamal amal bin niat, ini adalah sebagai mizan, alat ukur untuk mengukur kebenaran keikhlasan seorang dalam beramal. Ya, innamal amal bin niat, ini mizan lil amal al batinah. Ini sebagai alat pengukur bagi amal-amal batin. Masalah berkaitan dengan keikhlasan. Yang itu tidak diketahui kecuali ya apa yang ada dalam hati seorang dan dia mengetahui tentang niatnya, ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia niati. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat Allah yang mulia ini, syariat Allah yang lurus ini, ya, ta'ka amru dunya linnas fi dunyahum. Jadi dalam hal-hal perkara-perkara masalah duniawi, syariat kita ini, agama Allah ini membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada manusia dalam hal perkara urusan dunia. Karena itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kemaslahatan, ya, dengan apa keperluan manusia. Makanya dalam agama itu atau dalam hal perkara masalah duniawi itu lebih luas diberikan pada manusia untuk melakukannya, mengembangkannya. Tapi kalau agama tidak, ya, agama tidak bisa dikembangkan. Ya, artinya apa yang ada itulah dia. Tauhid yang ada di zaman Rasulullah SAW yaitu tauhid yang ada di zaman sekarang. Ya. Makna kandungan perintah tentang tauhid yang diperintahkan oleh Nabi SAW di zaman beliau sama dengan sekarang ini. Tidak ada perbedaannya. Ya, karena agama ini sudah cukup, sudah sempurna. Adapun dunia belum sempurna. Makanya kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, kendaraan mereka adalah unta. Ya. Sekarang beda. Mobil, pesawat, kapal. Ini urusan dunia. Tidak ada urusan dengan agama. Ya, apalagi dunia belum sempurna. Dia masih memerlukan penyempurnaan dirinya. Ya. Terus akan ditemukan hal-hal duniawi yang baru-baru. Ya. Yang jauh lebih baik, lebih canggih dari yang sebelumnya. Ini realita. Ini realita. Jadi dunia ini belum sempurna. Dia masih terus menyempurnakan dirinya. Dan penemuan-penemuan itu. Adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, sudah cukup. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah melarang, apa yang Allah syariatkan Rasulnya SAW, itu sudah sempurna dan tetap. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Ya, substansi agama ini tidak mengalami perubahan. Karena agama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama memberikan keleluasaan pada manusia dalam perkara-perkara duniawi. Ya. Sesuai dengan kepentingan mereka, keperluan mereka, silakan mereka kembangkan. Itu urusan duniawi. Kemudian bahwa alat ukur tentang sesuatu itu ada sesuatu yang baru dalam agama ini atau tidak, itu timbangannya adalah Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini alat pengukurnya. Kalau sesuatu ini baru, sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini sunnah, sesuatu ini tuntunan ajaran Rasulullah, itu dilihat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diadakan oleh manusia dalam agama ini adalah tertolak. Ya, itu tertolak. Fahuwa raddun, artinya tertolak. Kemudian, ada pun hal-hal yang berkaitan dengan ya, ilmu-ilmu alat, hal-hal yang dalam rangka mendukung syariat Allah ini, ya, yang memiliki kemaslahatan bagi syariat Allah ini adalah sebagai atau tidak dikatakan sebagai bid'ah. Contoh ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada. Tapi ilmu nahwu ini bermanfaat. Ya, untuk seorang memahami betul bahasa-bahasa Arab itu. Dan aturan-aturannya. Ya. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Ilmu yang membawa manusia kepada pemahaman agama yang lebih benar. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak termasuk dalam kategori yang disebut sebagai bid'ah. Walaupun dia secara bahasa iya. Dulu tidak ada, sekarang kok ada. Ya, tapi secara syar'i tidak termasuk. Ilmu mustalah hadis, ilmu tentang rijal hadis, ya. Itu ada ilmu yang dulu tidak ada, kemudian para ulama menulis, meneliti. Nah, ini malah sebagai hazanah bagi kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ihmarrat aynahu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah, kalau beliau berkhutbah, ihmarrat aynahu, dua matanya merah. Wa ala sautuhu, dan suara beliau tinggi. Ya. Washtadda ghadabuhu, dan beliau sangat tegas dalam menyampaikan khutbah beliau. Hatta ka'annahu mundhiru jaishin. Ya, sampai-sampai beliau itu ibarat seorang yang atau seorang panglima yang memberi peringatan pada pasukannya. Itu Nabi SAW kalau menyampaikan pidato. Yaqul, ya, sebagai seakan-akan orang yang memberi peringatan pada pasukannya, ya, dia mengatakan sabbahakum wa massakum, bahwa kalian akan diserang oleh musuh, ya, entah di pagi hari atau di sore hari. Jadi menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah beliau. Wa yaqul, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah, ya. Ya, diutusnya aku oleh Allah dan hari kiamat ini sama dengan ini. Wa yaqrunu baina isba'ihi. Beliau menyandingkan, merapatkan dua jarinya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian. Wayaqrunu baina isba'ihi as-sababa wal-wusta. Jari telunjuk dan jari tengah. Yaqul amma ba'du. Beliau menyampaikan. Atau menyampaikan pidato. Khutbah, beliau mengucapkan amma ba'd. Dengarkan, perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Itu makna dari amma ba'du. Perhatikan, cermati, konsentrasi, mendengar yang akan ku sampaikan ini. Lalu kata beliau, fa inna khairul hadithi kitabullah. sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Itu Al-Quranul Karim. Wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diadakan dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan. Tsumma yaqul, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi, aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi, barang siapa yang dia mati meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya, dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, ketika meninggal ada hutangnya, ya, atau dia meninggalkan anak-anak kecil, anak yatim, ya, keluarganya, maka fa ilayya wa 'alayya, maka itu semua menjadi tanggunganku, ya, aku menjadi tanggunganku. Hadis sahih dari Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah adalah seorang Ansar. Beliau dan ayahnya, Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini sahabat, Abdullah juga sahabat ayahnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hizam bin Amr al-Khazraji al-Ansari, dari kabilah Khazraj. Karena di Madinah ada dua kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Nah, Abdullah ini dari kabilah, Jabir ini dari kabilah Al-Khazraj. Ya. Beliau dilahirkan, Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dilahirkan pada tahun 16 sebelum hijrah. 16 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu lahirnya Jabir. Jabir juga seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dia mengikuti perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini biasa dipanggil dengan Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan oleh para ulama ahli tarikh bahwa beliau ini termasuk yang menyaksikan pada waktu Bai'atul Aqabah bersama ayahnya Abdullah. Jabir termasuk yang ikut ketika itu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun ke-78 atau 79 Hijriah. Ya. Ketika itu beliau berusia 94 tahun, Jabir ini. Lalu beliau ketika meninggal disolatkan jenazahnya oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ya, Aban putra dari Utsman bin Affan, ya, itu yang menyolatkan jenazah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Ini tentang sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi beliau menceritakan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau menyampaikan pidato atau khutbah, itu ihmarrat ainah, matanya merah. Ya, menunjukkan ketegasan beliau. Ya, suaranya tinggi supaya jelas, supaya didengar oleh orang yang di dekat beliau maupun yang di jauh, yang duduk di tempat yang jauh. Ya, beliau berbicara dengan suara yang lantang sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda. Ya, ghadabuhu. Artinya beliau orang yang tegas di dalam menyampaikan pidatonya. Dalam menyampaikan khutbah beliau. Ya. Sampai dikatakan beliau ibaratnya seorang panglima perang yang mengingatkan pasukan-pasukannya bahwa musuh akan datang. Musuh akan menyerang. Supaya kalian betul-betul siap siaga. Itu gambaran tentang bagaimana Rasul alaihissalam ketika menyampaikan ya khutbahnya. Nah, di antara yang disampaikan Nabi SAW dalam khutbahnya adalah bu'ithu wa ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadi hari kiamat itu ibaratnya dua jari yang kemudian beliau padukan antara dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama dalam hal ini mempunyai dua makna tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang mana beliau dan diutusnya aku ibarat ini. Ya. Makna yang pertama bahwa antara diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu tidak ada lagi Nabi. Ya. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi SAW. Karena beliau Rasul yang terakhir. Makanya beliau rapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyalahi lagi. Tidak ada lagi Rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang disebut oleh para ulama, bahwa jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu ibarat ini. Perbedaan panjang jari tengah dan jari telunjuk. Artinya kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu tinggal ini. Yang tersisa adalah perbedaan panjang antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini perkataan para ulama tentang makna dari sabda beliau atau isyarat yang beliau berikan antara hari kiamat dan diutusnya Nabi SAW. Ya, itu seperti ini. Ya, itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian bahwa Nabi alaihissalatu wassalam kalau menyampaikan pidato atau khutbah selalu beliau ya menyampaikan pembukaan dari pidato itu. Ya, amma ba'du. Jadi kata amma ba'du itu ayo perhatian. Perhatikan apa yang sesudah ini. Ya, ini akan disampaikan. Ya. Lalu beliau mengatakan fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Ini kalamullah. Al-Quranul Karim. Itu sebaik-baik perkataan. Ya. Adalah kalamullah. Al-Quranul Karim. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada Rasulullah SAW. Ya. Siapapun orangnya. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Dan ini masalah akidah. Yang wajib kita yakini. Wajib kita imani. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang lebih dari itu. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kemudian beliau melanjutkan dalam pembukaan pidato beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan. Ya. Hal-hal yang baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. Ya. Baru kemudian beliau lanjutkan pidatonya beliau. Jadi ini perkataan yang sering beliau awali dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang lebih utama, ya, bagi seorang mukmin daripada dirinya. Ya. Lalu kata beliau, man taraka malan, barang siapa meninggalkan harta, fali ahlihi. Barang siapa meninggalkan harta ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia meninggalkan harta, maka harta itu ada untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an, dan barang siapa meninggalkan hutang, ketika dia meninggalkan hutang, ya, aw dhaya'an, atau dia meninggalkan istri dan anak-anak yang banyak, yang perlu ditanggung, maka fa ilayya wa alayya, maka kembalikan pada aku, dan aku yang bertanggung jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yustahabbu lil khatib an yufakhima amral khutbati. Dianjurkan seorang kalau menyampaikan pidato atau khutbah, yakni dia betul-betul, ya, menegaskan, ya, menseriuskan apa yang akan dia sampaikan. Ya. Jadi pidato itu adalah memerlukan keseriusan, kesungguhan. Ya, mengangkat suara, ya, supaya suara itu didengar oleh orang yang ada. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Ya, dalam atau susunan kata yang bagus ketika berpidato. Kemudian hendaknya seorang kalau juga menyampaikan satu khutbah atau pidato, yakunu mutabiqan lil fasl alladhi yatakallam fihi. Ya, min targhib au tarhib. Seorang ketika menyampaikan khutbah hendaknya sesuai dengan kondisi dan keadaan, dengan pembicaraan yang akan dia sampaikan harus sesuai, ya, haruslah sesuai. Apakah itu dalam hal berkaitan dengan, ya, menyeru manusia untuk berbuat sesuatu atau mengingatkan manusia dari suatu perbuatan. Jadi harus sesuai apa yang ingin sampaikan, sesuai dengan keadaan, kondisinya itu. Ya, jangan maunya lain, bicaranya cara lain. Suasana lain, bicaranya lain. Tidak. Ya, tapi harus sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa la nabiyya ba'da khatamin nabiyyin Muhammad SAW ila qiyamis sa'ah. Bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita anna khaira al-kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Ya, adalah kalamullah. Dan kalamullah ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, jadi Allah berbicara. Ya, Allah tidak bisu. Allah berbicara. Tetapi bagaimana Allah berbicara? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Dan jangan kita bayangkan berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya manusia. Tidak. Ya, tapi yang jelas kita wajib beriman bahwa Allah itu berbicara. Dan berbicara salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. La tushbihu sifatil makhluk. Tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Anna khairul hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini, kalau seorang akan menyampaikan satu pidato atau ceramah, ya, hendaknya ada kata-kata amma ba'du. Ya. Artinya ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan. Ya, saya yakin tidak banyak orang yang paham tentang apa makna amma ba'd, amma ba'du. Padahal itu seruan untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Itu arti dari amma, amma ba'du. Dan ini dianjurkan ketika seorang menyampaikan pidato, khutbah, atau mungkin juga dalam tulisannya. Ya, dalam suratnya. Amma ba'du, perhatikan apa yang aku tulis setelah ini. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perintah anjuran untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain, an-nahyu 'anil ibtida' bid-din wa at-tahdhir minhu. Larangan mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini dan peringatan untuk tidak melakukannya. Di antara alasannya apa? Karena agama ini sudah sempurna. Ya. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Dan kesempurnaan agama Allah ini, ya, penuh dengan kemudahan. Agama yang Allah sempurnakan ini, Islam, itu penuh dengan kemudahan. Ya. Makanya kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Justru hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini, itu yang mempersulit. Ini realita. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi kalau kita cukupi dengan agama ini, insya Allah mudah. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah agama ini, justru menyulitkan. Menyulitkan pelakunya. Tapi kalau kita cukupi dengan apa yang ada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah cukup dan ringan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ittabi'u, ikutilah. Ya. Wala tabtadi'u, dan jangan kamu mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena dengan kamu mengikuti, itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup bagi kalian. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa kullu bid'atin fid din dhalalatun la khaira fiha. Semua hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini, ini adalah merupakan sebuah kesesatan, penyimpangan, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada dosa. Ya. Bisa menjerumuskan seorang kepada azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bahwa anna man mata minal muslimin walahu mal, bahwa kalau ada orang yang meninggal dari kaum muslimin dan dia mempunyai harta, meninggalkan harta, fa inna warathatahu wa asabatahu ay aqaribah wal warithin, maka semua itu adalah untuk, ya, lebih utama untuk kerabatnya, untuk ahli warisnya. Jadi harta yang dia tinggalkan itu untuk ahli waris. Jadi bagikan sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, atau yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang meninggal ada hartanya, maka hartanya adalah untuk ahli warisnya. Wa man kana alaihi dainun aw taraka dhayaan, tapi barang siapa yang dia meninggal, dia mempunyai hutang, atau dia meninggalkan anak-anak, anak yang kecil, anak-anak yatim, ya, dan istri, maka barang siapa di antara mereka yang ditinggalkan itu, mereka tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri karena ditinggal mati oleh suami dan ayah-ayah mereka, maka fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bihi. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling utama untuk memelihara mereka, untuk menanggung mereka, untuk memberikan kehidupan pada mereka. Ya, yasuddu dainahu. Kalau dia punya hutang, dibayar hutang oleh Nabi SAW. Kalau sekarang Baitul Mal. Ya, kalau di satu negeri ada Baitul Mal, ada di kalangan kaum muslimin yang dia punya hutang, maka berhak mengambil dari Baitul Mal untuk membayar hutang orang ini. Ya, dari harta zakat misalnya. Nah, jadi Nabi SAW itu lebih berhak untuk, ya, atau lebih wajib melaksanakan membayar hutang orang yang berhutang dan memelihara anak-anak yatim, ya, yang ditinggal mati oleh ayah atau oleh orang tua mereka. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW, ya, beliau itu dahulu kalau ada orang meninggal, ya, beliau tidak sholatkan orang yang meninggal itu jika orang itu mempunyai hutang. Kan pernah ketika dibawa seorang mayat, lalu Nabi SAW bertanya, ya, apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Ada tanggungan hutang? Kata para sahabat, iya. Nah, beliau tidak mau sholatkan. Silakan kalian sholatkan jenazah dia. Kemudian ada seorang sahabat ketika itu namanya Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya orang ini. Orang yang meninggal ini. Baru kemudian Nabi SAW mensholatkan jenazahnya. Ya. Baru kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah orang tersebut setelah Abu Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang itu, menyatakan bahwa dia yang akan melunasi hutang orang yang meninggal ini. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah berkaitan dengan hak manusia, hak para hamba. Ya. Kalau seorang dia berbuat misalnya dosa antara dia dan Allah, dia langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang mendzalimi manusia, ya, dia tidak sekedar istighfar, tidak sekedar minta ampun pada Allah Ta'ala, tetapi dia harus minta maaf pada orang yang dia zalimi, atau mengembalikan perbuatan kezaliman pada orang itu. Misalnya dia ngambil hartanya, dia harus kembalikan hartanya. Karena ini hak manusia, antar manusia-manusia. Ya, hak bani Adam. Ya, harus diselesaikan di dunia ini. Nah, kemudian ketika Nabi SAW meninggalkan mensolati jenazah orang yang ada hutangnya, kan beliau tidak mau solat pada orang yang ada hutang. Ini pada hakikatnya, ya, di antara hikmah di situ adalah agar beliau menganjurkan pada umatnya manusia untuk, ya, perhatikan masalah hutang. Jangan main-main masalah hutang. Ya. Jadi ini untuk memberikan anjuran pada mereka agar mereka, ya, tidak menggampangkan hutang dan supaya bayar hutang. Ya. Agar supaya bayar hutang. Ini pada awal urus ini perkara. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemenangan, penaklukan, atau kekayaan dengan adanya harta, ghanimah, harta-harta rampasan dalam peperangan, ya, sudah banyak harta, maka An-Nabi SAW beliau yang melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Itu setelah kemudian. Tapi pada permulaannya beliau tidak mau sholat orang yang punya hutang. Ya, sampai ada yang melunasinya. Namun setelah Allah memberikan, ya, kemenangan pada kaum muslimin, banyak harta rampasan, rampasan-rampasan perang, maka Nabi SAW yang kemudian melunasi hutang orang yang meninggal dan dia memiliki hutang. Itu dibayar, ditutupi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Jadi mujahid, mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, murid Abdullah bin Abbas juga seorang ahli tafsir, rahimahullah taala. Dari mujahid qol, beliau berkata, kunna ma ibni Umar rahimahullah fi safarin. Kata mujahid, kami dahulu pernah bersama Abdullah bin Umar rahimahullah fi safarin, dalam satu perjalanan kami pernah bersama Abdullah bin Umar. Famarra bimakanin fahada anhu. Maka suatu ketika beliau melewati satu tempat. Ya. Melewati satu tempat. Fahada anhu. Maka Abdullah bin Umar itu beliau menjauhi tempat itu. Ya, beliau menjauhi tempat tersebut. Ya, beliau tidak mendekati tempat itu ketika melewati tempat tersebut. Maka fasu'ila, Abdullah bin Umar ditanya, "Lima fa'alta dzalika?" Kenapa kamu lakukan hal itu? Ketika sampai di tempat ini, kamu menjauhi tempat tersebut. Mengapa? Qal, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yakni hal tersebut, apa yang dia lakukan. Aku melihat Rasulullah melakukan hal itu, menjauh dari tempat itu. Maka aku lakukan itu. Fa fa'altu. Maka aku pun melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bazzar, ya, dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini atau athar ini, perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran. Yang pertama, hirsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta fil umur allati qad tabdu saghiratan aw ghair muhmila aw ghair muhimma. Hadis ini apa athar ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap kecil, ya, urusan-urusan yang mungkin dianggap tidak penting, Abdullah bin Umar tetap melakukannya karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Li'annahu ya'lam anna kulla fi'lin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hikmatun wa qudwah. Karena Abdullah bin Umar, ya, mengetahui, ya, atau meyakini bahwa setiap pekerjaan, perbuatan Rasulullah SAW itu pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Dan beliau ada kudwah, contoh dalam hal ini. Ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat dahulu, ya, khususnya Abdullah bin Umar, dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, di antara pelajaran yang diambil dari kisah tentang Abdullah bin Umar ini, anna hirs ibn Umar alal iqtida bi Rasulullah SAW, ya, hatta fi dhafi al-umur al-dhahira yudullu ala tamassuki bisunnah. Bahwa semangat Abdullah bin Umar, ya, dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam banyak hal atau segala hal, sampai dalam urusan-urusan yang kelihatannya itu, ya, tidak harus dilakukan, tapi tetap dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ini menunjukkan beliau orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa adam mukhalafatiha. Dan beliau ada orang yang tidak pernah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dikenal tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada orang yang sangat mengikuti Nabi sallam. Ya. Sampai di tempat-tempat turunnya Nabi sallam, kalau pergi dari Mekah ke Madinah misalnya, ada tempat istirahat beliau di satu tempat, Abdullah bin Umar ikut. Di tempat yang dulu Rasulullah pernah berhenti di situ, Abdullah bin Umar ikut berhenti di situ. Ya. ini saking semangatnya beliau, ya, atau berpegang teguh beliau kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal seandainya beliau melalui tempat itu, tidak turun di tempat itu juga tidak mengapa. Namun ini membuktikan semangat beliau dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini, apa, peristiwa ini juga menjelaskan pada kita bahwa as-safar laysa udhran li tarki sunnah. Bahwa ketika kita bepergian, itu bukan alasan untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Oh, karena itu sunnah kok, bukan wajib misalnya. Jadi safar itu, bepergian itu, bukan kemudian sebagai satu alasan, satu udhur untuk meninggalkan sunnah. Ya. Bahkan dahulu para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka bersemangat, berupaya untuk selalu, ya, mengikuti, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam semua keadaan mereka, baik dalam safar ataupun dalam ketika mereka mukim. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terkadang, ya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, terkadang seorang itu tidak tahu hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam. Di balik sunnah Nabi Sallam itu, dia mungkin dia tidak tahu hikmahnya. Tapi seorang harus yakin bahwa di balik itu ada hikmah di balik itu. Sehingga kita selalu berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena bisa jadi ketika kita mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai contoh teladan, berpegang pada sunnah beliau, itu adalah disitulah terdapat banyak kebaikan dan keberkahan. Banyak kebaikan dan keberkahan. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis Muawiyah. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, tentang apa yang beliau sampaikan dari Nabi SAW, yaitu terpecah belahnya umat ini menjadi 72 golongan. Ya. Dalam satu riwayat sampai 73 golongan. Dan seterusnya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita bahas tadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang, ya, perintah agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan peringatan dari meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apalagi, ya, ini, ya, dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi berikutnya. Saya kira cukup. Aku luka lihada. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang peringatan bagi mereka yang melakukan, meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Kata Islam azani Allahu ayyakum, pada sesi berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat melalui chat WA di 021-823-6543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kepada Anda, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan kepada Anda di 021-823-6543. Baik, kita tunggu. Baik, terputus. Kami angkat Ustaz dari pertanyaan yang pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bahwasannya ada yang mengatakan para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah syai'ah di dalam Islam. Mohon sampaikan penjelasannya, apakah yang bid'ah hasanah ini berarti menunjukkan bahwa dikerjakan, dan bagaimanakah contoh-contoh dari bid'ah hasanah ini Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, tidak bisa dipungkiri memang ada sebagian, ya, dari ulama yang menyebutkan demikian, bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang yang sayyi'ah. Karena mereka juga akan menggambarkan ada sunnah hasanah, ada sunnah yang sayyi'ah. Namun apabila kita cermati dalam masalah ini, ya, bahwa pada hakikatnya setiap bid'ah dalam agama ini adalah sayyi'ah. Karena alasan-alasan yang juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan ya kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa agama Allah ini sudah sempurna. Ada kemudian yang memberikan contoh tentang bid'ah hasanah itu misalnya ya dengan pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Ya, di zaman Abu Bakar Siddiq. Ya, karena banyak para penghafal Quran yang meninggal ketika perang Yamamah misalnya, kemudian Abu Bakar Siddiq diusulkan untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Sebetul keberatan Abu Bakar Siddiq itu ketika itu. Namun kemudian beliau memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang dirasakan oleh Zaid bin Thabit itu amat berat. Nah, ini dikategorikan oleh sebagian orang ya, bahwa ini adalah bid'ah hasanah. Sebetulnya itu bukan bid'ah. Ya. Itu adalah tuntunan Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Tuntunan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang kita dianjurkan atau diperintahkan mengikutinya, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi ini termasuk sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin. Sunnah Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa contohnya dulu Al-Qur'an belum dikumpulkan, kemudian dikumpulkan, itu kan bid'ah hasanah. Nah, sekarang kita balik bertanya, gimana keadaan manusia atau umat ini seandainya Al-Qur'an tidak dikumpulkan? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Dan Allah sudah menyebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jam' Al-Qur'anul Karim surah Al-Qiyamah. Sesungguhnya tugas mengumpulkan Al-Qur'an ini kami, kata Allah Ta'ala. Ya. Inna alaina jam'uha. Inna alaina jam'uha Qur'an. Jam'aha wa Qur'an wa Qur'ana. Sesungguhnya merupakan kewajiban kami yaitu untuk mengumpulkan dan membacakan Al-Qur'an ini. Artinya bukan di zaman Nabi SAW. Ya. Itu sebagian mengatakan contoh adalah itu sebagai bid'ah hasanah. Padahal itu sebetulnya kalau kita teliti bukan bid'ah. Ya, itu sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin. Demikian pula sholat raweh. Yang dikumpulkan jadi satu imam oleh Umar bin Khattab di zaman beliau. Itu sunnahnya beliau. Sunnahnya Umar bin Khattab. Yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Ar-Rasyidin. Maka apa yang dilakukan oleh mereka para Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Yang upaya-upaya mereka ya dan ijtihad-ijtihad mereka atau petunjuk-petunjuk mereka itu tidak dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Tapi itu adalah sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ada sebagian mengatakan kitab-kitab hadis itu juga bid'ah ya atau disebutnya sebagai sunnah-sunnah hasanah. Ya, sebagai bid'ah hasanah. Ya. Maka ini adalah cara Allah Ta'ala untuk menjaga agamanya. Pada akhirnya demikian. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Si Allah mempunyai metode dalam menjaga agamanya. Dan menjaga syariatnya dan munculnya para ulama-ulama hadis. Yang mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dan ini tidak dikatakan juga sebagai bid'ah hasanah. Tapi ini adalah sebagai satu hal yang merupakan kewajiban dan membentuk penjagaan Allah kepada agamanya. Ya. Itu. Ada masalah-masalah duniawi, yaitu termasuk misalnya kalau mau dikatakan bid'ah hasanah, ya urusan-urusan duniawi ini. Hal-hal penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi manusia. Ya. Ini diantara hal yang baru tapi bermanfaat. Tidak ada hubungan dengan agama. Karena urusan-urusan duniawi itu tidak merubah substansi agama itu. Sekarang mikropon. Apa mikrofon dikatakan bid'ah? Ya keliru. Orang yang mengatakan mikrofon itu adalah bid'ah. Secara bahasa betul. Ini barang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu secara bahasa. Ya. Tapi kita lihat dia adalah sarana. Ya. Yang dengannya justru menolong agama Allah. Ya. Memanggil orang untuk sholat. Dalam jangkauan suara yang panjang. Yang jauh. Ya. Dan penggunaan mikrofon itu tidak merubah substansi azan itu. Ya azan tetap azan itu. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dan seterusnya. Ya. Cuma alat yang dipakai. Sama kacamata ini. Kacamata zaman Rasulullah SAW tidak ada. Ya. Tapi dia membantu orang untuk membaca. Dan tidak merubah substansi agama itu. Maka di sini harus kita bedakan. Ya, kita harus membedakannya. Ya, ini pembahasan sebetulnya yang ditanyakan tadi. Ya, ada perkataan para ulama dalam masalah ini. Ada beberapa kitab yang membahas masalah pembagian tersebut. Ya, tapi yang jelas bahwa fa'inna khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah SAW. Petunjuk Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya Ustaz, di daerah kami ini Ustaz, setelah melakukan sholat Jumat, dia menambahkan lagi dengan sholat zuhur, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Sementara suami saya sekarang udah jarang sholat Jumat, karena kalau sesudah sholat Jumat tadi, para imam di situ memaksa untuk melakukan sholat zuhur, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aryani atas pertanyaannya, dan mohon disimak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik, tentang masalah ini ya, bahwa pada hakikatnya ya, sholat Jumat itu sudah merupakan ya sebagai pengganti dari sholat duhur. Ya, dan sholat Jumat ini dilakukan di zaman Rasulullah SAW ketika Allah mensyariatkannya, dan tidak ada riwayat bahwa beliau mengadakan sholat atau sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Ya, dan ada sebagian ya dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut yang ditanyakan tadi itu, sholat Jumat 2 rakaat kemudian ditambah sholat zuhur 4 rakaat. Ya, dan ini wallahu a'lam ya, disebutkan oleh sebagian ulama sebagai al-qaul al-qadim dari mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya qaul jadid dan qaul qadim. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika beliau berada di Hijaz di Madinah Mekah. Kemudian qaul jadid perubahan pendapat beliau setelah beliau berada di Mesir. Jadi sebagian wallahu a'lam ini perlu kita dalami lagi dalam masalah ini. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah perkataan atau pendapat lamanya Imam Syafi'i. Ya, tapi perlu kita pelajari. Kalaupun itu misalnya pendapat beliau, maka tidak bisa diikuti. Karena beliau sendiri melarang orang mengikuti yang menyelisih sunnah. Ya, beliau sendiri Imam Syafi'i melarang pengikutnya, muridnya mengikuti pendapat beliau kalau bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW. Ya, namun kita betul jumpai di beberapa masjid, terutama yang di ya mungkin di kampung-kampung yang jauh masih ada tradisi ini. Bahkan ada juga yang khutbah Jumatnya itu pakai bahasa Arab, ya sehingga orang yang datang tidak tahu apa yang diomongkan oleh khutib itu. Itu juga masih ada di sebagian tempat. Ya, padahal sebetulnya khutbah itu tujuannya adalah untuk mayoritas ulama. Yaitu tidak ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Tidak ada sholat duhur 4 rakaat setelah sholat Jumat. Kecuali orang yang tidak dapat sholat Jumat, maka dia menggantikan sholat Jumat itu dengan sholat sholat duhur. Ya, seorang misalnya datang di hari Jumat ketika imam sedang duduk tasyahud akhir atau sedang duduk tasyahud, karena Jumat hanya satu tasyahud. Imam sedang duduk tasyahud, ya sebentar lagi salam, datang orang ini lalu masuk ikut imam, maka dia sholatnya yang harus disempurnakan 4 rakaat, bukan 2 rakaat, karena dia sudah tidak dapat sholat Jumat. Jadi seorang yang datang di hari Jumat, dia mendapatkan imam sedang duduk tasyahud, dia ikut imam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk. Imam salam, dia berdiri. Tapi penambahannya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Karena dia sudah tidak mendapatkan sholat Jumat. Ya, itu mungkin jawaban saya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani, pertanyaan terakhir dari penjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri penjumpaannya dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik para pemirsa, para pendengar televisi Roja, radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari ilmu-ilmu agama ini, ya, memperkuat iman kita, menambah keyakinan kita, dan mendorong kita untuk, ya, senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah jalan yang membawa kita kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah jalan yang membawa kita kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini jalannya Allah dan Rasulnya. Wala tattabi'u subul. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ya. Wala tattabi'u subul. Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Ya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Maka bagian dari takwa kepada Allah Ta'ala adalah berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan berpegang teguh kepada sunnah ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan, ya, itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
3: 100.1 FM Roja, menebar cahaya sunnah.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
5: Wama aktharun nasi walau harasta bimu'mini.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan para kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabb-nya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu?
2: Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
4: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
7: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشبه السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنهم يأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليصل له ويربي جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الاتلاع بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وبادل المعروف وزوجك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya. Dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i, inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah,

0: setelah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun, minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali, berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man sa'ala an-nasa amwalahum takathura fa'innama yas'alu jamra فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برعلماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bahaya tersebarnya kebodohan pada umat ya. Sungguhnya penyebaran kebodohan terhadap umat dilakukan oleh orang-orang dengan sebab dan tujuan yang buruk ya. Di antaranya karena kepentingan-kepentingan duniawi, dan ini dilakukan bukan cuma terkait dengan agama, juga terkait dengan masalah duniawi ya. Sudah tadi sempat kita singgung tentang masalah ekonomi, bahwasanya sebagian para pedagang untuk memperlaris dagangan mereka, maka mereka menyebarkan kebodohan tentang produk mereka, yaitu bahaya-bahaya dari produk mereka, mereka sembunyikan sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Seperti para penjual rokok, maka mereka menghilangkan ilmu tentang bahaya rokok. Dan ini sangat laris pada dahulu. Sekarang juga mungkin orang masih bodoh akan hal tersebut. Kata mereka, minimal masyarakat ragu bahwasanya rokok bahaya bagi paru-paru. Kalau sudah ragu, maka akan terus laris. Selama ragu, maka akan terus laris. Apalagi produk-produk rokok diiklankan dengan hal kebalikannya. Biasanya produk rokok itu diiklankan dengan hal yang menggambarkan simbol akan kegagahan, ya. Seperti seorang lelaki sedang naik gunung, ya. Seorang lelaki sedang naik mobil yang gagah, ya. Kemudian yang macho, yang keren. Seakan-akan siapa yang merokok, dia lelaki yang keren. Dan akhirnya anak-anak muda termakan hal tersebut. Benar atau tidak? Masih ingat kita zaman-zaman sekolah dulu, kalau enggak merokok kurang apa? Kurang keren. Padahal bahlul. Jadi demikian kebodohan tersebar sehingga orang-orang terpedaya. Ya. Orang-orang terpedaya. Bayangkan suatu yang bikin batuk, yang bikin pusing, tapi akhirnya laris. Karena rokok, orang merokok pertama pasti batuk dan pusing sebelum sampai pada tingkat kecanduan. Ya, untuk bisa orang berani mencoba, dibuatlah iklan-iklan yang hebat, pembodohan kepada umat. Contoh seperti misalnya produk, disebutkan juga produk misalnya dengan gula yang tinggi. Disebut produk non-fat, tidak ada lemaknya. Tetapi gulanya sangat tinggi. Kemudian gula akhirnya ketika tidak bisa digunakan oleh tubuh karena kurang gerak, karena malas gerak, akhirnya gula tersebut menjadi Jadi lemak, akhirnya menjadi penyakitan dan berbagai macam penyakit ya. Dan seperti itu, seperti produk juga menunjukkan bahwasanya susu kaleng itu lebih afdal daripada susu ASI, karena susu kaleng mengandung vitamin-vitamin ditambah dengan unsur-unsur macam-macam sehingga orang banyak terpedaya sehingga mengutamakan susu kaleng daripada susu ibu, lebih dahulu susu sapi daripada susu mama. Akhirnya susu sapi lebih laris daripada susu mama. Itu cara-cara pembodohan memperlaris produk-produk dagangan. Disebut tadi ilmunya apa tadi? Anoktologi. Itu ilmu pembodohan. Demikian juga disebutkan ini dilakukan oleh sebagian penguasa membodohi masyarakat. Masyarakat jangan pintar, kalau pintar nanti protes, nanti banyak kritik. Maka dibuat masyarakat agar bodoh, informasi disembunyikan dengan berbagai macam tujuan. Tentunya ada kemaslahatan duniawi di balik itu. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian orang dalam perkara agama ya. Contoh bagaimana pembodohan terhadap umat dalam perkara agama sehingga umat bodoh dan taklid buta. Contoh disebarkan cerita-cerita khurafat yang aneh-aneh. Cerita khurafat-khurafat tentang sosok-sosok tertentu sehingga orang-orang pun taklid kepada sosok tersebut. Mau kita datangkan 1000 dalil, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena orang-orang ini memiliki keajaiban, karomat-karomat yang hanya sekedar cerita-cerita. Sehingga akhirnya dalil tidak dipakai lagi. Padahal Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahib hadzal qabr." Bahwasanya semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga bisa salah, Umar bisa salah, Utsman bisa salah, Ali bin Abi Thalib bisa salah, para sahabat bisa salah, para a'immah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah bisa salah, apalagi orang-orang yang jauh derajatnya di bawah mereka. Namun dibuatlah kisah-kisah khurafat-khurafat tentang sosok-sosok tertentu, sehingga ketika khurafat tersebut luar biasa, dalil yang dimajukan akan dibuang, tidak akan dipercaya. Kenapa? Karena ini adalah, orang ini adalah wali. Gampangnya demikian. Oh, ini seorang ada lomba terbang untuk
2: lomba terbang. Akhirnya terbang, satu nabrak atap, atapnya bocor. Kemudian yang kedua loncat lagi. Itu mungkin atap zaman dahulu. Kalau sekarang kepalanya yang bocor ya. Tapi orang ketika dengar ada ini satu terbang, lomba-lomba terbang-terbangan, maka sudah selesai. Mau pakai 1000 dalil, kamu 1000 dalil gak bisa terbang. Hafal Quran, hafal hadis, gak bisa terbang. Udah gak yang banyak omong, ini terbang, tadi lomba-lomba terbang. Ini repot seperti itu. Nah, ini pembodohan kepada umat. Sehingga umat jadi ditutup otaknya, sehingga tidak mau berpikir lagi secara kritis, karena sosok yang dia hadapi suka lomba terbang. Mungkin lomba terbangnya pas 17 Agustus. Contoh, ini mematikan akal. Contoh lagi seperti sebagian kelompok firqah di tanah air melarang orang untuk ngaji di luar dari kelompoknya karena dia sudah menjamin surga dengan pembodohan mengatakan bahwasanya ilmu kita bersanad, pendiri firqah kita ini, kelompok kita ini bersanad, sehingga adapun yang lain tidak ada sanadnya. Zaman dahulu orang banyak dibodohi, padahal yang punya sanad banyak. Padahal yang punya sanad banyak, sanad Quran, sanad hadis banyak, ustaz banyak. Keluarga saya juga banyak yang punya sanad. Maksudnya biasa, hal yang biasa. Cuma dahulu karena orang-orang bodoh tidak ngerti tentang sanad, mereka menyangka hanya orang yang punya sanad pasti benar dan yang lain tidak punya sanad. Maka dia membodohi umat dengan dua cara. Pertama, mengesankan yang punya sanad cuma dia di tanah air kita. Yang kedua, orang punya sanad pasti benar. Padahal ini dua-duanya salah. Yang punya sanad banyak. Yang kedua, yang punya sanad belum tentu benar. Karena dalam hadis aja banyak perawi sanad yang bermasalah. Ada perawi sanad yang khawarij, ada perawi dalam sanad yang murjiah, ada perawi dalam sanad yang syiah. Dan ini dibahas oleh para ulama, bagi orang ngerti hadis, ngerti ini adalah pembodohan yang luar biasa. Tetapi orang-orang awam, orang-orang masyarakat tanah air gak tahu sehingga dibodoh-bodohin, sehingga terkukung dalam kelompok tersebut, kemudian harus bayar pajak tiap bulan 10% sebagai bentuk sambung, dan ternyata mungkin puluhan ribu orang terpedaya. Membangun suatu dinasti, dinasti yang dibangun di atas pembodohan kepada umat. Alhamdulillah sekarang banyak orang paham, setelah puluhan tahun orang mulai paham, mulai orang meninggalkan firqah tersebut. Mungkin antum tahu firqahnya? Tahu? Ya sudahlah, sama-sama tahu. Taib, ini contoh pembodohan. Pembodohan. Subhanallah, saya punya keluarga, saya diskusi sama dia selalu bilang, enggak begitu. Setelah belasan tahun baru dia kemudian terbuka. Ustaz, begini-begini. Saya bilang, kenapa enggak dari dulu ngomong? Setelah belasan tahun baru kemudian dia terbuka, akhirnya dia meninggalkan seluruhnya, dibodoh-bodohi oleh ustaz-ustaz mereka. Bahkan saya pernah datang ketika saya belum ngaji, saya baru diterima di UGM tahun 98, kemudian saya datang ke markas mereka, saya ketemu dengan ustaz mereka, ustaz muda, kemudian ngobrol. Saya ngobrol, dia bilang enggak begitu, karena dalam istilah mereka yang namanya ngapusi. Ngapusi mereka nampaknya bitonah, yaitu berbohong untuk kebaikan. Kalau orang Syiah sebut taqiyah, kalau mereka sebut apa? Bitonah. Dia ngobrol sama saya sehingga mengesankan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Subhanallah, akhirnya saya tinggalkan, ada keraguan dalam diri saya, masih begitu. Lama-lama saya ngaji-ngaji, lama-lama ini orang, saya ngisi pengajian, dia hadir. Lah, ini ustadz yang dulu. Sudah sadar. Setelah 20 tahun kemudian dia hadir ikut pengajian. Loh, kamu dulu? Iya ustadz, dulu saya. Ya udahlah. Subhanallah. Tapi gitulah, membangun dinasti demi ekonomi, keuangan, mengkeruk uang rakyat, uang masyarakatnya untuk kesenangan amir-amirnya. Ya. Dengan pembodohan luar biasa. Dan betapa banyak puluhan ribu orang dibodoh-bodohi. Dengan cara mengesankan cuma dia yang punya apa? Sanad, kemudian yang punya sanad pasti benar. Ini semua pembodohan. Dan banyak orang yang dibodohin. Ini terjadi. Contoh lagi misalnya pembodohan. Sebagian kelompok juga melarang bahas fikih. Saya pernah ngisi pengajian suatu kelompok. Saya ngisi kemudian mulai rame. Akhirnya pengajian entah ketiga atau keempat saya diberhentikan. Saya tanya, saya jujur sama mereka, kenapa dilarang? Katanya enggak boleh bahas fikih. Fikih itu ranah ulama. Lah, terus gimana ente dulu? Terus ente gimana mau enggak tahu fikih? Bagaimana menghadapi kehidupan kalau enggak belajar fikih? Dibilang ini ranah ulama. Ini pembodohan. Ingin umat tidak pintar-pintar. Sehingga kalau umatnya pintar akan kritis kepada dia. Kalau kritis kepada dia, dia sudah tidak jadi amir lagi, tidak jadi orang dipandang lagi karena ketahuan dia bodoh. Maka mereka ini tidak ingin murid-muridnya lebih pintar daripada mereka. Sementara para ulama bangga dan senang kalau ada murid-muridnya lebih pintar daripada mereka. Selama pelajarannya benar, kenapa dilarang? Kecuali dilarang ilmu yang sesat. Ini belajar fikih empat madhab atau madhab ini, enggak ada masalah. Ini wawasan dari apa namanya khazanah ilmu kaum muslimin. Wah, ini akhirnya begitu. Akhirnya bertahun-tahun, puluhan tahun ilmunya gitu-gitu saja. Sehingga yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Ini pembodohan terhadap umat dalam rangka menjaga eksistensi sang pemimpin. Sehingga dia tetap di atas. Bagaimana tetap di atas? Murid-muridnya dibodoh-bodohin terus. Benar atau tidak? Benar, ini terjadi. Saya alami sendiri. Ini pembodohan contoh. Contohnya pembodohan juga disampaikan oleh sebagian orang sufi yang ekstrim. Mengatakan tidak boleh tanya apapun dalil kepada guru. Kata mereka, kun baina yadai syekhika kal mayyit baina yadail ghasil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayat yang sedang dibandingkan oleh pemandi mayat. Memang kalau mayat ketika dibanding, jangan-jangan. Enggak boleh. Mayat pasrah enggak? Pasrah. Demikian juga seorang murid di hadapan guru, pasrah. Enggak usah takon-takon, pokoknya menang, pasrah. Seperti mayat yang sedang dimandikan oleh apa? Pemandi mayat. Dalam rangka apa? Supaya taklid. Taklid. Akhirnya, ya, terserah sang pemandi mayat membolak-balikannya, terserah apa yang dia sukai. Dan dia taat kepada sang pemandi mayat tersebut. Ya. Tidak berkutik sama sekali. Maka ini diantara cara pembodohan kepada umat. Sehingga murid tidak kritis. Sehingga taklid kepada sang guru. Dengan taklid kepada sang guru, yang diuntungkan adalah sang guru. Kemudian juga diantara pembodohan, mereka mengatakan dalam buku-buku mereka, jika engkau melihat ada seorang guru yang dia adalah wali dari wali Allah subhanahu wa ta'ala melakukan kemungkaran, maka jangan kau ingkari meskipun kau punya dalil akan kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena wali punya ilmu khusus yang mungkin kau tidak tahu. Sudah, enggak usah tanya-tanya. Kalau kau lihat wali minum khamar, belum tentu dia minum khamar, mungkin dia minum madu. Kalau kau yang minum jadi khamar, tapi kalau wali itu yang minum sampai di kerongkongan berubah jadi air putih. Ini benar, ini ada. Tapi kenapa kalau jadi air putih terus kenapa walinya mabok? Mabok syar'i. Di antara perkataan mereka, saya bacakan. Wa'lam waffaqakallah annal waliyal maftuh alaihi ya'riful haqq was-shawab. Ketahuilah bahwasanya wali yang dibukakan ilmu baginya, dia mengetahui kebenaran dan al-haq. Wala yataqayyadu bi madhhabin minal madhahib, dan dia tidak terikat dengan madhab manapun. Walau ta'attalatil madhahibu bi asriha laqadira ala ihya'i syari'ah. Kalau saja seluruh madhab hilang, dia bisa bikin syariat sendiri. Wa kaifala, bagaimana dia tidak bisa bikin syariat sendiri? Wa huwa alladhi la yaghibu anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tarfata ain. Dia selalu diawasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu ada connecting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Nabi masih hidup, connecting dengan mursyid saya. Ini kayak orang-orang sufi begitu. Sehingga enggak ada syariat, enggak ada masalah karena dia connecting langsung dengan apa? Dengan Nabi. Wa la yakhruj an musyahadatil haq jalla jalaluhu fi ahkamihi at-taklifiyah wa ghairiha. Dan selalu hadir menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum taklifiyah dan yang lainnya. Wa idza kana kadzalik fa huwa hujjatun ala ghairi. Kalau dia perkaranya kondisi demikian sang wali ini, maka dia hujjah atas yang lainnya. Wa laisa ghairuhu hujjatan alai, dan yang lain tidak bisa dijadikan dalil untuk menyalahkannya. Dia yang dijadikan standar kebenaran. Li'annahu aqrabu ilal haqq min ghairil maftu' alai. Karena dia lebih dekat kepada kebenaran daripada selain wali. Wahina idzin fa kaifa yasughul inkaru hadhihi sifatuh. Kalau begitu, bagaimana kita mengingkari orang yang kondisinya seperti ini, senantiasa connecting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menyaksikan kebenaran Allah dalam hukum-hukumnya. Hadza wa yuqalu innahu khalafa madhhab fulanin fi kadza. Kemudian dikatakan dia telah menyisi madhab ulama fulan. Idza sami'ta hadza faman arada an yunkir 'alal walil maftu 'alai la yakhlu imma an yakuna jahilan bisyari'ah kama huwa alwaqi' ghaliban min ahli al-inkar wa hadza la yaliqu bil inkar wal a'ma la yunkiru 'alal basiri abadan. Maka orang yang mengingkari seorang wali, dia pasti jahil dengan syariat. Maka dia seperti orang buta. Orang buta tidak boleh mengingkari orang yang bisa melihat. Ini contoh. Sampai dulu di zaman-zaman dahulu, saya masih ingat terjadi keributan, saya tidak ingin sebut nama. Sampai ada yang mengatakan, kalau wali fulan mengatakan langit merah, saya akan mengatakan langit juga merah. Karena wali tidak mungkin salah. Ini enggak benar, wali mungkin salah. Abu Bakar mungkin salah enggak? Salah. Umar pernah salah enggak? Salah. Umar lebih, siapa yang lebih wali dari Umar? Umar radhiyallahu taala anhu, pernah melihat pasukan dalam jarak sebulan, kemudian dia mengatakan, ya Sariyatul Jabala al-Jabala, wahai Sariyah pemimpin pasukan, larilah ke arah gunung. Mereka tiba-tiba dengar suara, ternyata Umar sedang berbicara di atas khutbah. Allah memperlihatkan pasukan Umar di depan Umar, kemudian Umar memberi nasihat dan dengar oleh mereka tanpa video call dengan jarak perjalanan satu bulan. Siapa yang lebih wali daripada Umar? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'al haqq lisani Umar. Allah meletakkan kebenaran dalam di atas lisannya Umar. Yang tikubihi, Umar kalau bicara pasti benar, bahkan punya ide. Umar punya ide 8 kali turun ayat membenari ide Umar. Bayangkan ide Umar sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang luar biasa seperti ini? Siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaqiyaka syaitan fa salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Wahai Umar, tidaklah syaitan melihat engkau jalan satu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain. Mungkin sebagian kita kalau jalan syaitan malah mendekat. Umar jalan syaitan kabur. Siapa yang bisa lebih wali daripada Umar? Itu pun dia salah ketika perjanjian Hudaybiyah. Dia mengkasih ide sama Nabi, ternyata dia salah. Yang benar Nabi dan Abu Bakar. Umar bisa salah. Dijamin surga. Terus apalagi wali-wali sekarang? Siapa yang bilang wali maksum? Ini dari perkataan orang Syiah. Syiah mengatakan yang maksum bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Imamnya 12 semuanya apa, Mak? Maksum. Ini dari akidahnya orang Syiah kemudian masuk ke orang-orang sufi. Oleh karena orang Syiah mengatakan kalian sama kami sebenarnya sama saja. Benar atau tidak? Benar. Karena banyak kemiripan dari masalah kewalian, dari masalah penyembahan terhadap penghuni kubur, mirip antara Syiah dengan sebagian orang-orang sufi. Pengagungan terhadap kuburan, kuburan ditinggikan, lihat kuburan Khomeini, lebih bagus daripada kuburan daripada Masjid Al-Azhar. Kuburan Khomeini lebih indah, lebih bagus daripada Masjid apa? Al-Azhar. Subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Oleh karenanya ini adalah ajaran Syiah yang masuk menerobos, dan ini adalah pembodohan terhadap umat. Kalau wali sudah dicap wali, pokoknya apapun dia lakukan tidak boleh disalahkan. Seakan-akan kalau dibilang dia salah, kewaliannya batal. Ini dari mana kaidah seperti ini? Ini pembodohan. Benar-benar pembodohan. Sehingga orang bela wali membabi buta. Karena kalau dikatakan dia salah, seakan-akan kewaliannya apa? Batal. Padahal tidak syarat seorang wali harus benar terus. Lagi pula yang cap dia wali, mana capnya? Mana stempelnya? Mana sertifikat dari langit bahwasanya ini adalah apa? Wali. Ternyata ada yang bikin sertifikat. Tapi ada sebagian mereka membantah di antara mereka. Katanya ada yang ketemu Nabi Khadir, kemudian majukan proposal untuk minta apa? Sertifikat pengakuan dari Nabi Khadir. Ada-ada saja orang-orang. Kemudian juga seperti zaman sekarang, di antara pembodohan, ketika sebagian da'i menjelaskan tentang sunnah-sunnah, ya, terkait kematian, bahwasanya kematian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagian orang mengingkari. Karena ketika ada kematian, mereka punya proyek di balik kematian tersebut. Dari mana kaidah seperti ini? Ini pembodohan. Benar-benar pembodohan. Sehingga orang bela wali membabi buta. Karena kalau dikatakan dia salah, seakan-akan kewaliannya apa? Batal. Padahal tidak syarat seorang wali harus benar terus.

Kemudian juga seperti zaman sekarang, di antara pembodohan, ketika sebagian da'i menjelaskan tentang sunnah-sunnah ya, terkait kematian, bahwasanya kematian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagian orang mengingkari. Karena ketika ada kematian, mereka punya proyek di balik kematian tersebut. Untuk mendapatkan harta yang banyak. Ketika datang sunnah menjelaskan bahwasanya orang kalau meninggal harusnya begini, begini, begini. Mereka tentang luar biasa. Tentang luar biasa. Kita teliti-teliti ternyata di balik itu ada proyek. Ada proyek. Padahal itu mazhab Syafi'i. Baca buku fikih manapun dalam mazhab Syafi'i tentang bagaimana aturan-aturan terhadap mayat yang meninggal dunia. Sangat sederhana. Sunnah dalam Islam sangat sederhana terkait dengan apa? Mayat. Bagaimana orang yang meninggal harus disantunin, harus dibantu, bukan malah kebalikan, gagah-gagahan dengan mayat. Kemudian macam-macam, silakan baca contoh buku yang sekarang Al-Fiqhul Manhaji. Saya ada kajianku tentang masalah ini. Tentang bagaimana sunnah-sunnah terkait dengan mayat dalam mazhab apa? Syafi'i. Tetapi ketika tidak sesuai dengan ekonomi sebagian orang, maka mereka mengingkari sunnah-sunnah tersebut, kemudian menyebarkan pembodohan luar biasa kepada umat. Baik hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya tersebarnya kebodohan, tadi saya sebutkan adalah program utama apa? Syaitan. Program unggulan syaitan. Kenapa? Karena kalau kebodohan tersebar, maka semua yang ingin ditanam, ingin ditebarkan benihnya oleh syaitan, kemaksiatan, kesyirikan, khurafat, semuanya bisa. Karena masyarakat dalam kondisi bodoh, sehingga tidak punya imun untuk melawan semua itu. Tidak punya ilmu untuk menangkis semua kesesatan. Karena orang bodoh diapa-apain boleh. Ditanam apapun akan tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَأُوكَ وَنَسْرًا ya. Berkatalah pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh mewasiatkan kepada umat mereka agar tetap sabar dalam menyembah berhala. وَقَالُوا kata mereka لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, berhala-berhala kalian. Wala tadharuna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, dan janganlah kalian tinggalkan lima berhala kalian. Wad, suwa, yaghuth, ya'uq, nasr. Siapa lima berhala ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, haula'i asma'u qaumin salihin fi asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Mereka ini adalah nama-nama orang saleh di zaman generasi kaum Nabi Nuh, ya. Mereka sering kumpul satu majelis, mereka berzikir kepada Allah, mereka orang-orang soleh tanpa diragukan, mereka ahli tauhid. Falamma matu auha syaitan ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fihi ansaban wa sammuha bi asmaihim. Maka syaitan datang. Pertama kali syaitan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, tidak langsung syirik. Kenapa? Ketika itu ilmu masih tersebar. Mereka ini punya murid-murid. Maka pertama syaitan mewahyukan dengan bid'ah terlebih dahulu. Kata syaitan, agar kita ingat tentang mereka, maka bangunkanlah atau bangunlah patung-patung, lima patung di tempat biasa majelis mereka berzikir, majelis mereka menyampaikan ilmu dalam rangka untuk mengingat mereka. Ini pertama. Fafa'alu walam tu'bad. Akhirnya dibangunlah patung-patung tersebut. Dikasih nama Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr. Dibangun untuk zikroyat, untuk kenangan. Kalau lihat maka ingat tentang bagaimana orang-orang ini ahli ibadah. Tidak ada niat untuk diibadahi. Kenapa? Ilmu masih tersebar. Setan menunggu, setan tidak buru-buru. Karena kalau setan bilang sembah, mereka tidak mau sembah. Masih ada ilmu. Falamma halaka ulaik. Tatkala para pembangun, generasi pertama yang bangun patung-patung tadi telah meninggal dunia. Wa nusyal ilm, dan ilmu telah dilupakan, ubidat. Maka akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Jadi ketika ilmu sudah hilang, tidak ada lagi senjata yang dimiliki oleh masyarakat, tidak ada pun imun yang untuk menolak penyakit, ya, tidak ada senjata untuk menangkis, maka syaitan dengan mudah menyuruh berbuat syirik, mereka langsung ikut. Wa nusyal ilmu ubidat. Ketika ilmu sudah dilupakan, akhirnya berhala-berhala tadi disembah oleh kaum Nabi Nuh. Akhirnya mereka melakukan kesyirikan, akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan mereka dari kesyirikan yang mereka lakukan.

0: Lihatlah bagaimana cara syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Pertama, menunggu saatnya ilmu itu hilang. Begitu ilmu itu hilang, maka langsung disuruh untuk berbuat syirik. Maka di antara program unggulan syaitan adalah tersebarnya kebodohan. Dihilangkannya orang tidak mau lagi ngaji ilmu syar'i. Tidak ada lagi da'i-da'i yang menyuruh kepada ilmu syar'i. Karena kalau tidak ada ilmu, maka dia bisa menanamkan segala kesesatan di masyarakat dengan selapang-lapangnya. Kemudian juga, dengan hilangnya ilmu, maka yang muncul adalah orang-orang bodoh. Ketika muncul orang-orang bodoh, maka mereka akan berfatwa dengan kesesatan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin biqabdil ulama." Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada manusia dengan mencabutnya begitu saja, tiba-tiba orang bodoh, tidak. Tetapi cara Allah mencabut ilmu, terutama menjelang hari kiamat, karena sudah kita sebutkan di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yathbutal jahlu. Ilmu diangkat dan kebodohan kokoh. Kebodohan sampai kokoh. Caranya bagaimana? Bukan ilmu diangkat dari dada-dada manusia sehingga mereka bodoh dengan tiba-tiba, tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang yang punya ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yubqi aliman. Ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu. Maka orang-orang yang bodoh ini yang diangkat jadi pemimpin, ditokohkan, ditanya tentang masalah-masalah agama. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fa'adhallu wa'adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Maka ini program setan. Kapan ilmu hilang, yang timbul adalah kesesatan. Yang timbul adalah kerusakan. Dengan adanya kebodohan, maka kesyirikan bisa tersebar, kekufuran bisa tersebar, maksiat juga sangat mudah tersebar. Maksiat sangat mudah tersebar. Ikhwan, kenapa dulu banyak mungkin orang-orang tua kita terjerumus dalam maksiat? Bukan karena mereka ingin maksiat, tapi mereka tidak tahu. Benar atau tidak? Tidak tahu. Kita baru tahu musik itu haram belakangan. Dulu kita enggak berpikir sama sekali kalau musik itu apa? Haram. Apalagi ada musik Islami. Apalagi ada nada dan dakwah. Jadi kita menyangka musik itu sesuatu yang happy-happy dan berpahala. Saya waktu dengar musik haram, saya juga kaget. Saya masih ingat saya tanya sama seorang ustaz. Ya, intinya zaman dahulu lah. Waktu itu saya, ya sekedar mungkin cerita, saya dulu acara halal bihalal, saya bagian drumnya, jadi bagian penghiburnya. Maka saya tanya sama ustaz itu, saya ngaji sama dia, salah seorang ustaz dari Muhammadiyah dulu, saya tanya, Hafizahullah masih hidup, saya bilang, ustaz, besok berapa hari lagi saya akan mengiringi acara hiburan di acara halal bihalal sekota yang hadir orang macam-macam, tapi saya kayaknya saya sombong ustaz, gimana ustaz ya? Boleh enggak saya, tapi saya agak sombong-sombong ustaz. Kata ustaz itu, haram, kaget saya. Saya pertama dengar musik haram dari dia. Saya bilang, ustaz ini yang benar aja ustaz. Tapi saya enggak percaya, ya main musik terus. Akhirnya saya halal bihalal, tetap aja. Enggak percaya, musik haram saya aneh gitu. Akhirnya saya ke UGM kemudian, masih tetap musik-musikan. Terus ada ustaz-ustaz kita rahimahumullah, Ustaz Yazid ya, dengar kaset-kasetnya, haram yang benar ya, masih ragu, tapi ya dengar-dengar tapi masih main terus. Maksudnya, dahulu tidak ada yang tahu kalau musik itu apa? Haram. Padahal dalam semua buku fikih ada. Padahal dalam buku-buku madhab syafi'iyah bermain musik dosa besar. Di antaranya tulis oleh Al-Haythami dalam kitabnya Ibn Hajar, Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir. Al-Haythami dalam kitabnya Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir, An-Iktirafil Kabair, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar, disebutkan main musik, dengar musik, semuanya dosa besar. Oleh karenanya haramnya musik ijma' telah diijmakan sebelum munculnya Ibn Hazm rahimahullah. Kemudian Ibn Hazm muncul, kemudian mengatakan hadis tentang musik dhaif. Tapi dia dibantah oleh para ulama. Karena sudah ada ijma' sebelumnya. Dan para ahli hadis yang lebih ahli hadis daripada beliau menyatakan hadis-hadisnya apa? Sahih. Dan di antara mazhab yang paling kencang musik mazhab Imam Syafi'i. Dan fatwa-fatwa Imam Syafi'i menyampaikan hal tersebut. Saya nukil dalam buku saya, Ajaran Imam Syafi'i yang Ditinggalkan. Sampai kalau bagaimana hukumnya seorang mencuri alat musik, suruh ganti atau tidak. Bagaimana kalau seorang merusak alat musik, suruh ganti atau tidak. Dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukumnya menjual alat musik, dibahas dalam Kitabul Buyu', baca dalam buku-buku mazhab Syafi'i. Nah, kita dulu enggak ngerti. Begitu dengar musik haram, saya kaget. Maksud saya, ketika kebodohan tersebar, maka orang mungkin melakukan maksiat, orang tidak tahu. Benar atau tidak? Ini satu contoh. Sekarang alhamdulillah, mulai banyak orang tahu musik itu apa? Haram. Sampai ada artis yang bantah, berarti artis pun sudah dengar. Makanya dia bikin bantahan terhadap. Dulu mana ada pembahasan seperti itu. Di antara juga ilmu yang dulu tersembunyikan tentang haramnya riba. Dulu orang enggak tahu haram riba. Bahkan kalau ada orang kerja di instansi ribawi, mungkin sujud syukur. Saking hebatnya orang kerja di instansi apa? Ribawi. Benar atau tidak? Zaman dulu suatu yang hebat, luar biasa. Dan orang tidak terpikir sama sekali. Sampai saya ketemu ada seorang punya ayah. Ayah itu sudah menjadi kepala instansi ribawi puluhan tahun. Pokoknya dia orang, dia bilang, saya sering manggil ustaz. Puluhan kali saya tidak pernah sekalipun ustaz itu membahas tentang apa? Haramnya riba. Dia tidak terpikir sama sekali kalau riba itu haram. Ketika dia sudah pensiun atau mau pensiun, baru dia tahu ternyata riba itu haram. Benar-benar dia melakukan riba bukan karena hawa nafsu, tapi dia tidak menyangka kalau itu apa? Haram. Maksud saya, ketika ilmu tidak ada, maksiat mudah tersebar. Apalagi maksiat-maksiat yang besar seperti ini. Riba ini dosa besar. Dosa besar. Kemudian alhamdulillah banyak dai-dai mulai muncul, kemudian menyebarkan tentang bahaya-bahaya riba, ya, kemudian lebih masif di akhir-akhir ini sehingga banyak orang mengenali tentang hukumnya riba. Yang melakukan silakan, yang tinggalkan silakan, tetapi ilmu telah tersebar. Ilmu telah tersebar. Oleh karenanya dengan tersebarnya kebodohan, semua maksiat bisa dilakukan. Karena orang tidak ngerti. Orang tidak ngerti. Oleh karenanya Allah mensifati banyak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dengan kaum yang jahil. Menunjukkan dasar dari mereka mudah terjerumus dalam kesyirikan, mudahnya mereka terjerumus dalam kekufuran, mudahnya mereka terjerumus dalam kemunafikan adalah kejahilan. Adalah kejahilan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, beliau berkata, "Ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah." وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Ketika kaum Nabi Nuh berkata, wahai Nuh, kalau kalian ingin kami beriman, kau ingin kami beriman, jangan tinggalkan orang-orang bodoh. Kami ingin kajian eksklusif, hanya untuk orang kaya. Itu orang bodoh tinggalin aja, baru kami mau beriman. Maka Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kalian. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Wama ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman yang miskin-miskin tersebut. Innahum mulaku rabbihim. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinni araakum qauman tajhalun. Tapi aku mandang kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kaya tapi bodoh. Sini Nabi Nuh mensifati mereka dengan orang bodoh. Seperti juga perkataan Nabi Lut alaihissalam, innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Apa kalian mendatangi para lelaki dan kalian meninggalkan para wanita, tetapi kalian adalah orang-orang yang bodoh. Demikian juga kaum Nabi Hud berkata kepada kaumnya, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni araakum qauman tajhalun. Sungguhnya ilmunya di sisi Allah. Aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya, tetapi aku memandang kalian adalah orang-orang yang bodoh. Allah berfirman, "Wa in ahadan minal musyrikin astajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'mana, dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Sungguhnya mereka orang musyrikin adalah kaum yang tidak mengerti. Allah juga berfirman tentang orang munafik, "Walakinnal munafiqina la yafqahun, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Sungguhnya orang munafik tidak paham, tidak mengerti, tidak berilmu. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh kami banyak memasukkan jin dan manusia dalam neraka jahannam, mereka punya hati namun mereka tidak memikirkan dengan hati mereka. Itu mereka orang-orang bodoh. Oleh karenanya di antara zaman yang penuh dengan kerusakan disebut dengan zaman jahiliyah. Dengan apa? Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya kebodohan, dari jahal, kebodohan. Dan Rasulullah diutus di puncak-puncak kebodohan tersebar. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Innallaha nadhara ila ahli al-ardi." asqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka kepada mereka. Yang Arab maupun non-Arab, semuanya Allah murka. Kecuali segelintir ahlul kitab yang masih di atas ilmu, di atas fitrah, di atas tauhid. Yang sisanya Allah murka. Kerusakan di mana-mana. Majusi dengan kerusakan yang menyembah api, bilang Tuhan ada dua, Tuhan api, Tuhan kegelapan. Kemudian perzinahan, pernikahan antara sesama mahram, ayah menikahi anaknya, kakek, adik menikahi kakaknya. Ya, terjadi luar biasa ya. Ya, kalau kita baca sejarah, bagaimana sejarah Persia, banyak pernikahan dengan tantenya, dengan adiknya, dengan anaknya, dengan kakaknya. Sehingga begitulah ya pernikahan mereka. Demikian juga kerajaan Yunani pun demikian. Pernikahan di antara mahram sudah biasa. Pernikahan di antara mahram sudah biasa ya. Kerajaan Yunani ya. Seperti Cleopatra, ya, Cleopatra sekian menikah dengan kakaknya, dengan adiknya. Terjadi, sudah biasa kakak adik menikah ya. Dengan Ptolemeus, dengan Cleopatra. Ptolemeus sekian nikah dengan Cleopatra. Itu kakak adik, mereka nikah. Sudah biasa. Kerusakan di mana-mana. Belum Romawi, korupsinya, menzolimi masyarakat. Kemudian ada gladiator, ada pertarungan antara manusia dengan manusia, ditonton oleh manusia sampai mati, dan atau manusia disuruh bertarung melawan hewan. Kebodohan. Kebodohan. Kebodohan. Belum di Jazirah Arab. Semua ibadah ada. Yang menyembah Nabi ada. Menyembah Uzair ada. Menyembah Nabi Isa ada. Nasara. Yang menyembah pohon ada. Yang menyembah patung ada. Yang menyembah malaikat ada. Menyembah jin ada. Lengkap. Apalagi yang belum disembah? Udah lengkap. Pohon ada, batu ada, jin ada, nabi ada, malaikat ada. Apalagi yang belum disembah? Semua disembah. Kerusakan, zina ada, judi ada, mabok-mabokan luar biasa. Sampai mereka, kalau ada orang mabuk, tanda kesuksesan. Sampai mereka bikin syair-syair tentang khamar. Karena mereka bangga kalau bisa mabuk. Kalau mabuk berarti sukses. Subhanallah. Kerusakan luar biasa. Sampai bunuh anak hidup-hidup. Dukun ada, sihir ada, jimat ada, lengkap semua. Nabi ketika belum diutus kerusakan, maka disebut dengan jahiliyah. Mencela nasab, menghina nasab, bunuh-bunuhan, perang-perangan, luar biasa. Maka disebut jahiliyah. Ini menunjukkan namanya jahiliyah itu, kebodohan itu memudahkan orang melakukan apa? Maksiat, karena mereka enggak tahu. Makanya saya bilang tadi, betapa banyak orang mendengar musik kadang enggak tahu musik itu haram. Betapa banyak orang praktek riba enggak tahu riba itu haram. Kalau tahu mungkin paling tidak mereka berpikir dua kali, tiga kali, entah lakukan atau tidak. Tapi ketika kejahilan tersebar, semua maksiat mudah untuk dilakukan. Maka namanya zaman jahiliyah. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, semakin jahiliyah semakin tersebar. Dan Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa. Nabi Isa satu Masehi, Nabi Muhammad 571 Masehi lahirnya. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad hampir 600 tahun. Dan itu sudah cukup membuat ilmu lenyap, membuat ilmu menguap. Sehingga yang terjadi hanyalah kesyirikan. Ada tersebar sisa-sisa ajaran Ibrahim, sisa ajaran Ismail, sisa-sisa ajaran Nabi Musa, sisa ajaran Nabi Isa, tapi sedikit. Baqaya min ahlil kitab. Hanya segelintir ahlul kitab yang masih bertauhid. Demikian juga di Mekah masih ada orang-orang disebut Ahnaf, yaitu orang-orang masih berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka Ibrahim, masih bertauhid. Cuma segelintir orang. Di antaranya Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi. Taib. Maka inilah kenapa dikatakan bahwasanya setan sangat senang dengan tersebarnya kebodohan. Karena kebodohan adalah sumber malapetaka, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, dan yang lainnya. Taib. Hadirin hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tersebarnya kebodohan. Kebodohan terjadi secara umum dengan dua hal. Pertama dengan sengaja, kedua tanpa sengaja. Adapun dengan sengaja, misalnya dengan bisikan syaitan. Sudah kita sebutkan tadi bagaimana syaitan mewahyukan kepada kaum Nabi Nuh untuk bikin patung dulu. Bangun patung terlebih dahulu, bikin patung, jangan dulu disembah. Ketika ilmu sudah hilang, baru disuruh apa? Disembah. Berarti ada syaitan yang membisikkan. Kemudian diantaranya karena duniawi, seperti dilakukan oleh Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi dahulu mereka punya ilmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang syariat-syariat rajam dan yang lainnya, namun mereka sembunyikan karena duniawi. Makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkap hal tersebut. Karena tersebar kebodohan, ulama-ulama mereka menyebar kebodohan. karangan kitab ayat-ayat baru sehingga masyarakat mereka banyak yang tidak tahu tentang syariat yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab." Wahai ahlul kitab sekalian, telah datang kepada kalian rasul kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfun, dari banyak yang kalian sembunyikan. Jadi mereka menyembunyikan apa? Ilmu. Di antaranya ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mereka dapati Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil dengan sifat-sifat yang menyuruh kepada kebaikan, melarang pada kemungkaran dan seterusnya. Mereka dapati kata Allah ada di Taurat dan Injil. Nabi Isa, "Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Aku memberi kabar gembira kepada kalian seorang rasul yang datang setelahku namanya siapa? Ahmad. Ada. Rasulullah mengatakan, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa." Aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan cuma Muhammad yang tersebut dalam Taurat dan Injil, bahkan para sahabat juga termaktub dalam Taurat dan Injil. Kata Allah di akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma wa syiddaw alal kuffar hamau bainahum, tarahum ruka'an sujjada, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhim min athari sujud, dhalika mathalum fit Taurat, wa mathalum fil Injil, kazarin akhraja syata'ahu, fa'azarahu, fastaghladha, fastawa ala suqi, yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang beriman bersamanya, yaitu para sahabat, tegas terhadap orang kafir dan saling menyaingi di antara mereka. Engkau melihat mereka dalam kondisi ruku dan dalam kondisi sujud. Ya. Mencari karunia Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda mereka ya, adalah bekas sujud di wajah mereka. Zalika mathaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan mereka, perumpamaan para sahabat yang ada di Taurat subhanallah. Kalau Taurat asli yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, pasti ada Nabi, pasti ada sahabat, dan Allah tidak mungkin bohong. Allah bilang, "Dzalika matsaluhum fit Taurat." Dan Allah berani turunkan ayat tersebut di tengah-tengah orang Yahudi ketika itu. Dan tidak ada orang Yahudi mengatakan Allah bohong, enggak ada yang berani ngomong. Kan Nabi menyuruh mereka untuk apa? Untuk masuk Islam. Kalau ternyata Nabi beri informasi yang salah-salah, pasti ada ulama Yahudi di zaman itu yang mengatakan Muhammad bohong. Itu tidak ada, tapi enggak ada yang berani ngomong demikian. Karena mereka tahu itu benar, cuma mereka sembunyikan. Kemudian kata Allah, "Matsaluhum fil Injil," dan perumpamaan para sahabat di Injil, "Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi," seperti tunas yang tumbuh semakin besar semakin kokoh tegak di atas akarnya, "Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar," kemudian membuat penanamnya menjadi senang. Yaitu Allah menjelaskan dalam Injil, "Wa matsaluhum fil Injil," dan perumpamaan para sahabat di Injil yaitu para sahabat seperti tunas yang ditanam oleh penanamnya kemudian tumbuh besar menyenangkan penanamnya. Ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menanam benih, itu mengajari para sahabat dari nol, bahkan dari minus, dari mereka ahli jahiliyah. Rasulullah ajarin sampai mereka menjadi generasi yang sukses, generasi terbaik yang ada sepanjang zaman. Maka menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perumpamannya ada di Injil. Sekarang di mana? Enggak ada. Sekarang enggak ada. Karena sudah dirubah-rubah. Oleh karenanya tidak ada Taurat bersanad, tidak ada Injil bersanad. Sehingga kita bisa ngecek apakah Taurat sampai kepada kita dengan dipastikan kebenarannya. Beda dengan Al-Quran, sanadnya mutawatir. Dengan hadis-hadis Nabi ada sanadnya. Sehingga kita bisa mengecek benar atau tidak. Makanya saya punya kawan sekarang jadi da'i, dia dulu masuk Islam gara-gara apa? Dia bilang gara-gara saya melihat sanad. Ketika saya baca hadis anfulan sampai Nabi. Sehingga perawi-perawi ini ada biografinya, bisa kita cek pendusta atau jujur atau penipu, suka lupa, sehingga kita bisa pastikan hadis sahih atau hadis dhaif. Nah sekarang Injil sanadnya enggak ada, Taurat sanadnya enggak ada, dari mana kita bisa mengecek? Intinya Allah sebutkan bahwasanya di antara kegiatan ahlul kitab, ulama ahlul kitab, mereka menyembunyikan ilmu mereka sehingga terjadi pembodohan kepada ahlul kitab. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Allah juga berfirman, "Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun." Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui? Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran? Demi dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila." Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan itu ahlul kitab, minal kitab. Ayat-ayat Taurat dan Injil mereka sembunyikan. Buat apa? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Dengan menyembunyikan tersebut mereka mendapatkan kepentingan duniawi yang cuma sedikit. Apa hukumannya? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan dari hasil dunia tersebut kecuali api neraka dalam api dalam perut mereka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka azab yang pedih. Jadi mereka menyembunyikan ayat-ayat karena apa? Kepentingan duniawi. Di antaranya mereka menyembunyikan ayat-ayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka kalau ada Nabi Arab, kemudian orang-orang mengetahui ada Nabi, mereka akan ditinggalkan. Karena mereka bukan lagi ulama yang sering ditanya. Karena ada Nabi baru, punya ilmu baru. Jadi mereka tidak mau, mereka ingin tetap dihormati. Mereka tetap dianggap, ingin dianggap orang yang paling berilmu satu-satunya. Maka Nabi ini harus tidak diakui. Gimana caranya Nabi ini tidak diakui? Padahal informasi mereka tentang Nabi sangat lengkap. Makanya Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka. Tapi pembodohan kepada umat. Di antaranya juga ketika mereka bertanya tentang rajam, Nabi mengatakan ada dalam kitab kalian. Datangkan kitab kalian, suruh baca. Waktu itu rajam belum dihapus dalam kitab mereka, enggak tahu sekarang. Maka ada yang baca ayat tentang hukum orang yang melakukan zina, kemudian dia tutup karena Taurat digelar. Sampai sekarang kalau dibuka digelar. Maka ketika dibaca, ada satu orang tukang baca tangannya dia tutup, seakan-akan dia pegang buku. Padahal di sini ayat tentang apa? Rajam. Jadi dia baca, dia loncat. Maka Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah suruh dia angkat tangannya. Nah, ketahuan ada ayat rajam. Ternyata dia sembunyikan. Kenapa mereka menyembunyikan ayat rajam? Karena mereka ingin dapat fulus. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang wanita dari Quraisyah, yaitu dari Bani Makhzum, mencuri, kemudian mereka bilang, ya Nabi, kalau bisa jangan dipenggal tangannya, maka Rasulullah marah. Meskipun dia dari nasab yang tinggi, dari Quraisy, tetap kalau mencuri dipotong tangannya. Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadah." Jangankan dia, seandainya putriku Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah berkata, "Inna ma ahlaka man kana qablakum, kanu idza saraka fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-had, wa idza saraka 'alaihim asy-syarif tarakuh." Yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kalau ada orang lemah, rakyat jelata, mencuri dipotong tangannya. Tapi kalau yang mencuri orang pejabat, orang pembesar, maka dibiarkan. Dan itu mereka terapkan pada zina. Ketika yang berzina, orang-orang bawahan mereka rajam. Ketika yang berzina ternyata pembesar-pembesar, mereka bingung gimana caranya supaya dia dirajam. Akhirnya mereka rubah hukum. Caranya orang-orang pezina tersebut dari kalangan-kalangan atasan dihitam-hitamin, kemudian diarak di atas tunggangan, kemudian diarak, dipermalukan. Cukup itu, jangan dirajam. Sehingga ayat rajam mereka sembunyikan. Demi apa? Demi fulus. Supaya masih dipakai oleh pemerintah. Agar sepakai dipakai oleh pemerintah, maka ayat ini jangan disampaikan. Ini contoh pembodohan terhadap umat karena duniawi. Terhadap duniawi. Sama seperti mungkin sebagian dari kita yang menyembunyikan ilmu, ketika hadir di hadapan banyak orang, kemudian ditanya tentang hukum-hukum yang haram, dia ketawa ketiwi seakan-akan boleh. Padahal dia tahu hukumnya apa? Haram. Takut apa? Takut ditinggal oleh audiens. Karena audiens kalau ini berubah ditinggal. Gak akan diundang lagi. Daripada gak diundang lagi. Padahal dia tahu haram, mending saya sembunyikan. Mending saya sembunyikan. Atau mengesahkan yang haram itu adalah hak halal. Ini mengerikan. Seperti ada da'i yang ditanya, sempat viral, bagaimana hukum menonton Korea K-pop. Dia enggak bisa bilang haram, enggak berani bilang haram. Dia enggak berani bilang haram. Bahkan seakan-akan itu oke-oke saja. Gimana oke-oke saja? Ya, semua sepakat perempuan buka aurat boleh dilihat. Enggak usah bicara musiknya. K-pop tuh dia pakai jilbab enggak waktu enggak? Ya pakai cadar waktu joget. Nah. Pakai cadar? Atau buka aurat? Enggak bisa bilang haram. Kalau musik mungkin dia bilang musik khilaf. Tidak ada yang khilaf kalau buka aurat haram. Kenapa dia enggak berani bilang haram? Takut ditinggal audiens. Mengerikan. Sayang, ini terkenal, orang ini terkenal, tapi subhanallah, sayang. Sengaja menyembunyikan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijami minan nar." Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia sembunyikan, Allah kasih kekang seperti kekang kuda di mulutnya dari api neraka jahanam. Bilang aja haram. Enggak berani, malah mengesankan boleh. Malah mengesankan apa? Boleh. Maka hati-hati, kebanyakan orang menyembunyikan ilmu dengan sengaja karena ada kepentingan duniawi di balik itu. Taib, sebab tersebarnya ilmu yang kedua adalah tanpa sengaja. Tanpa sengaja karena kesalahan dalam metode berilmu. Contoh yang dilakukan oleh orang Khawarij. Orang Khawarij, mereka tidak bermaksud buruk, tapi mereka bodoh, sehingga mereka tersebar kebodohan pada diri mereka karena kebodohan mereka, karena mereka tidak menempuh metodologi yang benar. Harusnya kalau mereka memahami Al-Quran harus melalui para sahabat, karena para sahabat adalah yang paling ngerti tentang apa? Al-Quran. Tapi ketika sahabat masih hidup mereka tinggalkan, mereka berusaha paham Al-Quran sendiri, akhirnya mereka salah. Terjadilah pembodohan bukan karena sengaja, tapi karena dengan meninggalkan metodologi yang benar. Allah Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan saya bacakan lafal Muslim tentang Khawarij. Kata Nabi SAW, sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan, akan keluar di akhir zaman. Itu mereka keluar di akhir zaman kekhilafan Rashidin, yaitu zaman Ali bin Abi Thalib. Suatu kaum yang muda-muda, ahdathul asnan, masih muda-muda. Sufahaul ahlam, akalnya tidak pintar, orang bodoh. Ini contoh, bodoh. Mereka bodoh. Tersebar kebodohan pada mereka. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka menyampaikan dalil-dalil. Yaqra'una al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum. Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Yaitu Quran tersebut hanya dibaca, tidak dipahami maknanya. Ini kebodohan mereka. Yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmun min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus daging hewan buruan. Baik. Ini contoh kebodohan tersebar di kalangan Khawarij karena mereka salah dalam metodologi ketika mereka membahas Al-Qur'anul Karim pakai pikiran sendiri. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan semua yang mengakui Al-Hakamain. Ada utusan dari Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, dan utusan dari Muawiyah yaitu Amr bin As untuk berunding demi perdamaian. Siapa yang setuju dengan hasil perundingan ini? Semuanya kafir. Subhanallah, akhirnya ketika mereka sudah kumpul sekitar 12.000 orang, Ali semangat untuk memerangi mereka. Karena Rasulullah kasih kabar akan muncul di akhir zaman Khawarij. Siapa yang membunuh mereka dapat pahala besar. Yang terbunuh oleh mereka juga dapat pahala besar. Maka Ali semangat. Mau mati atau menang tetap dapat pahala yang besar. Ketika Ali mau memerangi mereka, kata Ibnu Abbas, tunggu dulu, saya mau diskusi sama mereka. Saya mau nasihati, menghilangkan kebodohan mereka. Ibnu Abbas cerita, lama kharajatil haruriyah i'tazalu fi dari i'tazalu fi darin ala hiddatihim wa kanu 6000, ya di sini mereka 6000 dalam sebuah riwayat. Faqultu li Ali ya amiral mu'minin abrid bi salati la Ali ukallimu haula'il qaum. Wahai Ali bin Abi Thalib, tunda salat zuhur, saya ingin ngomong dulu sama mereka. Kata Ali, ini akhafum alik, saya khawatir kau kena bahaya. Mereka bengis-bengis, mereka ngeri-ngeri. Aku berkata, kalla, insyaAllah aman, insyaAllah tidak ada bahaya. Ibnu Abbas nekat, ketemu orang yang mau siap perang. Dia datang. Falabistu asanama yakunu min hulalil yaman, watarajaltu. Kata Ibnu Abbas, saya pun memakai baju yang indah, dari import dari Yaman, dari kain-kain dari Yaman. Terus saya sisiran rambut, rapi maksudnya. Wa dakhaltu alaihim fi darin nisfan nahari wa hum ya'kulun. Maka aku pun masuk menemui mereka di tengah siang hari dan mereka sedang makan. Ya. Dalam riwayat yang lain ada di antara mereka qa'ilun, yaitu mereka tidur siang. Fi nahri dhahira, di tengah siang. Faqalu marhaban bika ya Ibnu Abbas. Maka mereka mengatakan selamat datang wahai Ibnu Abbas. Mereka tahu Ibnu Abbas pupunya Nabi. Jadi mereka menghormati. Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Kemudian langsung mereka ingkari. Madzihullah, pakaian bagus apa ini? Seakan-akan orang soleh tidak boleh pakai baju bagus. Sudah pakai baju bagus, rambut keren, sisiran. Seakan-akan orang soleh harus kempro. Harus bajunya semerawut, harus robek-robek. Maka dia ingkari. Mereka ingkari, apa baju seperti ini? Ini Ibnu Abbas sengaja untuk menunjukkan bodohnya mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, mata ibuna alayya, ngapain kalian mencelaku? Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Saya pernah melihat Nabi pakai baju lebih bagus lagi daripada ini. nazalat dan telah turun firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wattayyibati minar rizq." Siapa yang berani-berani mengharamkan kebaikan yang Allah turunkan bagi hambanya dan rizki yang baik? Yang haram haram. Kalau yang baik kenapa diharamkan? Makanya boleh. Terus mereka sudah salah pertama. Mereka berkata, "Fama ja'abika? Ngapain ke sini wahai Ibnu Abbas?" Lihat perkataan Ibnu Abbas. Menunjukkan mereka salah dalam bermetodologi dalam memahami agama. Kata Ibnu Abbas, "Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Muhajirin wal Anshar." Saya datang dari sisi perwakilan dari para sahabat Nabi, kaum Muhajirin, kaum Anshar. "Wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi." Dan saya datang dari sisi Ali, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi dan mantu Nabi. Yang kalian mau perangi. Yang kalian mau perangi ini apa? Sepupu Nabi sekaligus mantu Nabi. Dan saya datang dari para sahabat. "Wa alaihim nazalal Quran," kata Ibnu Abbas, "dan Al-Quran turun kepada mereka." Agar mereka sadar mereka bodoh memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Tidak metodologi, harusnya ikut pemahaman para sahabat. "Dan kepada mereka lah turun Al-Quran. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum." Para sahabat lebih ngerti tafsir Al-Quran daripada kalian. "Wa laisa fikum minum ahadun." Dan tidak seorang pun sahabat ada di kalangan kalian. Tidak ada. Kalian anak muda, tidak ada satupun orang alim di antara kalian. Terus gimana? Enggak bodoh. Sok pintar, metodologinya salah. Pahami Al-Quran dengan sendiri. Ini bagaimana cerdasnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pintar. Para sahabat pintar-pintar semuanya. Ini disirasi oleh Imam Syafi'i, para sahabat pintar. Disirasi Ibnu Qayyim, para sahabat pintar. Di antara kepintaran, lihatlah Umar bin Khattab. Punya ide 8 kali ayat turun sesuai. Pintar atau tidak? Pintar. Karena sebagian orang menggambarkan sahabat dulu bodoh-bodoh, jihad melulu, ibadah melulu, bodoh. Digambarkan seperti itu. Kami ini yang pintar-pintar tahu takwil-takwil, apalagi orang-orang liberal. Goblok kalian. Yang pintar sahabat. Gimana enggak pintar? Ayat turun tentang mereka. Mereka lebih mengerti tentang maksud ayat-ayat Al-Quran. Paham? Mereka lebih mengerti tentang bahasa Arab. Al-Quran bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Bugis. Bukan bahasa Papua. Al-Quran bahasa Arab. Orang Arab lebih mengerti maksud-maksudnya. Apalagi para sahabat. Kita cuma bisa kaifah halek. Ahsanallah ilaik. Terus apa lagi? Marhaban. Ahlan wa sahlan. Kita aja ngobrol, basar. Baik. Maka Ibnu Abbas kasih tahu kesalahan mereka. Ini kami saya dari para sahabat yang Al-Quran turun kepada mereka. Dan kalian tidak seorang pun ada sahabat di antara kalian. Li uballighukum ma yaqulun wa uballighu ma taqulun. Saya menjadi penengah di antara kalian. Saya ingin sampaikan apa perkataan mereka dan agar saya sampaikan apa perkataan kalian kepada mereka. Jadi Ibnu Abbas seakan-akan sebagai penengah. Qala ba'dhum, sebagian mereka langsung tegur. La tukhasimu Quraisyan. Jangan debat sama orang Quraisy. Ini kurang Quraisy. Allah telah berfirman, balhum qaumun khasimun. Mereka orang Quraisy suka debat. Jangan debat sama mereka. Jadi sudah mutus, jangan usah debat. Akhirnya sebagian mereka tidak mau diskusi sama Ibnu Abbas. Enggak usah diskusi. Kata Ibnu Abbas, "Wa ma ataitu qauman qat ashadda ijtihadan minhum." Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang paling kuat ibadahnya seperti mereka. Ibnu Abbas mensifati mereka bodoh tapi rajin apa? Ibadah. Wajah mereka pucat karena begadang salat malam, karena puasa, ya. Kemudian mereka rajin ibadah terlihat pada fisik mereka. Intinya mereka sangat rajin ibadah. Maka Rasulullah sendiri sudah bilang, kata Rasulullah, "Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian kalau bandingkan salat kalian wahai para sahabat dengan khawarij, kalian akan minder dengan salat kalian. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa khawarij, kalian akan minder karena mereka semangat sekali beribadah, tetapi mereka bodoh. Faqala ba'dhum, "Lanukallimannahu wa lananzuranna ma yaqul." Enggak, kita diskusi aja. Sebagian mereka enggak mau, sebagian mereka mau. Kita diskusi aja. Kita lihat apa yang ingin dia omongin Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Hatu man naqamtum ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibni ammihi." Sebutkan argumentasi kalian kenapa kalian mengkritik, marah, ingin berperang melawan sahabat Nabi dan sepupu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Qalu salat, kami punya dalil 3. Qultu ma hunna, apa dalil kalian mengkritik para sahabat? Qala amma ihdahunna fa innahu hakama ar-rijal fi amrillah. Ali bin Abi Thalib telah menyerahkan hukum Allah kepada lelaki. Dan ini adalah hukum kepada selain hukum Allah. Dan Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kenapa mereka serahkan urusan kepada dua orang? Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ma sya'nu rijal wal hukum? Apa kaitannya hukum Allah dengan lelaki? Yang kedua apa? Wa amma tsaniyah fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yagnam. Ini dia perang ketika melawan dalam perang Jamal melawan pasukannya atau orang-orang yang berada di sekitar Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin. Kenapa waktu pasukannya Aisyah kalah, kenapa mereka tidak mengambil ghanimah dan kenapa mereka tidak melawan para wanitanya? Kenapa malah dibiarkan lepas, dibiarkan saja, kemudian tidak ada yang diambil sama sekali? Padahal namanya kalau perang dapat ghanimah kita ambil. Ini kritikan kedua. Terus yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika berdamai dengan Muawiyah kemudian ditulis min amiril mukminin, dari amirul mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian kata Muawiyah hapus, kami belum mengakui engkau sebagai amirul mukminin, tulis dari Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali setuju, Ali tulis dari Ali bin Abi Thalib, amirul mukmininnya dihapus. Kalau gitu dia amirul kafirin. Kalau bukan amirnya kaum mukminin berarti amirnya kaum kafirin. Baik. Ada lain lagi? Kata mereka enggak ada. Tiga ini dulu. Maka kemudian Ibn Abbas berkata, "Taib, bagaimana menurut kalian kalau saya bacakan Al-Quran dan hadis Nabi? Kalian sadar kalau kalian salah? Siap." Maka kemudian Ibn Abbas mulai bantah. Adapun yang pertama, lihatlah Allah Subhanahu wa taala pernah menyerahkan, saya singkatkan saja, hukum, sebagian hukum kepada manusia, masalah kelinci yang dibunuh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam kondisi ihram. Ihram misalnya dari berangkat dari Madinah ke Mekah, di tengah jalan tidak boleh berburu. Kalau hewan laut boleh. Tapi hewan darat enggak boleh. "Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am." Yahkum bi dzawa adli minkum. Siapa yang kalian dengan sengaja membunuh seekor hewan buruan, maka balasannya seperti na'am yang dihukum oleh dua orang yang adil di antara kalian. Jadi ada dua orang lelaki yang mengambil keputusan. Maka Ibnu Abbas berkata, "Lihatlah, ya. Ini hukum terkait dengan seorang sengaja berburu kelinci. Bagaimana denda yang harus dia bayar? Ternyata dendanya diserahkan kepada dua orang yang adil berpikir tentang apa denda orang yang membunuh apa? Berburu kelinci atau berburu merpati." Kata Ibnu Abbas, kalau masalah kelinci saja Allah serahkan kepada dua orang lelaki, apalagi masalah darah kaum muslimin antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Apa masalahnya? Mereka terdiam. Kemudian juga Allah menyerahkan hukum kepada orang seperti dalam masalah perceraian. Kata Allah, "Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha." Kalau ternyata dua suami istri tidak bisa alot untuk bersatu, maka utuslah dua juru damai, satu lelaki dari kalangan keluarga lelaki dan satu lelaki dari kalangan keluarga perempuan. Kemudian mereka diskusi. Nah, lihatlah Allah menyerahkan urusan kepada lelaki untuk urusan rumah tangga, lelaki dengan kemaluan istrinya, lanjut atau tidak. Ini saja Allah serahkan kepada dua lelaki, apalagi urusan kaum muslimin, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Maka apa salahnya? Mereka terdiam, tidak bisa jawab. Bukan otomatis kalau diserahkan diskusi, kemudian ini hukum selain hukum Allah. Mereka picik dan mereka bodoh, sehingga mereka menganggap semua diskusi dianggap hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua, bukankah yang dalam perang Jamal di pasukannya Aisyah ada ibunda Aisyah? Taib, apakah ibunda Aisyah mau dijadikan sebagai tawanan yang bisa digauli? Atau kalian menganggap ibunda Aisyah bukan lagi ibunda kaum mukminin sehingga bisa jadi tawanan? Mereka terdiam. Ya enggak mungkin Aisyah kemudian apa? Justru Ali kemudian memuliakan beliau, diantar, kemudian dikembalikan, kemudian dijaga oleh pasukan Ali memuliakan. Ini karena terjadi fitnah, salah paham. Sehingga mereka terdiam. Kemudian bagaimana, kenapa Ali hapus namanya Amirul Mukminin? Kalau bukan Amirul Mukminin, Amirul Kafirin. Jangankan Ali, Nabi SAW pernah. Kalian tidak tahu ketika peristiwa Hudaybiyah, Nabi berdamai dengan Suhail bin Amr dari utusan orang Quraisy. Suhail mengatakan, "Nabi mengatakan, inilah kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr." Kata Suhail, "Wahai Muhammad, jangan tulis Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau kami bilang kau Rasulullah, ngapain kita ribut?" Akhirnya Rasulullah suruh hapus. Ketika Rasulullah hapus, waktu itu yang tukang tulisnya Ali. Kata Ali, "Enggak, saya enggak mau hapus." Kata Rasulullah, "Kan Rasulullah enggak bisa baca tulis." Kata Rasulullah, "Ya Ali, hapus." Kata Ali, "Enggak. Engkau Rasulullah, saya enggak mau hapus." Kata Rasulullah, "Mana sem Rasulullahnya. Ada, Rasulullah hapus sendiri, subhanallah. Kata Rasulullah, kau akan mengalami seperti yang akan aku alami. Ternyata benar. Waktu dia diskusi sama Muawiyah, dari Amirul Mukminin Ali kepada Muawiyah, kata Muawiyah, hapus tulisan Amirul Mukminin. Nanti dulu, tulis Ali saja. Ternyata sama yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagian mereka, kalau tidak salah, sepertiga sadar. Akhirnya diperangi sisanya. Berarti kalau sepertiga 2,000, sisanya 4,000. Intinya, ini dalil bagaimana kebodohan tersebar karena salah dalam metode ideologi. Bukan sengaja, tapi kebodohan tersebar. Tidak ada keinginan dunia sama sekali mereka, orang-orang Khawarij. Bahkan mereka rela mati, mereka rajin ibadah. Tapi karena kebodohan, akhirnya tersebarlah karena salah metodologi bermanhaj dalam memahami agama, akhirnya tersebar kebodohan kepada mereka. Ini contoh, kebodohan tersebar tanpa sengaja. Contoh lain, salah dalam metodologi. Seperti dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim, tentang hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril yang ma'ruf. Bagaimana kisah asal hadis ini? Kisahnya dari Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'i. Dia berkata, kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Yang pertama kali tersesat dalam masalah takdir, kita tahu rukun iman ada berapa? 6. Yang terakhir masalah takdir, yaitu semua yang terjadi sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, yang baik maupun buruk. Ada orang mengingkari ini. Kata mereka, Allah tidak pernah catat. Allah ciptakan gitu saja. Allah tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Kalau terjadi baru Allah tahu. Yang pertama kali mengungkapan seperti ini ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia muncul di Basrah, ya. Kata Yahya bin Ya'mar, fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamirain. Lihat, ketika mereka muncul bid'ah atau pemahaman yang aneh, mereka harus konfirmasi. Ini metodologi yang benar. Konfirmasi kepada siapa? Konfirmasi kepada sahabat yang tahu tentang agama. Maka mereka sengaja pergi haji atau umroh. Kata mereka, fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillahi SAW. Fasa'alnau amma yakulu ha'ula'i fil qadar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kami ketemu dengan seorang saja dari sahabat Nabi. Supaya kami bisa konfirmasi, kami tanya tentang pendapat orang-orang yang menolak takdir tersebut. Ini metodologi yang benar. Akhirnya mereka pergi. Fawufiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab. Ternyata kami diberi anugerah oleh Allah bertemu dengan Abdullah bin Umar, ibnu Umar. Sahabat junior. Tapi ilmunya luas. Dakhilanil masjidah. Dia sedang masuk ke dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akharan shimali. Kami pun mengepungnya, satu sebelah kanan, sebelah kiri. Dua orang. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Saya menurutku, temanku akan menjadikan aku juru bicara. Fakultu, maka aku berbicara. Aku berkata, ya Aba Abdillah. Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara lana kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Telah muncul dari sisi kami di Basrah, di Irak, ada sekelompok orang yang baca Al-Qur'an. Niat baca Al-Qur'an seperti Khawarij, tapi paham sendiri. Wayataqaffaruna al-ilm, dan mereka memperdalam ilmu berdalam-dalam. Ini berdalam-dalam tapi tidak ikut metodologi. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian disebutkan mereka begini-begini, wa annahum yas'umuna an la qadar wa annal amra unufun. Sehingga mereka berkesimpulan tidak ada takdir. Yang ada Allah bikin, Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Ini kekufuran. Ya, akhirnya Ibnu Umar marah. Ibnu Umar berkata, kalau kau bertemu dengan mereka, kabarkan anni bari'un minhum wa hum bara'u minni. Aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku. Dan kabarkan kepada mereka, seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima infaknya sebesar gunung Uhud sampai dia beriman kepada takdir. Karena aku telah mendengar ayah Umar bin Khattab bercerita, tentu disebutkan tentang hadis Jibril. Maksud saya, Ma'bad al-Juhani, dengannya muncul firqah Qadariyah, mereka tidak sengaja sesat, tapi mereka salah metodologi, berusaha paham Quran dengan pemahaman apa? Sendiri. Akhirnya menurut mereka tidak adil kalau Allah sudah mentakdirkan iblis masuk neraka, kemudian Allah azab iblis. Menurut mereka tidak adil kalau begitu enggak ada takdir. Bahaya kalau orang ngaco, tidak baca Quran, tidak baca hadis, tidak pemahaman sahabat, akhirnya punya kesimpulan sendiri. Akhirnya dia menyimpulkan tidak ada takdir. Ini contoh salah sesat karena bukan cari kesatan tapi tidak sesuai dengan metodologi. Dan inilah yang terjadi juga falsafatul Yunan. Falsafatul Yunan di era sekitar abad ke-4 atau ke-3 sebelum Masehi, yaitu di zamannya tokoh-tokoh Plato, Aristoteles, ya. Sebelumnya ada Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, kemudian setelah itu abad ke-3 setelah Masehi, Plotinus. Mereka berbicara tentang Tuhan yang mereka namanya pembahasan tentang non materi. Jadi pembahasan falasifa atau filsafat Yunani terkait dengan materi, terkait dengan non-materi. Kalau materi oke-oke saja, tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi, tentang matematika, ini mereka banyak benarnya. Dan mereka benar-benar mencari kebenaran. Sehingga banyak tulisan mereka menjadi dasar tentang medis. Tapi ternyata mereka tidak hanya berbicara tentang materi. Mereka juga bicara tentang namanya non-materi, yang mereka namakan dengan metafisika. Atau disebut dalam bahasa mawaro al-alam. Ketika mereka bicara tentang non-materi, apa di balik materi ini, mereka serempet-serempet tentang Tuhan. Akhirnya mereka bicara tentang apa? Tuhan, yang mereka sebut dengan asbabul awal atau causa prima. Akhirnya mereka membuat syarat Tuhan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin syarat-syarat tentang Tuhan yang mereka gedabrus, hanya mengira-ngira. Karena ini ilmu yang tidak bisa mereka dapatkan. Mengetahui Tuhan secara global bisa. Tuhan pasti maha kuasa. Tuhan pasti gini. Tapi secara detail gak mungkin. Karena gak usah bicara Tuhan. Kita bicara ruh saja kita gak mampu. Allah mengatakan wa yas'aluna ka'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh adalah urusan Tuhanku. Ruh bersama kita. Tapi kita coba sifatkan ruh. Dari zat apa, unsur apa, kita enggak bisa. Itu ruh padahal bersama kita. Kalau suruh tanya malaikat, kita pun enggak tahu. Tunjukannya jin. Jin bagaimana? Kita enggak tahu. Tiba-tiba ada orang Indonesia tiba-tiba bisa ngomel pakai bahasa Belanda. Ternyata jinnya jin Belanda. Gimana cara dia masuk, gimana cara bicara, kita enggak ada yang tahu. Itu perkara gaib. Ini baru gaib-gaib makhluk. Gimana lagi tentang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka nekat keluar dari metodologi, masuk dengan akal yang bukan ranahnya, mereka salah. Mereka salah. Makanya kalau mereka sudah bicara Tuhan, lebih parah daripada Yahudi, lebih parah dari Nasrani, lebih parah daripada Syiah, kata Ibnu Taimiyah, mereka lebih parah. Karena Yahudi, Nasrani, Syiah masih ada wahyunya. Meskipun salah-salah. Dari mereka sama sekali tanpa wahyu, kemudian mereka reka tentang Tuhan, kemudian mereka bikin syarat-syarat Tuhan. Tuhan enggak boleh begini, Tuhan enggak boleh begini, Tuhan harus begini. Sehingga mereka banyak ngawurnya. Ini sesat. Kemudian kesesatan mereka diambil oleh orang-orang yang terpukau dengan mereka. Kesesatan mereka dinamakan dengan kebenaran absolut. Ini ngaco. Sementara pembahasan mereka tentang materi, tentang biologi, kimia, fisika, bukan kebenaran absolut, masih bisa dikritikin. Lantas kenapa mereka bicara tentang gaib dikatakan kebenaran apa? Absolut. Ini kebodohan yang luar biasa. Akhirnya diikuti oleh sebagian ahlul kalam. Akhirnya bicara tentang Tuhan, Tuhan enggak boleh gini, Tuhan enggak boleh gini, Tuhan harus begini. Akhirnya mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terjebak dengan syubhatnya orang-orang Yunani, yaitu Plato, Aristoteles dan Plotinus. Sementara Plato, Aristoteles, Plotinus debat. Mereka saling berdebat tentang hakikat Tuhan tersebut. Karena mereka semuanya gedabrus. Bicara yang bukan ranahnya. Paham? Gimana bicara gua itu? Antum saya dulu. Kalau kita kumpulkan 1000 profesor kimia fisika. Suruh bicara tentang ruh. Pasti mereka khilaf 1000 pendapat. Karena mereka enggak punya parameter. Mereka bicara yang di luar ranah akal. Paham? 1000 pendapat. Benar atau tidak? Nah, gimana bicara tentang Tuhan? Harus ada informasi dari Tuhan. Sekarang Tuhan kasih informasi begini, saya bingung. Mereka, oh enggak. Kenapa? Ada kebenaran absolut yang telah disampaikan oleh Aristoteles. Gimana kebenaran absolut? Ini contoh maksudnya. Oleh karenanya, kesimpulan kita, ikhwan, karena sudah terlalu siang, ya, bahwasanya pembodohan disukai oleh syaitan karena menimbulkan apa? Kerusakan. Dari sini kita paham tentang pentingnya ilmu syar'i. Dari sini para ulama mengatakan menyebarkan ilmu syar'i adalah jihad. Karena dengan menyebarkan ilmu syar'i, syariat bisa dijaga. Pembodohan bisa hilang. Tauhid bisa dijaga. Maka jangan pernah meremehkan ilmu syar'i. Tebarkan ilmu syar'i. Jangan pernah bosan bikin pengajian. Kalau ada tempat-tempat enggak ada pengajian, bikin pengajian. Agar fikih dibahas, tauhid dibahas, sirah Nabi dibahas. Itu perjuangan. Oleh karenanya Allah menyebutkan jihad bersama dengan ilmu. Kata Allah, "Maka kana al-mu'minuna yanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak boleh semua orang kemudian berangkat untuk jihad. Harus ada sebagian orang yang tafaqquh fid-din. Allah menyebutkan jihad bersama nuntut ilmu. Nuntut ilmu adalah juga jihad. Ya. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan, dan itu waktu itu Rasulullah masih di Mekah, belum ada jihad pedang, kata Rasulullah, "Wala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira." Jangan ikuti orang kafir dan jihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Allah menamakan jihad dengan dalil, dengan argumentasi, dengan Al-Qur'an adalah jihad yang besar. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat rahimakumullah subhanahu wa taala, biarkan majelis ilmu terus tersebar. Anggap itu sebagian rangkaian daripada jihad. Agama ini dijaga dengan tersebarnya ilmu. Kalau ilmu tidak tersebar, yang ada kebodohan, maka kesyirikan, kemunafikan, penentangan terhadap syariat, penghinaan terhadap agama akan tersebar. Akan tersebar. Dan ada orang-orang yang giat menyebarkan kebodohan sampai sekarang ini, diantaranya orang-orang liberal. orang-orang liberal yang menyebarkan kebodohan dengan berbagai macam dalih yang mereka sampaikan. Demikian, tidak ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang, di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minal syaitanir rajim.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Qur'an.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
6: عن ابن عمر radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
0: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
10: نور من القرآن
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wabika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung.
1: A'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan.

0: Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Muttafaqun alaih.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mengatakan, laqitu akthar min alfi rajulin bil ansar min al-ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidak mereka mentadabburi Al-Quran, apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahala." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia, namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurana usu, teman-teman sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku lukau lihada, wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: طحت.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Enggak mungkin.
1: Afala yatadabbarun al-Qur'an.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabar. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dengan kami di saluran Tilawah Al-Qur'an dan Kajian Islam Radio Roja untuk menyimak kajian dan bimbingan ilmiah yang disampaikan para atadidah. Di kesempatan pagi hari ini kami akan buka dengan menghadirkan kajian live bersama Ustaz Dr. Erwan di Tirmidzi MA Hafidzallahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan syarah Umdatul Fiqh dan masih seputar tentang waris. Silahkan bagi Anda yang bertanya di 021-823-6543, 021-823-6543. Dan alhamdulillah Ustadz telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini untuk kita segera menyimak kajian ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah kita membahas pembahasan muamalat dan diakhir dengan pembahasan masalah waris, dan waris pun sudah kita jelaskan sampai hal yang melarang, ada beberapa pembahasan yang kemungkinan terjadinya cukup tinggi, ya, dan dia adalah sifatnya kemungkinan-kemungkinan. Di sini mu'alif akan menjelaskan tentang bila ada di antara ahli waris yang dia mungkin menjadi ahli waris, mungkin tidak. Seperti umpamanya janin. Ya. Ada ahli waris adalah janin. Dalam agama Allah Azza wa Jal, hak dari ahli waris cepatnya dibagikan. Bila ada janin, tentu kemungkinan lahir menunggu beberapa waktu. Sedangkan ahli waris yang lain, mereka membutuhkan harta warisan tersebut untuk kepentingan hari-harinya. Maka tidak boleh dilambatkan. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Kalau umpamanya sudah bulan ke-9 dari kehamilan dan janin ini ada kemungkinan menjadi ahli waris kalau dia hidup. Kalau dia wafat tentu tidak. Dan pun kalau dia hidup, kemungkinan akan menghalangi para ahli waris yang lain. Bisa jadi menghalangi yang lain tidak menjadi dapat atau berkurang hak yang lain. Maka kalau sudah dekat di bulan ke-9, kemungkinan lahir 10-15 hari ke depan, sebaiknya ditunggu saja, jangan dieksekusi harta warisannya. Tapi kalau tidak jelas, maka para ulama mengatakan dieksekusi harta yang wafat. Dan bagaimana cara mengeksekusinya? Dihitungkah janin? Iya. Dengan perkiraan-perkiraan, ya, dengan di sini nanti mu'alif menyatakan dengan perkiraan, anggap dia lahir janinnya adalah kembar laki-laki 2 orang, anggap dia kembar perempuan 2 orang, mana yang paling banyak haknya, itu yang dieksekusi, dan itu yang dieksekusi sehingga ditinggalkan yang banyak, yang lain tetap dibagikan kepada ahli waris yang lain. Ya, ini menunjukkan pentingnya membagi hak, mengeksekusi waris secepatnya. Bila ada pihak yang menghalangi, tentu akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, menahan hak para ahli waris yang lain. Kalau saja status janin tidak bisa menghalangi, apalagi hanya dengan mengatakan kasihan ibu, kasihan ini dan segala macam, tentu tidak bisa untuk melambatkan pembagian hak eksekusi harta waris tersebut. Kalau pembagiannya dengan dia wafat langsung terbagi dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lanjutkan baca Ustaz yang hamil.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا مات عن حمل يرثه permasalahan serba serbi permasalahan dalam waris. Jika seseorang wafat meninggalkan istri yang sedang hamil, maka janin tersebut menerima waris.
0: Bukan istri sedang hamil, Ustaz. Hamil janin. Bisa jadi adalah yang wafat laki-laki enggak punya istri.
1: Oke,
0: ibundanya sedang hamil.

0: Berarti kan itu adalah saudaranya.
1: Iya, saya.
0: Nah, ada kemungkinan nanti kita contohkan yang itu. Iya.
1: Maka janin tersebut mewariskan. Waqafta lahu mirasu dzakarain in kana mirasuhuma aktsar. Maka engkau menahan baginya disiapkan jatah untuk dua anak laki-laki jika jatah warisan keduanya lebih banyak dari waris dua anak wanita. Wa illa idza kana mirasu unsain aktsar waqafta lil hamal. Jika tidak demikian disiapkan jatah warisan untuk mirasu unsain janin dua anak wanita yang kembar. Watu tikul warisin al-yakin. Dan jatah warisan dibagikan kepada setiap ahli waris berdasarkan jatah yang diyakininya. Watakaiful baqi hatta yatabayyan. Dan sisanya ditahan hingga keadaan janin tersebut menjadi jelas. Li'ana al-wilada isnain yaqa kathiran. Karena janin yang terlahir kembar seringkali terjadi. Wa makana aktsar min dzalika nadhir. Dan lebih daripada dua jarang terjadi. Wa nadir la hukma lahu. Dan sesuatu yang jarang terjadi tidak dihukumi.
0: Ya, ada kembar tiga, ada empat, ada bahkan enam pernah ada di Rusia kalau saya enggak salah dengar. Ya, saya. Tapi itu jarang. Umumnya paling kembarnya dua aja.
1: Wa man kana min al-warasati la yahjibuhu al-hamal u'tiya nasibuhu kamilan. Dan apabila ahli waris yang ada tidak menghijab atau menutup janin, maka diberikan
0: janin tidak menyebabkan dia terhalangi mendapat waris,
1: ya, maka diberikannya secara sempurna. Akan tapi apabila menutupi, maka diberikan bagiannya yang lebih sedikit. Wa in kana yahjubuhu hajib hirman la yu'ti syai'an. Dan apabila menutupi dari hijab hirman, maka tidak diberikan sama sekali. Dan ini yang menjadi satu keyakinan. Nah.
0: Ya. Wa in ulima
1: Wain kana fil warasati hasad?
0: Tidak. Wain ulima antariqi.
1: Mafi huna sebab.
0: Main dekat. Wain ulima antariqi tibb al hadithi. Na'ul hamli wa'adaduhu. Wa kana hadal ilmu maktu'an bihi. Umila bihi. Ini termasuk pembahasan kontemporer yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Jika status janin melalui ilmu kedokteran modern bisa diketahui jenis dan jumlahnya, ya udah dibagi sesuai itu. Okay. Ya, sekarang alhamdulillah bisa apa namanya untuk mengetahui janin itu alatnya
1: USG.
0: Yeah. Ada USG-nya yang tingkat akurasinya sangat tinggi.
1: Nah.
0: Ya, dan itu sama dengan melihat langsung. Artinya kemungkinan salahnya sangat kecil. Ya udah, sesuai dengan hasil USG terakhir, ya, pada saat si ini wafat, yang wafatnya meninggal, dilakukan USG, ternyata dinyatakan anak laki-laki. Ya udah, dibagi sebagai anak janin itu anak laki-laki. Ya, tapi ada kemungkinan dia lahir wafat.
1: Sahih.
0: Kalau dia wafat nggak ada masalah, sisa kan ada sisa jadi ditahan nanti diberikan ke anak tersebut. Ya, berarti Syekh Ibn Qudamah, Al-Muwaffaq Ibn Qudamah mengatakan dipilihkan mana yang banyak dari dua laki-laki dengan dua perempuan. Ya. Kita berarti dua kemungkinan ini kita buatkan skema warisnya. Coba kita gambarkan di whiteboard. Seseorang wafat, anggap dua pemainnya Ali wafat.
1: Nah,
0: ahli warisnya dua saudara seibu, ibu yang sedang hamil dari ayah si mayit. Ahli waris adalah ibu. Kemudian satu, kemudian janin. Atau ibunya sedang hamil dari ayahnya. Berarti yang meninggal enggak punya anak, enggak punya istri. dia ayahnya, ibunya menikah dua kali. Ada saudara seibu, dan sekarang janin ini saudara seayah seibunya. Janin ini, karena ini saudara seibu. Satu saudara seibu. Kita buatkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang terbesar dikatakan oleh Syekh adalah dua anak laki-laki. Berarti untuk ibu berapa? 1/6. 1/6 janin dua laki-laki dari si ibu. Berarti saudara si ibu ini, jadi janin saya si ibu dengan Ali. Berarti dua saudara kandung.
1: Kandung saya, si ibu saya.
0: Yang saudara si ibu dapat, tetap dapat kata Allah. In kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi tsulus. Masing-masing mendapatkan 1/6. Berarti 6 dua saudara laki-laki adalah sisa, kan ya?
1: Sahih.
0: Ini berarti 6 1 1 1. Sisanya berapa? 3 kan?
1: 3.
0: Sini dapat 3. Maaf. 3. Kemungkinan kedua, coba kita buatkan dua perempuan janin itu. Ya. Berarti dua saudari perempuan di sini. Janin dua saudari kandung. Ibu dapat 1/6. Saudari kandung dua atau lebih dapat berapa, San?
1: Dua.
0: 2/3. Kemudian saudara si ibu mendapatkan 1/1. Nah. Berarti 6 1 4 1 1. Ya. Ini menjadi aul. Jadi berapa dia? 7. Coba. Di sini coba kita lihat. Bila janin adalah laki-laki, haknya 3/6. Dua laki-laki, haknya 3/6. Bila janin perempuan, haknya adalah 4/7. 4/7 dengan 3/6 mana lebih banyak, Ustaz?
1: 3/6. Ayah maksud?
0: 3/6 dengan 4/7 mana lebih banyak? 4/7. Kalau di 4/6, kita bisa pastikan yang banyak adalah 4/6.
1: Iya.
0: Ya atau enggak?
1: Nah,
0: tapi sekarang dia 3/6 dengan 4/7. Mana lebih besar?
1: 4/7
0: lah.
1: Sahih.
0: Ya, 3/6 berarti kalau dari 7, 3.5/7. Sedangkan ini 4. Jelas? Yes. Berarti yang kita eksekusi adalah hartanya dibagi 7.
1: Oke. Okay.
0: Antanya dibagi
1: 7.
0: Yang 4 ini ditahan.
1: Entai.
0: Masing-masing dapat, ibu dapat 1, saudara si ibu dapat 1, saudara si ibu dapat 1, yang 4 disimpan dulu. Nanti dilihat lahir siapa. Ternyata satu orang, ya, dihitung ulang. Kalau satu orang perempuan, ternyata kan setengah haknya kan ya. Ya, haknya setengah, bersisa berarti ada sisanya 1/7. Ya, tinggal diberikan lagi dosa kepada semuanya, sisanya tadi. Bila lahir anak laki-laki, dia dapat sisa juga, seperti 2/3/6 juga, dibagi lagi. Seperti itu, Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Wabillahi taufik.
1: Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wasil, yakif?
0: Khalas.
1: Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian sejumlah penjelasan dan juga contoh perhitungan dari permasalahan janin, baik kembar laki maupun kembar perempuan. Dan kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan bagi Anda yang mungkin memiliki kasus yang sama atau pertanyaan yang lain seputar permasalahan waris. Anda bisa menyampaikan di 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan sekali lagi kami harap didetailkan nama, demikian juga tahun wafat, supaya bisa diperjelas juga nanti pada saat penjelasan. Jazakumullah khair. Kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
2: Ya, dengan Prima, Ustaz, di Pineng.
1: Ah, Prima, silakan pertanyaannya. Ya. Silakan.
2: Baik. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz-Ustaz di Radio Roja dimanapun berada. Amin.
1: Amin.
2: Ya. Ustaz, mau tanya. Ini saya ada properti mau dijual. Nah, terus saya minta persyaratannya. Harga itu saya terima bersih. Jadinya pajak penjualan itu dia yang tanggung. Nah, terus dia masih nego, Ustaz. Nah, tapi dia bilang gini, Pak, kalau misalnya nanti harga jualnya misalnya 1 juta gitu ya, nanti di bonnya, di kwitansinya saya lebihin 1,1, yang satunya itu untuk bayar pajak ya Bapak, tapi Bapak tetap terimanya 1. Nah, mohon pencerahannya, Ustaz, untuk transaksi yang seperti ini. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Ulangi ya, he. Anda jual 1 juta tapi pencatatannya 1.100.000.
2: Iya, di nota penjualannya yang diberikan oleh pihak pembeli itu 1,1, karena ini yang beli perusahaan, Ustaz.
0: Ya, ada unsur penipuan nanti ke perusahaannya atau tidak?
2: Oh, berarti tidak boleh ya, Pak Ustadz ya?
0: Iya, tidak boleh ya. Tertipu perusahaannya.
2: Baik. Baik. Terima kasih, Pak Ustadz, atas informasi yang sangat jelas. Jazakallahu khair.
1: Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Dan semoga menjadi jawabannya bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali. Masih di via telepon di 0218236543. Ya, silakan. Kita angkat telepon selanjutnya. Taib, halo. Silakan. Baik, maaf terputus. Silakan dicoba kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung di 0218236543. Pertanyaan sudah kembali masuk, kita angkat kembali. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
3: Abu Ibrahim di Lampung.
1: Abu Ibrahim di Lampung, silakan pertanyaannya. Silakan, akhi. Abu Ibrahim, silakan.
3: Mau nanya masalah zakat ini, Ustaz.
0: Ya. Silakan.
3: Zakat pertanian ini apa boleh dibayar bentuk uang apa harus bentuk zakat? Sama ini, Ustaz. Sama apa harus dipotong modal dulu apa tidak itu zakatnya?
0: Iya. Jelas.
1: Jelas, cukup jelas. Jenis ya. Pertanyaannya apa, Bapak? Oke,
0: Pak Di,
1: ya. Saya
0: ya. Yang dibayarkan dari zakat adalah harta Anda. Yaitu kalau zakat dari hasil pertanian, padi, jagung, adalah hasilnya yang diberikan. Wa tuhaqahu yawma hasadi. Allah keluarkanlah kewajiban zakatnya pada saat panen. Yang Anda panenkan bukan uang. Yang Anda panen adalah padi, beras. Maka gabah atau beras berikan kepada fakir miskin. Berapa yang diberikan kepada mereka? Al-usyur, kata Allah Azza wa Jal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah 1/10 jika diairi dengan tanpa biaya. Adapun apakah dipotong dari modal? Jawabannya tidak. Ya, langsung 10%.
1: Jazakallah khair. Demikian Nabi Ibrahim di Lampung, semoga menjadi pencerahan. Ada satu tambahan pertanyaan yang sama, Ustaz, kami angkat sekalian. Untuk zakat tanaman berupa padi, sebagian kami simpan, sebagian dijual. Bagaimanakah hukum zakatnya, Ustaz? Apakah zakat perniagaan atau zakat pertanian? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya, hukum asalnya dia zakat pertanian. Ya. Karena tujuannya disimpan untuk dimakan. Kecuali dari awal ketika dia menanam tujuannya memang untuk dijual. Ya. Ya, ini namanya yang mengelola sawah, yang punya sawah adalah perusahaan bergerak di bidang agribisnis. Jadi tujuannya untuk dijual, bukan untuk dia makan perusahaannya. Ya. Maka ini zakatnya zakat perniagaan. Wabillahi taufiq.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian tambahan penjelasan dari Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Ya, kita angkat kembali. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sula di Sulawesi.
1: Baik, silakan Umu, silakan pertanyaannya.
4: Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kru Raja TV dimanapun berada.
1: Amin. Barakallahu fiik. Silakan.
4: Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang non-Muslim dapat warisan, tapi dibagi tidak sesuai dengan hukum Islam, lalu harta itu diberikan kepada anaknya yang Muslim?
0: Ya. Dia non-Muslim dapat warisan dari non-Muslim juga, kah?
4: Iya. Iya.
0: Ini tidak ada masalah. Lalu dia hibahkan kepada anaknya yang Muslim.
4: Iya, tapi tidak dibagi berdasarkan hukum Islam warisannya. Tidak apa-apa, Ustaz.
0: Ulangi, non-Muslim dapat harta warisan dari
4: non-Muslim. Non-Muslim. Tapi dibagi rata. Dibagi rata.
0: Ya, non-Muslim dibagi terserah dia lah.
4: Begitu ya. Terus dibagi ke anaknya yang Muslim.
0: Lalu dia dapat, lalu dihadiahkan ke anaknya yang Muslim.
4: Iya.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Oh, iya. Demikian, Umu.
0: Iya.
4: Iya,
1: afwan. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Kita akan kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon. Baik, di 0218236543. Bagian yang baru bergabung dalam beberapa permasalahan serba-serbi dalam bab waris. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Sudah masuk. Halo. Baik, maaf terputus. Kami sampaikan kembali di line telepon 0218236543. Kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Silakan, Akhi. Baik, kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Depok. Baik, almarhum Ibu Minah meminjamkan emas sebanyak 60 emas atau 150 gram kepada saudaranya, Ibu Tina, dan Ibu Tina meminjamkan sawahnya kepada Ibu Minah dengan perjanjian bahwa kalau emasnya dikembalikan nanti, sawah dikelola oleh Ibu Minah dengan jalan disuruh garap orang, itu disewakan. Hasil sewanya untuk Bu Minah, sampai sekarang emasnya belum dikembalikan dan sawah tetap dikelola oleh keluarga Bu Minah. Keluarga Butina tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan emasnya. Apakah boleh sawah tetap dikelola oleh keluarga Bumina atau ahli warisnya Bumina? Jazakallah khair, Ustaz. Mohon jawabannya.
0: Bila hasil sewa dari sawah Butina sudah sampai senilai 150 gram emas, keluarga Bumina wajib menyerahkan sawah kepada keluarga Butina, ahli warisnya mungkin. Nah. Ya, tanpa imbalan lagi. Nah, ya. Karena sewa sawah yang selama sekian puluh tahun tidak dibayarkan, baik. Ya, itu adalah riba. Tapi kalau dikonversi kepada sewa sawah, dia baru menjadi halal. Maka solusinya, lihat, kalau sewa sawah itu per tahun umpamanya 5 gram emas, dan sudah berjalan umpamanya 15 tahun.
1: Ini dari tahun 1976, Ustaz, akadnya.
0: 50 tahun. Kalau 1 gram sudah 50, kalau 3 gram sewanya sudah sama dengan 150 gram. Maka kembalikan sawah butina, kalau tidak menjadi riba. Hitunglah berapa gram emas sewa sawah itu pantasnya. Kalau sudah selesai, kembalikan. Kalau belum, masih baru 45 gram, maaf, baru 140 gram, tinggal lagi 10 gram, tunggu sampai selesai berapa kali musim lagi, baru serahkan. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khairan, barakallahu fik. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Baik, mohon maaf terputus kembali. Silakan dicoba kembali di 0218236543. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimanakah hukum membayar pelunasan dari satu akad cicilan syar'i, pembelian kendaraan dengan waktu cicilan sebanyak sebanyak 48 bulan dan di bulan ke-10 Allah memberikan rizki, kemudian saya bayarkan, berniat membayarkan beberapa bulan ke depan, 5-6 bulan, namun dari pihak dari pihak pemberi cicilan mengatakan ini tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam dua harga. Mohon nasihatnya saja, jazakallahu khair.
0: Dua harga kalau kesepakatan di awal, umumnya dibuat dalam perjanjian, ketika ada pembayaran lebih maju, per bulan majunya kami potong umpamanya 1%, umpamanya harga 1% kebesaran, mungkin 0,1%, ya harga umpamanya 100 juta, ini maju 5 bulan, 6 bulan, berarti ada potongan 0,6% dari harga 100 juta rupiah. Ya, berarti ada keringanan sekitar 6 juta rupiah umpamanya, atau 60 ribu rupiah. Ya. Itu ia menjadi banyak harga. Tetapi tidak ada klausa itu. Harga tetap 100 juta rupiah, mau dibayar maju, mau dibayar mundur, tetap 100 juta rupiah. Lalu Anda menawarkan, saya mau bayar melunasi maju 6 bulan dengan syarat berikan saya potongan harga sekian rupiah, mungkin 600 ribu rupiah atau 6 juta rupiah. Kalau dia setuju, alhamdulillah, ini bukan dua harga, satu harganya.
1: Apalagi dia tidak minta potongan, hanya bayar. Lebih tidak masalah lagi, Ustaz, ya?
0: Kalau tidak minta potongan, harga tetap tidak ada dua harga.
1: Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian, akhi, jazakallah khair. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan sebelumnya kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Apabila dalam pengamatan alat USG ada kembar, namun tidak diketahui jenis kelaminnya, Ustaz. Dan ketika lahir anak laki-laki dan anak perempuan, bagaimanakah pembagian warisannya? Jazakallah khair.
0: Ternyata anaknya laki dan perempuan. Ya, Ustaz. Ya, dalam adakah kasusnya ada atau hanya dia bertanya aja?
1: Dia bertanya, Ustaz.
0: Dalam kasus tadi, coba kita tulis lagi, ibu, kemudian ada janin. Janinnya anak laki dan laki perempuan. Satu laki, satu perempuan. Berarti ini kan saudara kandung dari yang meninggal, yang statusnya adalah saudara kandung dengan saudari kandung. Ya, kemudian ada saudara seibu, satu saudara seibu. Ibu dapat 1/6, ini dapat 1/6, 1/6. Ya, berarti 6, 1, 1. Ini sisa 3. Sisanya 3, tetap kecil. Sisanya kan 3 itu. Tetap tadi yang banyak 2 saudari, 2 janin perempuan. Ya, yang 3 ini di sini untuk janin laki-lakinya 2, janin perempuannya 1. Tak 3/6, sama juga dengan 2 laki-laki 3/6 juga, karena dia mengambil sisa atau sebagai asobah. Adapun 2 janin perempuan, dia tidak mengambil asobah, dia mengambil faridah, yaitu 2 farahunna sulusa ma'atarak, untuk mereka 2/3. Iya.
1: Jazakallahu khair, demikian penjelasannya. Semoga yang bertanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum dari metode split pay di mana pembayarannya dibagi 2? Sebagian besar pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet dan sisanya dengan cara check out di marketplace, yang dilakukan agar mendapatkan gratis ongkos kirim bagi pembeli dan biaya rendah, biaya admin rendah bagi penjual. Saat ini banyak dilakukan oleh penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli di medsos dan WhatsApp. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Di medsos dan WhatsApp, berarti bukan di platform.
1: Iya. Lebih banyak mayoritas di situ, Ustaz.
0: Enggak ada yang dirugikan, platform enggak dirugikan berarti.
1: Iya.
0: Kok enggak ada yang dirugikan? Kok maksudnya ada masalah. Ya, sebagian dengan
1: transfer,
0: transfer tunai.
1: Iya.
0: Sebagian dengan COD juga COD, bisa COD. Dengan
1: ya, di marketplace.
0: Marketplace, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair, barakallahu
0: fiik. Kalau di marketplace berarti ada ini, berarti ada platform.
1: Ah, iya.
0: Bukan di medsos dan di,
1: lebih banyak di WhatsApp, di medsos, tapi juga ada di marketplace juga satu bagian.
0: Kalau di marketplace enggak boleh lah. Itu pihak ini dirugikan, pihak apa namanya?
1: Vendor.
0: Platform,
1: iya. Insyaallah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan perihal waris. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah saya bernama Bayu wafat terlebih dahulu. Kemudian Ibu Wati, ibu yang bernama Wati wafat setelahnya. Anak dari pernikahan ayah, yaitu Bayu dan Ibu Wati, adalah satu anak laki-laki yang bernama Rio, kemudian satu anak perempuan bernama Sari. Tambahan info, ibu saya yaitu Wati sebelumnya sudah pernah menikah dengan Saputra, kemudian cerai mati, sehingga kami mempunyai saudara laki-laki
0: seibu
1: dari pernikahan Ibu Wati dan Saputra Sahih sebelumnya. Janda anak satu atau laki-laki, apa atau waris rumah yang diperoleh
0: apa
1: adalah,
0: itu janda anak satu
1: dari Ibu Wati ini, Ustaz, yang sebelumnya menikah dengan Saputra, kemudian wafat Bapak Saputra dan membawa satu anak laki-laki, maksudnya demikian.
0: Pertanyaannya,
1: Taib. Harta waris berupa rumah yang diperoleh dari baik ayah Bayu dan ibu Wati menikah. Orang tua Bayu dan orang tua Wati sudah meninggal. Mohon diberikan petunjuk bagaimanakah hukum warisnya, Ustaz Barakallahu Fikum.
0: Yang dulu wafat Bayu.
1: Yang dulu wafat Bayu, suaminya.
0: Ketika Bayu wafat, ahli warisnya
1: istri,
0: Wati. Satu anak laki.
1: Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.
0: Satu anak perempuan. Maka harta Bayu semuanya, mau rumah, mau segala macam, dibagi istrinya 1/8, ini mengambil sisa. Maka 8 kita naik jadi asal masalah, 8, 1, 7. Anak laki-laki 2 bagian, tambah 1, 3, 7 bagi 3 ada pecahan. Kalau 3 ada pecahan, 3 kali 8, sama dengan 24. Itu 3/24 untuk istri, anak laki-laki 14/24, anak perempuan 7/24. Kemudian istri ini wafat, selain hartanya dia, ada anak laki-laki dia, berarti ya, satu, dua.
1: Anak laki-laki ya dari suami sebelumnya satu orang, dan yang berikutnya dua, ya jadi dua saat anak laki-laki.
0: Dua anak laki-laki. Ketika dia wafat, dua anak laki, satu anak perempuan.
1: Sahih.
0: Maka pembagiannya adalah 2, 2, 1. Dibagi 5. Harta wati yang tidak, yang 3 bagian itu.
1: Jazakallah khair, demikian yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan. Bisa dilihat kembali rekaman kajiannya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Apakah dalam pembagian zakat mal diperbolehkan bagi seorang muzaki membagikan kepada kerabat-kerabat terdekat dan mendahulukan mereka daripada tetangga-tetangga yang fakir miskin? Dan kerabat yang dekat ini tinggalnya jauh di luar kota. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya. Yang paling afdol hartanya, di mana harta berada, di situ dizakatkan. Kecuali dalam kondisi tertentu. Dan dalam pertanyaan tadi, yang terbaik adalah untuk tetangga-tetangganya. Kecuali kondisi tertentu, seperti tetangga-tetangganya, alhamdulillah, walau tidak menengah atas, tapi hari-harinya tercukupi. Sedangkan kerabatnya di kampung, kadang hari makan, kadang tidak. Ya, maka dalam hal ini lebih baik dia, daripada tetangganya yang di sekitaran dia hartanya, ya, lebih baik dia kirim ke kampung. Begitu juga kalau ada musibah. Ada musibah di NTT, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, dengan adanya beberapa musibah, ada yang karhutlah, ada yang gempa. Walau kerabatnya lebih dekat, tetangganya ada, lebih membutuhkan di sana, kirim ke sana lebih baik. Ya. Dengan syarat Anda yakini, Anda kirim melalui lembaga atau individu yang yakin Anda sampai harta zakat ke mereka. Atau kalau ada kerabat atau teman berada di tempat bencana, kirimkan zakat Anda ke teman atau kerabat tadi. Bila dia mustahik, kasih ke dia. Wabillahi taufik.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Nah, silakan di 0218236543. Ya, silakan Akhi. Baik, halo. Dicoba kembali di 0218236543. Sempat terputus tadi, silakan di. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. 6. Ya, silakan. Halo. Iya, baik. Kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu sambil menunggu telepon yang tadi sudah masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sudah kembali masuk, silakan. 6. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana?
5: Saya Ibu Bambang dari Bandung.
1: Baik, Ibu Bambang, silakan pertanyaannya.
5: Saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak. Halo?
1: Ya, silakan Ibu, silakan.
5: Ibu Bambang dari Bandung.
1: Ya.
0: Kayaknya ada jeda sebelum dia dengar.
1: Ya. Silakan Ibu.
5: Ya. Saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak, tapi punya anak angkat. Saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak.
1: Ibu, cukup monitor via telepon, jangan didengar.
5: Tetapi
1: ya, silakan.
5: Punya anak angkat.
1: Silakan, ya. Lanjutkan, Ibu. Halo. Ibu monitor ya, via telepon saja, via ya, telepon, ya. Jangan dengarkan
5: terus,
1: TV. Ya. Ada jeda, langsung
5: sudah,
1: saja.
5: Sudah gitu, suaminya meninggal.
1: Baik.
5: Suaminya meninggal, terus setelah suaminya meninggal, nikah lagi sama seorang duda, punya anak 3. Ya. Punya anak 3, nikah sama setelah
1: suaminya meninggal. Baik, Ibu dikecilkan dulu atau dimatikan dulu volume suara TV atau streamingnya, dimatikan supaya tidak ada jeda dan juga tidak bertabrakan suaranya. Cukup monitor via telepon, bisa disimak kami di sini, insyaallah. Dimatikan dulu atau dimatikan dulu, mohon maaf, di off-kan dulu volume suara streamingnya, Ibu.
5: Assalamualaikum. Ya.
1: Iya, di off-kan dulu. Baik.
5: Iya, iya.
1: Silakan.
5: Iya.
1: Silakan.
5: Ya, jadi setelah itu suaminya, istrinya menikah lagi sama seorang duda yang punya anak 3. Bagaimana cara pembagian warisnya? Terima kasih.
0: Waris
5: Assalamualaikum
0: siapa, Ibu?
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang dibagi waris siapa, Ibu? Ibu Bambang. Yang dibagi warisannya siapa? Harta dari suami sebelumnya atau?
0: Yang meninggal siapa sekarang?
5: Waris bagi si seandainya istrinya meninggal lebih dulu.
0: Si perempuan ini namanya siapa?
5: Ya. Dari suami sebelumnya sama seandainya suami istri yang baru ini istrinya meninggal lebih dulu.
0: Ya, jangan ditutup karena ada informasi data yang butuh saya butuhkan. Yang meninggal ini namanya siapa? Andai dia meninggal namanya siapa? Perempuan ini namanya siapa?
5: Namanya Ibu Rosihan.
0: Rosi, andai dia wafat. Ya, suaminya ada kan ya, tapi tidak punya anak kan ya. Suaminya dapat 1/2. Jelas? Ibu Rosihan ini, ayah bundanya masih hidup?
1: Ibu? Masih bisa nyimak Ibu Bambang? Orang tua dari Ibu Rosian masih hidup?
6: Ibu Rosian ini ayah bundanya masih hidup?
1: Halo? Baik, sepertinya terputus, Ustaz. Belum bisa, Ustaz?
0: Tidak bisa.
1: Baik.
0: Datanya tidak cukup.
1: Ya, baik. Mohon maaf Ibu Bambang, mungkin datanya bisa ditulis via chat WhatsApp karena tidak cukup panjang. Dan tidak terkumpul data yang tadi kita minta tanyakan. Baik, nanti di chat.